0: Kan dosa itu. Jangan menyesal tapi tetap di kumbangan dosa. Engkau harus keluar dari kumbangan dosa, tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Tekad untuk tidak mengulangi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul li'ibadilladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dosa-dosanya, terlalu banyak dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa, semua Allah ampun kalau dia bertobat. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Cuma nasihat ana, perbanyak istighfar. Dan kalau engkau menjadi pendosa gara-gara lingkungan, maka tinggalkan lingkungan tersebut. Makanya terkadang kita harus hijrah, meninggalkan tempat yang kita berulang kali melakukan dosa di sana. Apakah dengan memperbaiki sholat saya akan diampuni seluruh dosa saya? Nah, sholat itu termasuk seperti sungai di depan rumah kita. Nabi SAW pernah mencontohkan, kalau di depan rumah kalian ada sungai, kemudian kalian mandi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran-kotoran di tubuh kalian? Ya gak tersisa. Maka jaga sholat. Dan sholat itu juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Amalan apakah Ustaz supaya dosa-dosa saya segera diampuni? Berbakti kepada orang tua. Pernah datang seorang kepada Abdullah bin Abbas, ana lupa, atau kepada Abdullah bin Umar. Dia datang, dia mengatakan, aku ini punya rasa cinta sama sepupuku, lalu aku lamar dia, ternyata dia menolak lamaranku. Kemudian ada laki-laki yang melamar dia dan diterima. Aku cemburu, aku bunuh sepupuku itu. Ali minta ubah, kata dia. Gimana supaya aku bisa tobat, kata dia. Ditanya oleh sahabat ini, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup, kata dia. Enggak, udah meninggal. Lalu sahabat ini mengatakan, ya udah, taqarrab ilallah, engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan kebajikan yang bisa engkau lakukan. Ketika pergi laki-laki tersebut, ditanya sahabat ini, kenapa kau tanya tentang ibunya? Kata dia, aku tidak tahu amal soleh yang lebih dicintai Allah setelah mentauhidkan Allah SWT lebih daripada berbakti kepada ibu. Ummuka, ummuka, ummuka, baru bapak. Jadi buat yang bertanya, perbanyak istighfar, terus beristighfar memohon ampun kepada Allah SWT. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, jemaah. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan mengucapkan jazakumullah khair buat pengurus di Masjid At-Taqwa ini dan buat jamaah yang hadir, ya, semoga kita bisa berjumpa kembali.
1: Amin, Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufiknya kajian malam ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Rizal Sarawak SMA dan juga kepada jamaah sekalian yang telah hadir dan seluruh panitia dan penyelenggara yang telah mengerahkan tenaganya agar kajian malam tadi berjalan dengan lancar dan juga seluruh elemen yang berikan dukungannya. Semoga semua yang diusahakan menjadi catatan amal bagi semuanya. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka sholat kita akan dikerjakan dua kali.

tidak ada yang senderan kecuali yang sakit punggung. Makan aja gak boleh senderan, apalagi ngaji. Ya. Yang kedua, mohon disiapkan catatannya. Mudah-mudahan dengan catatan itu bisa jadi pengingat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'din wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة sekalian وأخوات في الله، hari ini kita akan mengkaji secara tematik yang judulnya Fenomena Penistaan Sunnah. Fenomena di dalam KBBI adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang tampak bisa dilihat. Itu fenomena. Contoh fenomena luar biasa, gunung meletus, itu fenomena alam. Atau tiba-tiba ada ikan yang mati secara besar-besaran, itu juga fenomena. Atau tiba-tiba ada nikah masal jumlahnya 5.000, itu fenomena. 5.000 pasang nikah bareng. Ada lagi tiba-tiba ditangkap jumlahnya tidak sedikit, pesta seks laki dengan laki, itu fenomena. Nah, di dalam Wikipedia disebutkan fenomena itu berasal dari kalimat Yunani atau dari bahasa Yunani yang sama artinya menunjukkan satu kejadian luar biasa. Penistaan itu dari kalimat nista. Nista itu di dalam KBBI artinya hina dan rendah. Berarti kalau dikatakan penistaan adalah penghinaan
dan perendahan sunnah. Kalau kita gabungkan fenomena penistaan, berarti kejadian luar biasa yang sudah terlihat oleh mata kita. Sunnah, nah ini kita uraikan juga. Menurut Imam Ibnu Athir, sunnah itu jalan baik dan yang buruk, atau at-tariqah was-sirah, sawa'un kanat hasanatan aw sayyi'atan. Tariqah adalah jalan, sirah adalah perjalanan, yang baik dan yang buruk. Ya, makanya disebutkan di dalam firman Allah, antum bisa lihat surat Al-Kahfi,

sunnatul awwalin. Tuh. Apa yang dimaksud dengan sunnatul awwalin? Datangnya hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat terdahulu, yaitu azab. Rasulullah juga mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'a. Jadi di sini Rasulullah menegaskan sunnatan hasanatan dan sunnatan sayyi'atan. Apa yang dimaksud sunnah hasanah dan apa yang dimaksud dengan sanna? Di sini ditegaskan oleh ulama, man sanna ay man ahya. Jangan diterjemahkan membuat sunnah. Karena enggak mungkin selain Rasulullah aja Pak enggak bisa membuat sunnah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya kalau diterjemahkan siapa yang membuat sunnah baik, siapa yang membuat sunnah buruk, ini akhirnya nanti melegalkan bid'ah-bid'ah yang ada itu. Membuat. Enggak ada yang bisa membuat. Rasulullah aja diancam oleh Allah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu al-watin. Ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dhan. Rasulullah kalau tidak diizinkan oleh Allah mengatakan, menetapkan, enggak bisa. Baik. Hadirin sekalian, ketika kita bicara sunnah, itu lebih mengarah kepada cara beragama Rasulullah. Kalau memang begitu, sunnah di sini maknanya adalah cara beragama yang ditempuh oleh Rasulullah. Prinsip beragama, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan Rasulullah. Berbeda dengan istilah, ya, ada sunnah menurut ulama usul fikih itu sepadan dengan hadis. Makanya kalau dikatakan sunnah, maknanya hadis. Sumber hukum Islam ada empat, Al-Quran, sunnah, maksudnya hadis. Sunnah menurut ulama fikih adalah segala sesuatu yang tidak wajib atau bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Sunnah menurut ulama hadis, segala ketetapan Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Tapi sunnah secara dasar, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sunnah adalah jalan yang ditempuh dalam beragama, mencakup seluruh ajaran Rasulullah, para khulafaur rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan, dan ucapan. Lihat. Jadi saya ulangi lagi, sunnah ialah cara yang ditempuh dalam beragama. Dan ini juga seiris dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, sunnah adalah meniti jejak hidup Rasulullah, meniru cara beragama beliau dalam tiga hal: ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan. Jadi hadirin sekalian, kalau yang kita jadikan sebagai panduan ketetapan ini, berarti kalau kita gabungkan fenomena penistaan sunnah, berarti fenomena penistaan dalam cara beragama Rasulullah
Apakah ada itu? Coba kita pelajari. Hadirin sekalian, pertanyaan apakah ada? Karena kita sudah mengatakan fenomena, kalau nanti tidak ada batal ya kajiannya ditutup. Ya karena enggak ada. Karena kita sudah mengklaim fenomena. Loh, ini isinya apa nih? Oh. Mas Anam minum air putihnya mana, Mas? Kalau kita katakan penistaan itu bisa teoritik. Tapi kalau gini sudah fenomena, artinya sudah menjadi hal yang luar biasa kejadiannya di tengah masyarakat. Hadirin sekalian, kita lihat ada orang yang mengaku lebih hebat daripada Rasulullah karena bisa bicara dengan hewan-hewan. Ngalahkan Nabi Sulaiman. Nah, nyata. Itu kan gitu. Dan kita lihat fenomena. Ada di antara mereka yang sangat puas dengan amaliah nenek moyangnya di tengah masyarakat. Tidak peduli terhadap cara praktik beragama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam soal masalah kematian dan kehidupan, ya,

0: kalian semua menyelisihi apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW dalam berekonomi, dalam bersosial, ya, di dalam berpolitik, di dalam bermasyarakat, dan bahkan Pak, kalau kita bisa katakan di dalam praktek apapun, dari mulai pernikahan, cara menikah yang diajarkan Rasulullah keluar dari arenanya, cara menceraikan yang diajarkan oleh Rasulullah keluar dari tata caranya, cara berdagang, cara dan dalam berpolitik, apalagi sekarang sudah tidak ada lagi Islam. Makanya pernah ada ikhwan bertanya, Ustaz, kenapa enggak ikut berpolitik? Kan di dalam Islam itu ada politik. Oh iya, tapi ada enggak politik sekarang Islam? Di dalam Islam ada politik. Di politik sekarang ada enggak Islam? Loh, kok enggak jawab? Belum jawab sendiri. Kalau ada masuk, silakan. Di dalam Islam ada politik. Di dalam politik sekarang ada enggak Islam? Tanya sama cincin yang bergoyang. Ya kan gitu. Hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, kita sudah lanjut, bisa melanjutkan tema fenomena penistaan terhadap sunnah. Karena sudah menjadi hal lumrah biasa. Bahkan di antara mereka di dalam berhijab sudah tidak sesuai dengan arahan yang diarahkan Rasulullah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilat ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama, seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar, apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan, bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti

wasiat empat imam madhab. Ya, apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, la tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikan wala Tsaurian walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Tsauri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya, ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai madhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai madhab Muhammad, tidak ada. Yang ada ati'ullaha wa ati'u ar-rasul, dan itu wasiat empat imam madhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i? Kita atau mereka? Ya. Justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat madhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.

0: Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan asing PMA yang saya tahu perusahaan saya melakukan pendanaan dari bank. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya menerima gaji dari keuntungan perusahaan. Baik. Hampir semua perusahaan baik asing maupun domestik, mereka modalnya dari lembaga bank. Hampir semua, meskipun tidak semuanya ya. Kalau ini dilarang, dalam arti jadi karyawan di situ gajinya haram, mungkin kita akan ketumpahan banyak orang yang pulang dari Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan lokasi-lokasi industri yang lainnya. Itu jumlahnya jutaan, Pak. Perusahaan Jepang, Korea, Cina, perusahaan mana lagi yang ada di sana. Itu rata-rata pendanaannya dari lembaga ribawi. Terus mereka yang datang dari Jawa, Surabaya, Jawa Tengah juga banyak sekali kerja di sana. Penghasilannya apa di sini? Mereka tidak bertanggung jawab, karyawan tidak bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Sehingga pendapatan karyawan itu untuk menilai hanya cukup menimbang dua hal. Pertama, unit kerja yang dia lakukan, unit kerja yang halal. Yang kedua, perusahaan itu menjual produk yang halal. Misal ya, perusahaan itu menjual lem misalnya. Lem halal atau haram? Atau ban misalnya. Perusahaan ban, ini halal. Atau spare part mobil, halal. Tapi dia bekerja di bidang yang haram. Misalnya tukang pijitnya bos, padahal dia perempuan, bosnya laki-laki. Saya digaji karena saya pijiti bos. Oh, ini tidak boleh kamu ngomongnya kayak gini. Baik, tapi kalau kamu bekerja di bagian teknisi atau bagian administrasi atau bagian-bagian yang lain yang itu mubah, dan penghasilan perusahaan kamu adalah dari hasil menjual produk yang mubah, maka gaji ini mubah. Kita tidak bertanggung jawab, bank ini bekerja sama dengan perusahaan asing atau dengan lembaga ribawi. Kalau seperti ini nyambung terus, maka gaji PNS haram. Kenapa? Pemasukan terbesar negara adalah dari cukai utang luar negeri. Campur jadi satu, dan cukai terbesar adalah unit yang haram. Misalnya ya, Homer yang menyebutkan jamaah ini ya. Kata jamaah rokok. Lalu itu dipakai untuk gaji PNS. Gajinya halal atau haram? Eh? Dia seorang guru agama, dapat gaji dari negara. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Kerjaan dia halal, hubungan dia dengan klien halal, sehingga penghasilan dia, gaji dia halal. Wallahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

0: Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan manusia, mahasiswa? Jamaah, demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya, di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita, kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain, subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja gak boleh nyakitin orang lain. Iya, kita ingin menyampaikan aspirasi, apa? Aspirasi, ide. Dalam Islam ya, kita gak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya gak benar ini. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang muslim, maka kita akan cari cara bagaimana menjumpain dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Namanya rektornya yang bermasalah. Dia datang. Utusan dari BEM umpamanya. Dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silakan. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma Anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, gak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, gak boleh diam antum. Lihat kemungkaran terjadi, kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya faliyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobi-lobi gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehati, memberi informasi. Dia mau gak mau, itu urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi jamaah, demokrasinya ini yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh gak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah. Di sini ada ketentraman jamaah. Hadirullah wa'alaikumsalam.
1: Dulu kerja di salah satu bank konven dan sekarang sudah pensiun dan sekarang masih mendapatkan manfaat pensiun. Bagaimana dengan penghasilannya tersebut? Masya Allah, ini berat ya. Kalau sudah berani ditanyakan berarti siap dengan konsekuensinya. Sekiranya Bapak punya penghasilan yang lain selain dari dana pensiun itu, maka sebaiknya dana pensiun itu jangan dimanfaatkan. Karena dana pensiun ini dari hasil kerja dia di masa silam yang menggunakan transaksi riba. Dan Allah Ta'ala mengatakan, faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya, siapa yang telah tahu ilmunya, lalu dia berhenti sehingga tidak mau lagi mengambil riba, falahu masalaf, maka hak dia adalah penghasilannya di masa silam yang sudah dia terima. Tapi yang belum diterima jangan diambil. Yang sudah diterima di masa silam silahkan dinikmati. Yang belum diterima jangan diambil. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Karena itu kami sarankan sebaiknya dana pensiun ini, kalaupun tidak bisa dihindari, tidak bisa dikembalikan ke bank, kalaupun kemudian ditarik, maka bisa langsung disalurkan untuk kegiatan sosial keagamaan. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله.
1: Karena saya melihat di beberapa media ingin dikaburkan hukumnya, ya, ingin dikaburkan dan ingin dibalik hukumnya. Contohnya jenggot, ya, contohnya jenggot. Kalau kita membuka hadis-hadis tentang jenggot, Imam Sunani yang hidup 200 tahun yang lalu menukilkan kesepakatan 4 mazhab tentang wajibnya jenggot untuk kaum lelaki. Wajib membiarkan, bukan menumbuhkan, ya, beda, ya. Kalau wajib menumbuhkan berarti besok meledak produk Wak Doyok. Dianjurkan beli produk Wak Doyok supaya keluar jenggot. Enggak dianjurkan. Yang diwajibkan oleh Nabi membiarkan jenggot yang tumbuh dan dilarang mencabutnya, tapi enggak dianjurkan menumbuhkan. Jadi enggak perlu beli Wak Doyok supaya keluar jenggot. Ya. Ya mau beli ya silakan, maksudnya enggak dianjurkan, enggak dikatakan sunnah. Empat mazhab berpendapat wajib. Dalilnya banyak, hadis Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id, dari Jabir, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah, Imam Sunani menyatakan hadis jenggot mutawatir hukumnya. Dan bunyinya perintah, kata Imam Sunani. Di antaranya hadis Nabi, uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan jenggot dan bersihkan kumis. Wa khaliful majus, dengan kalian membersihkan kumis dan membiarkan jenggot, kalian telah menyelisihi kaum majusi dan kaum musyrikin. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang dai kondang, ya, kalau ikut mazhab Syafi'i boleh enggak jenggot? Jenggot kan sunnah, enggak wajib. Masya Allah, empat mazhab sepakat wajib. Kalau saudara enggak berjenggot, janganlah kelek-kelek hukum Allah. Sampaikan hukum Allah seadanya, sekalipun yang menyampaikan melanggar. Karena kalau tidak kita sampaikan atau kita kaburkan, dosa dua, dosa kita dua, dosa tidak melakukan dan dosa menipu masyarakat. Jelas ya? Sunnah kita Syafi'i, ya, sunnah. Lah para ulama salaf, mereka melakukan suatu ibadah karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita gara-gara sunnah enggak kita lakukan, kan terbalik. Ulama salaf melakukan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Lah sekarang kita meninggalkan sebuah kebaikan karena tahu itu sunnah. Kan kamu balik? Jelas ya? Sekarang orang berjenggot ribut, menyeleneh di tengah-tengah masyarakat. Padahal jenggot yang diperintahkan, dilarang oleh Nabi mencukur jenggot. Bahkan para ulama menjelaskan ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar, beliau pernah mencukur jenggotnya setelah satu genggam. Setelah satu genggam di sini, bukan di sini. Jangan salah paham. Karena orang-orang terkadang suka kelek-kelek agama. Satu genggam dipotong yang di atas. Itu bukan satu genggam namanya. Itu satu jari. Setelah satu genggam beliau potong. Para ulama menjawab bahwa para sahabat, mayoritas para sahabat menyelisihi perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Umar ayahanda beliau sendiri menyelisihinya. Satu. Dua, bahwa beliau melakukannya itu ketika umroh, ijtihad dari beliau, kata Imam Malik. Ingin saya dudukkan masalah ini karena sering dikaburkan, karena dia tidak melihara. Ya kalau jawab wajib, gimana ini, saya ustaz gak berjenggot. Sunnah, yang menjenggot silakan, yang penting yang kayak tusuk sate aja, kata. Subhanallah. Jenggot itu fitrah. Nabi memerintahkan kita membiarkan jenggot dan itu bentuk menyelisih majusi dan kaum musyrikin di masa itu. Menunjukkan apa? Jenggot itu penampilan modern. Mencukur jenggot itu penampilan kulot dan kuno. Sebelum Islam, mereka cukur jenggot membiarkan kumis. Datang Islam menyuruh kumis dibersihkan dan tumbuhkan jenggot. Berarti berjenggot yang modern atau yang mencukur jenggot tidak modern? Yang modern. Mana yang modern? Berjenggot. Jelas ya jamaah? Bukan juga kita pahami yang enggak berjenggot neraka, yang berjenggot lebih afdal daripada yang enggak berjenggot. Enggak, kita enggak bahas itu. Kita lagi bahas duduk permasalahan ilmiah. Bisa jadi orang yang enggak berjenggot karena suatu kondisi dia tidak berjenggot tapi punya ibadah yang lain yang tidak dimiliki oleh yang memiliki jenggot. Di salat malamnya, sedekahnya dan seterusnya, keikhlasan dia. kita sedang menuduh permasalahan ini karena sering ini dikaburkan. Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim di sini, saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah. Jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki, neraka tempatnya. Lu semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia. Saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam sahadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan salatatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Tiga manusia di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi azab yang pedih. Nabi sebutkan dari tiga golongan al-musbil, yang isbal pakaiannya dari laki-laki. Datang sebagian dai kondang mengkaburkan hukumnya. Kalau dia tidak melakukannya tapi diterangkan hukum sebagaimana garis, silakan. Beda mungkin. Tapi ini dikabur. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Masya Allah. Udah jelas-jelas hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim, Abdullah bin Umar. Nabi enggak merinci kalau enggak sombong enggak apa-apa. Umum bunyinya. Ya kan? Jelas, gamblang, tegas bahasa Nabi. Bahkan di sana ada riwayat dari Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan Abu Dawud, bunyinya fa innal isbala minal makhilah. Sesungguhnya isbal
2: apa? Memberikan manfaat dan lainnya. Nah, sekarang Allah itu maha segalanya. Artinya semua manusia diberikan oleh Allah. Diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah. Cinta kepada Allah karena dia yang memberikan segala macam kepada kita. Dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf. Ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa hub, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini, kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini, kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini, ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya, khauf ibadah ini, kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu, orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir, jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, di patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia, dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah, tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia, syirik. Atau takut kepada wali-wali,

Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini, khauf ibadah. Kalau dilakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakan oleh para ulama, syirkun akbar. Bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Ini soal wali dengan yang bukan wali. Artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah, ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah, yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap Allah di dunia wal akhirat. Ada pun kepada patung, patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah yang mesti dia takut kepada Allah, tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu, yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Bisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu. Antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini, kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, rukuk dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta
cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya. Kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Harus cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi war raja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini, khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf war raja, seiring khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, kelas rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat, yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, ada seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan wa'afiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, artinya meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan yang bagi lil insani ay yakuna raja'ahu wa khaufahu wahidan fa ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihah." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan thawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan
dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahah. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi enggak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja, dal, dengan khauf saja, dal, dengan raja saja, sesat. Semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man 'abadallaha bil hubbi wahda fa huwa zindiq, wa man 'abadahu bil khaufi wahda fa huwa haruri, wa man 'abadahu bir raja'i wahda fa huwa murji. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta. Jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena khauf itu biasanya ya talazzat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan khauf itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu, dia akan bertemu dengan kesesatan. Zindiq, zindiq ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, Islam ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindiq ini munafik, sudah kafir zindiq ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatan ini haram, tidak boleh. Dia akan menjauhkan. Tapi hub dan raja tidak ada. Cinta saja, ya akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat tasawuf itu, akhirnya sudah zindiq. Karena dia pokoknya yang penting hub, cinta kepada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya. Cinta menurut dia, dia laksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya. Enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak. Bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina dimatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu, itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man 'abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya
Khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat, karena dia mengkafirkan. Khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, Khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini Haruri. Kita Khawarij, dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar, karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu, segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi perbuatan dosa besar, seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim, berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini Haruri yang dikatakan Khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang Khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus baiat, kalau tidak baiat, kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu baiat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian, bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti paham Ahlussunnah jamaah, kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah, jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini.
karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahdahu fa huwa murji', dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji'. Murji' itu murji'ah, dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji' ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji' ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji' itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradu tasdiq, bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdiq saja, cuma sekedar mempercayai saja, membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan, mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar, ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan, semua itu berbeda dengan amal. Nah ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman, karena mereka mengharapkan raja saja, raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna, meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada bir raja'i wahda fa huwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana? Orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal. Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb, wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. So, kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu, tentang masalah al-iman, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, soal berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu, mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian

terbuka aurat itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh, dan lain-lain. Kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat. Dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha Syadidul Iqab wa annallaha Ghafurur Rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu Syadidul Iqab. Allah sangat berat siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, "I'lamu, ketahuilah. Ketahui wahai umat ini." Jadi khitab ini umum kepada umat. "I'lamu, ketahui bahwasanya Allah Syadidul Iqab." Allah itu berat siksanya. Syadid, Syadidul Iqab. Dan wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan Syadidul Iqab. Akhirnya manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa anna Allah ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas. Hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu gak penting, yang penting takwa di sini. Ya gak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia tidak. Allah dalam hadis dikatakan, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum." Allah tidak melihat kepada suara. Suar arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim, dia meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah, dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat? Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran, itu dilaksanakan. Bagaimana menurut hadis, itu dilaksanakan. Baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini, dari mana? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim. Berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab. Akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu, kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar yang seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dan hadis Nabi itu, sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum istihza, hukum istihza, mengejek

0: apakah mengajak kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya. Itu disebutkan oleh para ulama, bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu. Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, punya kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة لتملنجبكن kajian kita, yaitu manhaj al-imam al-syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-imam al-syafi'i rahimahullah, di mana al-imam al-syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Quran, yaitu dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tegas, ya akhi, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja, karena syai' di sini nakirah dan nakirah itu maknanya umum, maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu, ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa may yuti' illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya, mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah, berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firmannya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi, wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita kita terima dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah, artinya dia siap diatur oleh Allah ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi. Karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim. Tidak akan pernah dia bisa ya akhi, bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ya memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An amrihi, ya di sini perintahnya hak di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah. Ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah, akan ya jatuh pada dirinya, atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, Karena sesungguhnya ayuhal ikhwah menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah, diseret oleh iblis, akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat Ya An-Nur, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mukminin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya, di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, fa'alama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'aahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya, menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakim bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allaha huwal ladzi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi asmatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah, ya akhi, maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia, ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وَإِعْلَامِهِمْ أَنَّهَا طَعَتُهُ, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع أمره وأمر رسوله. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasanya kewajiban makhluk, ya para hamba, adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, lihat Al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, ya, apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allah li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap Rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bih, dan apa yang dipersaksikan berupa apa, mengikuti perintah Rasulullah, ya, wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima wattabi' ma yuha ilayka min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafiqin. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha hakim yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Jangan mentaati orang kafir dan orang munafikin itu. Ya, jangan dan tidak boleh kita mentaati orang-orang kufar. Makanya Allah mengatakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka. Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Yeah. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaik, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ia akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat yang ke-18. kemudian kami jadikan engkau hai Muhammad dari di atas syariat dari perintah. Maka ikutilah dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya kewajiban kita ya akhi, ya mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia. Abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Ya, tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allahu rasulahu mannahu 'alaihi bima sabaqa fi 'ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak, yang dia lisan, ya lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah wa dzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah, sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Ya, sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, di sini maksudnya ruh yaitu Al-Qur'an, dari perintah kami. Ya, di sini Allah menyebut yang menamai Al-Qur'an sebagai ruh, ya karena ia memberikan kehidupan pada ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui. Apa itu Alkitab? Apa itu Al-Iman? ولكن akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan ia, yaitu Al-Quran, sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuh lahamma ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
1: Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatmu dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka, orang-orang kufar itu, berusaha terus untuk menyesatkan kamu, dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah. Dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya. Dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya akhi, siapa yang mengambil Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Kitab was Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فَأَبَانَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَى نَبِيهِ اِتِّبَاءَ أَمْرِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ عَنْهُ وَشَهِدَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَنَحْنُ نَشْهَدُ لَهُ بِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَيْهِ بِتَصْدِيقِ كَلِمَاتِهِ. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan, ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri. Dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimatnya. Ya. Ini kewajiban kita, ya akhi. Ia mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah, ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, "Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun?" Kalian akan ditanya tentangku. Apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, "Nashhad annaka qad addaita." Ya, "Nashhad annaka qad addaita wa nasahta." Kami bersaksi, hai Muhammad, ya, bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jari telunjuknya ke langit, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna." Berkata al-Imam Syafi'i, "Wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim." Sirat Allah wa syahadah bita'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah
2: di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, itu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahada bi ta'diyati risalatihi, demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardhihi ta'atahu wa ta'kidahu iyaha fil ayah dzakartu ma aqama Allah bil hujja ala khalqihi bit taslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya, ya, dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, "Qultu li Syafi'i," aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma taqulu fi hadithi ru'yah?" Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? Yabna Asad, hai anak Asad, yaqdi alayya, nisbatkan kepadaku, hayitu aw mitu, ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni, wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, Sa'ala rajulun Asy-Syafi'iyyah bi Misr an mas'alatin fa aftah. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang itu. Apa ya kata orang ini? Ataqulu bihadza? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara atarani kharajtu minal kanisah? Apa kamu kira apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i farta'ada Syafi'i wasfara launahu. Yang mendengar perkataan dia yang mengatakan apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, maka Imam Syafi'i langsung bergetar, ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, waihaq, celaka kamu. Ayyu ardin taqilluni wa ayyu sama'in tadhilluni. Idza ruwaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih. Bumi mana yang mau menjadi ya, pijakan aku, dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ala ra'si wal ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, Mata rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithan, walam akhud bihi fa'ushidukum anna aqli qad zahab. Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis, dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akliku telah, akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i. Subhanallah. Ikhwatal Islam, ya, makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, akan tetapi dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Idza sahha 'indakum al-hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih. Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadithi wal rijal minni, fa idza kana al hadithu sahih fa'alimuni. Ya, kamu lebih tahu, ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat, ya, kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya, ya, mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i, ya akhi, terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min Asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela asar-asar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah Al-Imam Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh, ya akhi. Naam.
3: Demikian ikhwatal Islam sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
4: Dengan Bapak Kadri di Cikarang.
3: Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
4: Ya, assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ana mau sedikit mau bertanya. Mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita di satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Kita aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Sebelum yang lainnya, kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdir fulan wa fulan, membicarakan ustaz anu dan una anu. Karena seperti itu, ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah anu dan anu, ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji. Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari. Tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdir fulan wa allan. Sehingga pada waktu itu, waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu, serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
3: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
5: Dari Pak Tito di Gandaria, Pak.
3: Silakan, Bapak.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Mau nanya tentang sholat ini, Ustaz. Misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Ibadah selain kepada Allah itu.
2: Seperti kesyirikan apa, Pak?
5: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
2: Kepada?
5: Ya, yang pakai saji gitu.
3: Iya.
5: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia,
3: iya,
5: atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat itu, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia tarik terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Naam.
3: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
6: Halo.
3: Iya, silakan.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi itu hukumnya ya, boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau baik, saya tanya.
3: Terima kasih, Bu.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki, karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita, bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu, menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya ya. Karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, ya peliharalah dirimu dan keluarga. Maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita. Maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Naam.
3: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia berdosa dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
2: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah. Banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah. Bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar. Bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasul-Nya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut tak berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah.
2: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ini berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tumaknina kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
3: Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis utama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
2: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, afdhal jihad an yujahida ar-rajul nafsahu wa hawah. Ya, utama-utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama, disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad. Dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya, tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin. Ya. Di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami, kata Ibnu Qayyim, bahwa jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi.

0: musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya, bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Mino, Kalideres.
1: Silakan Pak.
2: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya. Tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
2: Iya. Jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa salat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa salat yang di masjid yang ada kuburannya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah salatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya, kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid, sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan laula an usyqa ummati li'innaha waqtuha. Kalaulah, kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk sholat isya, yaitu diakhirkan.
1: Nah. Dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
3: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
3: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
3: Mau tanya, untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak mereka, ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita, dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali, sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, ya sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Hasan. Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Iya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami.

0: Namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini begini hukumnya begini begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan yang ahli dalam beristimbat. Yang mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya, man dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad nantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini oleh Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan Ahlus Sunnati Wal Jamaah, dan bahwasanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya, di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam, di zaman-zaman seperti itu, Ahlus Sunnah Wal Jamaah dikenal dengan nama Ashabul Hadis. Ashabul Hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatu min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Ya, kalau bukan ahlu hadis, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu ahlus sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis. Ya, bukan dengan nama ahlus sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah, ya, mempunyai beberapa nama, disebutnya sebagai ashabul hadis. Disebut oleh para ulama sebagai at-ta'ifatul mansurah, disebut oleh para ulama sebagai ya al-firqatun najiyah, disebut juga sebagai salafiyun, ya mereka yang menapaki jejak salaf. Yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad, seperti Imam Al-Auza'i. Ya, bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, "Khairus salaf ana laki," sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
1: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang. Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum. Kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya. Apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya, kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya, ya, apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
1: Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan. Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan, juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya, dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang salehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu, dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
2: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
2: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam, kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui apa sunnah Rasul adalah membaca buku, misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu, yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Seperti itu, bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ, dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih, seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslimnya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya, kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka dia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, ya, adapun untuk Sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya, walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya, Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu, atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidzah yang mengetahui tentang hal itu. Nah,
1: satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan, Bapak.
3: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang, Ustaz, ya. Apakah zikir pagi dan petang itu merupakan suatu kewajiban, Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan salat subuh gitu, Ustaz, ya.
1: Iya.
3: Petang dengan salat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat, Ustaz?
1: Taib, cukup, Bapak.
3: Ya.
1: Nah.
3: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa berzikir setelah salat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang, itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah salat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu, apa tidak akhirnya masuk kepada ritual salat? Al jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas, ya, zikir setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah sholat, lalu setelah selesai semuanya dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi itsbatil aqidah. Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Kita masuk kepada pembahasan al-faslu tsani, fasal yang kedua, yaitu ziyadatul iman wa nuqsanuhu, bertambahnya iman dan berkurangnya. Karena ya akhi, merupakan manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, anil imana yazidu wa yanqus, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini adalah dengan kesepakatan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya. Berkata Al-Baghawi, ittafaqatis sahabah wa tabi'una faman ba'dahu min ulama'is sunnati qalu innal imana qawlun wa amalun wa aqidatun yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah ala ma nataqa bihi al-Qur'anu fi ziyadati wa ja'a fil hadithi bin nuqsani fi wasfin nisa. Berkata Al-Baghawi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya bersepakat. Mereka berkata, sesungguhnya iman itu perkataan dan amal, serta keyakinan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, sesuai dengan yang diucapkan oleh Al-Quran mengenai tambahan, ya, bertambahnya iman. Dan disebutkan dalam hadis mengenai berkurangnya iman tentang ya pensifatan para wanita. Dan ini ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi adalah keyakinan seluruh sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama sunnah setelahnya. Kalau kita perhatikan perkataan-perkataan para sahabat atau para tabi'in, kita dapati menunjukkan kepada hal itu. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ya halumu nazdadu imanan fayadkuruna Allah azza wa jal, ayo kita menambah iman kita, ya mereka pun berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Ibnu Abbas, Abu Hurairah berkata, al-imanu yazdadu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, membawakan bab, kata beliau, babu ziyadatul ibya ziyadatil iman wa nuqsanihi, bab bertambahnya iman dan berkurang. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan mereka ya petunjuk. Wa izdadal ladhina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Allah juga berfirman, fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Fa idza taraka syai'an minal kamal fahuwa naqis, apabila ditinggalkan sedikit saja dari ya kurang dari kesempurnaan, maka ia berkurang. Ini ya pendalilan atau dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya untuk menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Beliau berkata, ajma'a ahlul fiqhi wal hadis ala anna al-imana qawlun wa amalun wa la amala illa bi niyyah wal imanu 'indahum yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa tha'atu kulluha 'indahum iman. Para ahli fikih dan para ahli hadis semua bersepakat bahwasanya iman itu perkataan dan amal, dan tidak ada amal kecuali dengan niat, dan iman di sisi mereka bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ya bahwasannya seluruh ketaatan itu di sisi atau menurut ahlu sunnah itu termasuk dari iman. Ikhwat al-Islam, banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan, yaitu surat At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Apabila diturunkan surat, di antara mereka yaitu orang-orang munafikin ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah keimanannya? Adapun orang yang beriman, kata Allah, maka ia bertambah keimanannya dan mereka bergembira. Di sini Allah mengatakan mereka bertambah keimanannya. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati mereka menjadi takut, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya, ia bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sifat orang yang beriman. Tatkala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, ia bertambah keimanannya. Berbeda dengan orang yang hatinya banyak penyakit, ya akhi. Dibacakan Al-Quran malah kepanasan. Dibacakan Al-Quran malah lari. Ya, tapi ketika dibacakan ya musik-musik, nyanyian-nyanyian, bertambah ya keimanannya yang hakikatnya ia telah bertambah borok-borok yang ada dalam hatinya itu. Kemudian ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Iman itu 70 lebih cabang, kata Rasulullah. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, dan yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu ya cabang dari keimanan. Di sini Rasulullah mengatakan iman berderajat-derajat, ada 70 lebih ya cabang. Yang paling tinggi derajatnya la ilaha illallah, dan yang paling rendah yaitu imatatul adza 'anil tariq. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa yang paling tinggi dan paling rendah, itu menunjukkan bahwa iman pun bertambah dan berkurang. Di antara juga hadis ya, yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rasulullah mengatakan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti di sana ada iman yang kuat dan iman yang lemah. Ini menunjukkan bahwa iman bertambah dan berkurang. Ikhwatul Islam, dan inilah yang diyakini oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, beliau keyakinannya ya adalah merupakan keyakinan Ahli Sunnati wal Jamaah. Telah mutawatir penukilan dari Imam Syafi'i di bahwasannya beliau mengatakan dan meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana dikatakan Al-Imam As-Subki As-Syafi'i ya, berkata, wa ila madhhabis salaf yakni al-qaul bi anna al-iman qaul wa amal wa niyyah wa annahu yazid wa yanqus dhahab al-Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad wal Bukhari wa haula'i yusarrihuna bi ziyadati al-iman wa nuqsanihi. Berkata Al-Imam As-Subki ya, kepada mazhab salaf. Salaf yang dimaksud Imam As-Subki yaitu Ahlu Sunnati wal Jamaah. Ini menunjukkan ya bahwa kata-kata salaf itu sudah dikenal di kalangan para ulama-ulama terdahulu, bahkan itu adalah yang diucapkan oleh para tabi'ut tabi'in. Ya, yang maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kepada mazhab salaf, ya maksudnya yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, itu adalah pendapat al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari dan seluruh ulama. Di antara ulama yang menukil pendapat bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Ibn Abi Hatim dalam kitab Adabu Syafi'i, di antaranya Al-Hafidh Al-Lalika'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jama'ah, di antaranya Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, di antaranya Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, di antaranya Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Intiqa', di antaranya Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, di antaranya Al-Imam Ar-Razi ya dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Iman, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi ya dalam kitab Sir A'lamin Nubala, di antaranya Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Aunul Ma'bud, di antaranya Al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Semua mereka menukil bahwasannya keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Berikut ini ya akhi ya, sedikit percakapan antara Imam Syafi'i dengan muridnya, di mana ya, muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai atau seputar iman bertambah dan berkurang. Sebelum kita membacakan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barangkali kita bertanya-tanya apa manfaatnya ya kita meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Jawabnya ya akhi, bahwa keyakinan bertambah dan berkurang ini sangat berpengaruh sekali, di mana ya akhi, ketika dikatakan iman itu bertambah dan berkurang, ini menunjukkan yang pertama bahwasannya kaum mukminin itu ya berderajat-derajat, sebagaimana mereka berderajat-derajat di dalam surga Allah. Ya, di dunia pun mereka dalam keimanan berderajat-derajat. Di antara mereka ada yang sangat kuat dan keimanannya seperti para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Para sahabat pun ya, dalam keimanan kepada Allah berderajat-derajat. Ya, sehingga akhirnya tidak disamakan antara orang yang berbuat maksiat kepada Allah dengan orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa al-iman yata'ajataba'ad, ya, terbagi-bagi, bertambah dan berkurang. Di mana apabila kehilangan sebagian iman, ya tidak menjadikan iman itu hilang sama sekali. Yang ketiga ya akhi, agar kita ya berbeda atau selamat dari pemikiran yang menyesatkan. Apa itu? Dua pemikiran yang terkenal yang menyesatkan. Yang pertama Khawarij dan yang kedua adalah Murji'ah. Orang-orang Khawarij dan Murji'ah, ya, ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Ya, persamaannya bahwa Khawarij dan Murji'ah itu sama-sama meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, menurut orang Khawarij dan menurut orang Murji'ah, bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Akan tetapi mereka ya di dalam penjabarannya berbeda. Kalau orang Khawarij mengatakan apabila ya hilang sebagian iman maka hilang semuanya. Ya, sedangkan orang-orang Murji'ah berkata apabila ada sebagian iman maka ada semuanya. Maka konsekuensi perkataan orang Khawarij apa? Mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Menurut orang Khawarij, orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, ya, orang yang tidak melaksanakan titah Allah, ya, berupa ya, kewajiban-kewajiban kafir tanpa melihat ya, perincian. Sementara orang Murji'ah mempunyai keyakinan ya, kalau ada sebagian iman ada semuanya. Menurut mereka iman itu hanya sebatas tasdik, pembenaran dengan hati saja. Ya, kalau orang sudah membenarkan dengan hatinya, sudah sempurna imannya, walaupun ia berbuat maksiat sebesar apapun. Jadi kalau sebagian iman ada, sudah sempurna imannya, ada semuanya. Tidak terpengaruh oleh maksiat, tidak terpengaruh oleh ya dosa-dosa. Sehingga mereka menyamakan ya Abu Bakar dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Atau ya menyamakan orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan orang yang paling fajir di dunia ini. Yang penting katanya dia tasdik saja, dia membenarkan saja. Jelas ini adalah dua keyakinan yang menyesatkan. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Apabila hilang sebagian iman, tidak menjadikan hilang yang lainnya. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya ya iman itu berderajat-derajat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah yang memberikan kepada kita pemahaman bahwa iman itu 70 lebih. Ya, yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah yang paling tinggi, yang itu merupakan pondasi iman. Ya, aslul iman, pokok iman. Yang orang yang kehilangan la ilaha illallah menyebabkan hilang iman dan Islamnya itu. Ya, sekarang kita ya akhi mendengarkan percakapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengenai hal ini. Di mana percakapan ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam manaqibnya dengan sanadnya dari Abu Muhammad Az-Zubairi. Ia berkata, qala rajulun lisyafi'i. Ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ayul a'mali inda Allahi afdal? Amal apa yang paling utama di sisi Allah? Berkata, qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i menjawab, ma la yaqbalu amalan illa bih. Yaitu amalan yang tidak menerima amalan kecuali dengan amalan itu. Artinya semua amalan tidak diterima kecuali dengan itu. Itu yang paling utama. Qal wa madza? Orang itu berkata, apa itu? Qala al-imanu billah alladzi la ilaha illa huwa a'lal a'mali darajah wa asyrafuha manzilah wa asnaha hadza. Yaitu beriman kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah amalan yang paling tinggi. Ya, paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, ya, dan paling tinggi keberuntungannya. Ini tentu ya akhi, ya, perkataan Al-Imam Syafi'i ini ya, sangat sepadan dengan sabda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, imanun billah. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih riwayat Bukhari dan diriwayatkan Bukhari dan Ibn Hibban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian orang itu bertanya, "Ala tukhbiruni 'anil iman qaulun wa 'amal aw qaulun bila 'amal?" Orang itu bertanya, ya maukah engkau kabarkan kepadaku tentang iman? Apakah ia perkataan dan amalan atau perkataan saja tanpa amal? Ya. Qala Syafi'i al-imanu amalun lillah. Al-Imam Syafi'i berkata iman itu adalah amal untuk Allah. Wal qawlu ba'du dhalikal amal. Dan qawl itu sebagian dari amal tersebut. Dan ini ya akhi, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya amal bagian dari iman. Namun amal itu berderajat-derajat, sudah kita sebutkan. Ada yang merupakan pokok iman, ada yang merupakan cabang iman. Ya, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa iman tidak termasuk, amal tidak termasuk iman katanya. Sehingga menurut mereka, ya, amalan apapun, ketaatan apapun tidak menambah keimanan. Dan maksiat apapun tidak mengurangi keimanan. Itu keyakinan Murji'ah yang sesat. Sedangkan orang-orang Murji'ah, orang-orang Khawarij mengatakan bahwa amal itu syarat sahnya iman, yang apabila kehilangan satu saja, hilang semua imannya. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak demikian. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya iman itu seperti pohon. Yang namanya pohon pasti ada pokoknya, ya akhi, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Ya, kalau engkau tebas salah satu, ya, cabangnya, masih disebut pohon, ya, tapi tidak disebut pohon yang sempurna. Demikian pula apabila seseorang kehilangan sebagian amal, ya, disebut ya mukmin masih, tapi tidak disebut mukmin yang sempurna, tapi dia mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi, dia mukmin dengan imannya tapi dia fasik dengan dosa besarnya itu. Ya, di antara amal ada yang merupakan aslul iman, pokok keimanan. Siapa yang kehilangan akan hilang semuanya, yaitu la ilaha illallah. Maka apabila seseorang mempersekutukan Allah, ya, atau dia mengatakan bahwasannya salat itu tidak wajib, di mana dia juhud dan inat, maka orang seperti ini pun dinyatakan oleh para ulama murtad dari agama Islam, karena dia sudah menebang pohon dari asalnya. Ya, sebagaimana insyaAllah nanti kita akan bahas tentang macam-macam kufur menurut ahli sunnati wal jamaah. Kita lanjutkan. Qala rajul sif li dhalika hatta afhamahu. Orang itu berkata, tolong sifatkan kepadaku supaya saya faham. Berkata Asy-Syafi'i, inna lil imani halatin ودرجات وطبقات فمنها التام المنتهي تمامه والناقص البين نقصانه والراجح الزائد رجحانه. Ya, iman itu mempunyai beberapa keadaan, derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan, kata Imam Syafi'i. Di antaranya ada yang sempurna, di antaranya ada yang kurang, ya, terlihat jelas kekurangannya, di antara juga ada yang lebih, ya, terlihat jelas kelebihannya. Kemudian orang itu berkata, wa innal iman la yatim wa yanqus wa yazid. Iman itu bertambah dan berkurang dan sempurna. Imam Syafi'i menjawab, na'am, ya. Lalu ia bertanya, wa mad dalilu ala dzalik? Apa dalilnya? Subhanallah. Ya, lihat, ya, orang-orang terdahulu tidak sebatas taklid saja, tapi dia minta dalilnya. Apa dalilnya? Tolong berikan supaya, ya, kita beragama ini tidak sebatas ikut-ikutan, tapi juga di atas apa? Keyakinan yang jelas. Sebab, ya akhi, yang namanya ikut-ikutan itu bukan keyakinan namanya. Ngebeo itu bukan yakin. Qala Syafi'i, berkata al-Imam Syafi'i, Inna Allah jalla dzikruhu faradhal imana 'ala jawarihi bani Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan iman atas anggota badan anak Adam. Faqasamahu fiha wa farraqahu 'alaiha. Maka Allah membagi-baginya untuk, ya, anggota-anggota tubuh itu. Falaisa min jawarihi jarihah illa waqad wukilat minal iman bighairi ma wukilat bihi ukhtuha bi fardhin min Allah Ta'ala. Tidak ada, ya, anggota badan kecuali telah ya, telah diberikan apa namanya tanggung jawab iman berbeda dengan yang lainnya dari anggota tubuh itu. Faminha, di antara anggota tubuh itu kata Imam Syafi'i, qalbuhu, hatinya. Apa tugas hati dari iman? Alladhi ya'qilu bihi wa yafham. Tugas dia yaitu memahami dan berakal. Ya karena ya akhi, ya tempat akal dan pemahaman adalah di hati. Ya. Wa huwa amiru badanihi alladhi la taridul jawarih wa la tasdur illa an ra'yihi wa amri. Di mana hati itu adalah merupakan ya presidennya atau apa namanya pemimpinnya badan, di mana dari hati itulah keluar ya pemikiran dan perintah. Hati itu digunakan untuk berpikir, memahami ya mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha aynah, di antaranya kata Imam Syafi'i dua matanya, allatani yanzuru bihima, dengan dua mata itu ia melihat ya bagaimana ayat-ayat Allah, memperhatikan. Wa udhunah, dan dua telinganya yang tugasnya mendengar. Ya dengan telinganya itu ia bisa beribadah kepada Allah, mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu latan yabtishu bihima. Dua tangannya juga. Ya dua kakinya demikian pula yang dia berjalan dengannya. Kemaluannya yang ia ya merupakan perlesesian dari semuanya, atau yang merupakan apa ya kemaluannya itu, di mana ia mempunyai tugas untuk apa namanya ya beriman kepada Allah saat ya dalam rangka melaksanakan amal dari iman itu. Ya demikian pula lisannya yang ia berbicara, demikian pula kepalanya yang di situ ada wajahnya. Ya faradu ala al-qalbi ghayra ma faradu ala al-lisan, wa faradu ala al-sam'i ghayra ma faradu ala al-aynain, wa faradu ala al-yadaini ghayra ma faradu ala al-rijlain, wa faradu ala al-farji ghayra ma faradu ala al-wajhi, kata beliau. Allah mewajibkan hati, ya berbeda kewajibannya dengan lisan, berbeda pula dengan pendengaran, berbeda pula dengan penglihatan, juga berbeda dengan kedua tangan dan kedua kaki. Demikian pula berbeda dengan kemaluan dan ya wajah. Fa amma fardullahi 'ala al-qalbi min al-iman, fal-iqrar wal-ma'rifatu wal-'aqd. Ya. Maka yang Allah wajibkan kepada hati dari iman apa? Itu untuk menetapkan, meyakini, yang mengetahui wa ridha wa taslim, demikian pula ridha serta taslim. Ia menyerahkan diri bi annallaha la ilaha illa huwa wahdah la syarika lah, lam yattakhidh sahibatan wala walada, wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ia ridha, ia taslim, ia menyerahkan diri, betul-betul ia taslim bahwasanya Allah itu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia saja, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak mempunyai istri, tidak punya anak. Demikian pula ia yakin bahwa Muhammad itu adalah ya hamba dan rasulnya. Wal iqraru bima ja'a min indillahi min nabiyyin aw kitabin. Demikian pula menetapkan semua yang datang dari sisi Allah. Ya, berupa beriman kepada nabi, beriman kepada semua yang gaib. Fadzalika ma faradallahu 'alal qalbi wa huwa 'amaluhu. Dan itulah yang Allah wajibkan kepada hati, dan itu adalah amalan hati. Ya. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Al-qawlu wa ta'bir 'anil qalbi bima 'aqada wa aqrabahu fa qala fi dhalik. Adapun perkataan dan ungkapan tentang hati, ya dari apa yang ia yakini, sebagaimana Allah berfirman, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Fadhalika ma faradallahu 'alal lisan min al-qawli wa at-ta'biri 'anil qalbi wa huwa 'amaluhu wal fardhu 'alayhi min al-iman. Itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada lisan. Ya untuk apa? Untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Untuk mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita berupa keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah tugas lisan. Wa faradallahu ala sam'i, demikian Allah berikan aku wajibkan kepada pendengaran apa? An yatanazzah anil istima'i ila ma harramallah. Ya, wa an yughdhi amma nahallahu anhu, supaya ia mensucikan diri dari mendengar apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi apa yang Allah larang. Jangan mendengarkan musik, ya akhi, karena jelas tegas dia dalil-dalil yang mengharamkannya. Jangan mendengarkan ghibah. Terkadang kita asyik ya ngedengerin ghibah orang, yang ngejelek-jelekin orang, ya, tanpa dia melihat hakikat dan kenyataannya. Ya, akibat, nah ini adalah merupakan penyimpangan daripada pendengaran. Faqala fi dzarik, Allah berfirman tentang masalah ini. Muqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Dan telah diturunkan kepada kamu dalam Al-Kitab bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, justru orang-orang munafik, orang-orang kafir itu kufur kepada ayat-ayat Allah, diperolok oleh mereka. Maka jangan kamu duduk bersama mereka, kata Allah, sampai mereka berbicara pada pembicaraan yang lainnya. Wa farada 'alal 'ainain, dan Allah mewajibkan untuk dua mata apa? Alla yanzuru bihim, alla yanzuru bihima ila ma harramallah. Ya, supaya dia tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ya, katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ya. Itu adalah yang diwajibkan oleh Allah kepada apa? Kepada kedua mata. Tsumma akhbaru amma farada 'alal qalbi was-sam'i wal-basar. Kemudian Allah mengabarkan tentang apa yang Allah wajibkan kepada hati, pendengaran dan penglihatan dalam satu ayat. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilmun, innas-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mewajibkan wa faradu 'alal farji alla yahtikahu bima harramallah. Allah mewajibkan kepada kemaluan supaya tidak melanggar keharaman-keharaman Allah. Ya, tidak berzina. Demikian pula Allah mewajibkan kepada dua tangan, alla yabtisha bihima ila ma harramahullah, supaya tidak digerakkan kepada yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya digerakkan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah berupa sadaqah, ya silatul rahim, demikian pula jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan ikhwatul Islam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada apa? Dua tangan. Ya, berinfak kita di jalan Allah. Ikhwat al-Islam, ya. Kemudian orang itu berkata, waqad araftu nuqsanahu wa itmamahu. Kalau begitu aku sudah mengetahui kesempurnaan dan kekurangannya. Famin aina ja'at ziyadatuhu. Lalu mana dalilnya yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah? Maka Imam Syafi'i menjawab, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Apabila diturunkan surat, di antara mereka ada yang berkata, siapa yang bertambah keimanannya dengan ayat diturunkannya ayat ini? Ya, Allah menjawab, adapun orang yang beriman, bertambah imannya dengan diturunkannya ayat itu, mereka bergembira. Adapun orang yang ada dalam hatinya penyakit, maka bertambah kenajisan kepada kenajisan dan mereka mati di atas kekafiran. Ya. Allah juga berfirman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Berkata Asy-Syafi'i, walau kana hadzal iman kulluhu wahidan la nuqsana fihi wala ziyadah lam yakun li ahadin fihi fadlun wastawan nasu wa batala tafdhil. Kalaulah iman itu cuma satu, tidak berkurang dan tidak bertambah, kalau begitu manusia pun tidak akan ada ya kelebihan apa-apa, dan kalau begitu manusia semuanya sama. Ya. Walakin bitamamil iman dakhala almu'minuna aljannah, akan tetapi dengan kesempurnaan iman itulah kaum mukminin masuk ke surga. Wa biziyadati fil iman tafadhala almu'minun, dan dengan bertambahnya iman kaum mukminin pun juga berderajat-derajat ya dalam masalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatal Islam ya, percakapan al-Imam Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan tegas kepada keyakinan al-Imam Syafi'i bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan ya pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nah,
1: dalam demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kajian kita dari kitab Manhaj al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizhahullah taala. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Baik, untuk yang pertama kami akan angkat 3 penanya dari penelpon. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya ini, kalau kita misalnya dalam satu perjalanan itu kelelahan misalnya, sholat tidur, terus sholat isya bangun sudah jam 4. Bagaimana kalau Ustaz itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah ya? Apakah sholat isya kita diterima oleh Allah?
0: Ketika kelelahan itu kita langsung tidur apa iya, sengaja ninggalin sholat?
5: Langsung tidur, Ustaz, iya, capek.
0: Kecapean ya, kenapa enggak sholat dulu sebentar?
5: Iya, itulah kalau udah.
0: Iya.
5: Itulah yang saya mau tanya.
0: Itu apa berarti, karena lupa?
5: Bukan lupa, capek.
1: Mungkin banget, istirahat Ustaz dulu.
5: Imannya kan turun saat ini nih. Hukumnya di mata Allah, apa kita dihukum dosa besar atau jauh ya, kita salat jam 4 itu kita diterima enggak saat isya itu gitu, Gus.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa yang rajih dari pendapat para ulama, salat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Ya, salat isya itu waktunya berakhir sampai pertengahan malam. Namun apabila keadaannya yang telah disebutkan tadi pertanyaan, maka hendaklah dia ketika bangun jam 4 itu melaksanakan sholat isya. Ya, kewajiban dia melaksanakan ketika bangun itu adalah melaksanakan sholat isya. Barangkali ya ketika ia capek, ia berniat untuk ya tidur sebentar, kemudian ia bangun ya apa sekitar jam 11 misalnya atau jam 10 supaya dia bisa agak lebih kuat. Bila memang niatnya seperti itu, ya semoga ia tidak berdosa. Namun, ya, kewajiban dia adalah melaksanakan sholat ketika ia bangun tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza nama ahadukum anis sholati au idza nasiya man nasiya anis sholati au nama anha hal yusalliha idza dzakaraha. Siapa, kata Rasulullah, yang lupa salat atau tertidur darinya, maka hendaklah ia melaksanakannya seketika ia ingat. Tapi kalau dia sengaja tidur itu memang tidak ada niat untuk salat, dia tidur begitu saja, maka ia telah berbuat dosa besar karena ia telah sengaja untuk meninggalkan salat dengan tidurnya tersebut. Ya, makanya di sini berlaku hadis innamal a'malu binniyat. Maka kalau memang dia ya sudah lelah gitu ketika dia tidur, ya niatnya memang ya malas mau sholat. Ya, bukan karena berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau dia ya ketika mau tidur saking lelahnya itu ada niat, nanti insyaallah saya mau istirahat sebentar karena capek, kemudian saya mau bangun lagi ya sekitar jam 10 atau jam 11 sebelum waktu isya itu selesai, ya maka diperbolehkan dengan niat itu. Artinya dia tetap melakukan sholat jam 4 itu. Tapi kalau misalnya dia sengaja tidur dan tidak ada niat untuk sholat, ya karena malasnya dia, maka ya, apakah dia wajib mengqadha ataukah dia tidak perlu mengqadha? Karena dengan dia sama saja sengaja meninggalkan sholat begitu saja, maka ini

0: Yang laki-lakinya siapa?
1: Yang laki-lakinya orang Jepangnya ini.
2: Oh iya.
1: Katanya dia akan bersahadat. Yang sayang saya karena sepupu saya menginginkan kita memberikan informasi mengenai Islam kepada dia.
2: Iya.
1: Seperti apa yang kita prioritaskan untuk kita sampaikan ke dia, cara seperti apa atau buku apa yang bisa kita berikan agar pemahaman itu bisa mudah dia pahami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya akhi, haram seorang mukmin atau mukminah menikah dengan musyrikan, musyrikin atau musyrikah. Ini yang pertama. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrikah itu. Ya. Sampai mereka beriman. Budak-budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita yang merdeka tapi musyrik. Walaupun wanita-wanita yang musyrikah itu mengagum, membuat kamu terkagum-kagum akan kecantikannya. Jangan pula kamu menikahkan ya lelaki-lelaki musyrikin. Ya, sampai mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada lelaki yang merdeka yang beriman, walaupun itu yang membuat kamu terkagum-kagum akan ketampanannya. Nah, ikhwatul Islam, ini yang pertama. Yang kedua, maka wajib dia harus bersyahadat dulu apabila mau menikah. Ya, adapun ya buku apa yang terbaik, yang menjadi pertanyaan adalah orang Jepang itu bisa bahasa Indonesia tidak? Ya. Sehingga kita perlu untuk ngasih buku-buku bahasa Indonesia yang bagus. Cobalah ya kasih buku-buku tentang ya memperkenalkan Islam yang sifatnya dasar-dasar, ya. Seperti buku prinsip dasar Islam. Ya, demikian pula buku-buku yang itu sifatnya mendasar supaya dia paham dulu tentang hakikat Islam. Demikian pula cari buku-buku tentang yang menyebutkan tentang keindahan Islam, bagaimana indahnya Islam. Sehingga orang itu faham betul tentang hakikat daripada agama yang hak ini. Adapun yang berbahasa Jepang ataupun berbahasa Inggris saya enggak tahu. Nah,
2: baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Pak Ali di Ancol. Silakan. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Silakan, Pak Ali. Waalaikumsalam.
3: Saya mau menanyakan ini, Ustaz, apa kalau kami itu apa mengatakan kepada istri itu kami mau cerai gitu, itu kan sudah jatuh cerai ya Pak.
0: Bapak mengatakan gimana?
3: Cerai gitu.
2: Bertanya kamu ingin cerai atau bagaimana, Pak? Dijelaskan.
3: Iya. Saya menceraikan istri saya gitu.
0: Iya. Bapak tegas mengatakan saya cerai kamu gitu.
3: Iya.
0: Terus?
3: Kalau sudah talak tapi dalam proses itu sebelum 3 bulan itu
0: sudah
3: saya,
0: berapa kali?
3: Baru sekali. Itu kalau mau rujuk kembali itu bagaimana caranya?
0: Iya, saya jelaskan Pak ya.
2: Terima kasih Pak.
3: Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, saya kamu cerai. Kamu saya cerai, kebalik. Kamu saya cerai. Jatuh talak satu. Iya. Jatuh talak satu, maka dia wajib rujuk kalau dia mau rujuk. Ya, dia kalau mau rujuk maka dia wajib rujuk sebelum 3 kali haid. Ya. Dia kalau dia mau rujuk istrinya, ya dia wajib rujuk sebelum 3 kali haid. Bagaimana rujuknya? Ya bisa antum berdua-duaan dengan istri di kamar, ya bergaul dengannya. Ya, itu sudah dianggap rujuk. Kalau ternyata sudah 3 kali haid selesai tidak dirujuk juga, maka kalau mau rujuk harus nikah lagi dengan akad baru dan mahar baru. Itu disebut dengan bain sugro. Ya, talak bain sugro. Maka kalau bapak misalnya sudah menjatuhkan kata cerai dan bapak ingin rujuk, maka tidak boleh lebih dan tidak boleh melebihi 3 kali haid itu. Nah.
2: Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar yang melalui pesan singkat. Kita angkat dari Pak Abdi di Cikarang.

0: Ustadz, ada sebagian yang berkata bahwa para tukang sihir itu telah melepaskan pakaian iman diganti dengan pakaian kekufuran. Apakah hal ini ada nas yang sahih dan benarkah hal tersebut? Dan apakah iman tersebut tidak akan kembali untuk selama-lamanya? Demikian.
1: Adapun sihir ya akhi, karena itu termasuk ya syirik, di mana orang yang tukang sihir pasti dia akan taqarrub, mendekatkan diri kepada para jin. Ya, dalil daripada bahwasannya tukang sihir itu kafir itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi setanlah yang kafir, dia mengajarkan kepada manusia sihir. Sampai kemudian Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya itu, dua malaikat Harut dan Marut itu, mengajarkan sihir kepada manusia ya, sampai ia berkata dulu kepada orang yang ingin belajar sihir itu, "Ya, kami ini hanyalah ujian buat kamu. Jangan kamu kafir." Allah mengatakan jangan kamu kafir. Makanya ya akhi ya, sihir itu termasuk yang membatalkan keislaman. Ya, sihir itu harus di apa? Termasuk yang membatalkan keislaman. Maka mereka-mereka ini harus ditegakkan hujjah, harus difahamkan dulu tentang hakikat sihir. Barangkali ia tidak tahu kalau sihir itu haram atau itu syirik. Ya, kalau sudah ditegakkan hujjah dan dia faham dan tahu bahwa itu adalah merupakan kesyirikan, ya, dan bahwasanya itu adalah membatalkan keislaman, ya, baru dihukum dia kafir murtad dari agama Islam. Maka dari itu ikhwatul Islam, berhati-hati kita dari yang namanya sihir, karena ini adalah perbuatan ya yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah.
0: Kemudian dari Akh Eko di Jakarta, "Ustadz, ada sebagian orang yang mengaku dirinya Islam tetapi menganggap kecil atau remeh atau sengaja tidak tahu menahu tentang hal-hal yang disyariatkan oleh Islam, seperti halnya kewajiban menutup aurat. Bagaimanakah hal atau kondisi keimanan terhadap orang-orang yang demikian? Apakah menjadi kafir, keluar dari Islam, atau bagaimana sih?"
1: Apabila seorang wanita misalnya tidak mau menutup aurat itu karena juhudan wa inadan, yang mengingkari kewajiban menutup aurat, dan dia pun juga menentang Allah dan Rasulnya, padahal ia tahu bahwa menutup aurat itu hukumnya wajib, namun ia juhud, ia mengingkari kewajiban itu, dan ia bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menentang dia kewajiban tersebut, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Ya. Namun kalau ternyata ia wanita itu tidak menutup auratnya karena ya ia ittiba'an lil hawa, ya mengikuti hawa nafsunya. Ya. Sebetulnya dia tahu bahwa itu adalah tidak boleh, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Ya, maka orang seperti ini tidak dikafirkan. Dia termasuk pelaku dosa besar dengan ijma' ahli sunnati wal jamaah. Allahu'alam.
0: Tapi satu lagi dari pesan singkat dari Ibnu Januar di Bekasi, "Ustadz, pada zaman saat ini seperti apakah aktivitas dakwah orang-orang yang tidak meyakini iman itu bertambah atau berkurang, sehingga kita bisa mengetahui dan menghindari atas dakwah-dakwah mereka?" Demikian.
1: Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang seperti ini adalah, yaitu terkadang di masyarakat kita mendengar ya kata-kata ya yang pentingkan hatinya. Ya. Kata-kata seperti ini adalah berbau murjiah. Ya, ketika dia berkata yang penting hatinya, ya orang mau berbuat maksiat yang penting hatinya, sama saja dia sama dan persis itu memang perkataan murjiah yang mengatakan yang penting hatinya membenarkan ya apapun ya perbuatannya yang dia lakukan itu tidak mengurangi keimanannya, katanya begitu. Ya, demikian pula orang yang mudah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, ya begitu langsung dia tanpa menegakkan hujah, tanpa ya menghilangkan syubhat, langsung dia kafirkan. Semua orang dia kafirkan. Ini pun ya aktivis dakwah yang seperti ini ya berbau khawarij, di mana dia Dia terkena salah satu sifat khawarij yang sangat mudah mengkafirkan manusia tanpa melihat daripada ya keadaan orang yang melakukan kekafiran itu, dan tanpa melihat apakah sudah terpenuhi syarat-syarat takfir atau tidak. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah, maka dari itulah yang bertanya tadi penting untuk mempelajari dulu tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau kita sudah faham betul tentang hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Anda akan menilai mana ya jamaah yang masuk kelompok khawarij dan mana jamaah yang masuk kelompok murji'ah. Ya, karena keilmuan kita. Nah.
0: Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari penanya melalui telepon di 8236543. Sudah ada Ummu Amar di Cijantung. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau orang yang mati di terlindas bus itu termasuk husnul khotimah atau bukan?
1: Tergantung dia sedang apa dan dia melakukan perbuatan apa. Kalau memang dia ya dalam rangka di jalan Allah, misalnya dia sedang pergi nuntut ilmu, ketabrak mobil, insyaallah dia husnul khatimah. Tapi kalau dia sedang berjalan menuju ya pelacuran, ya, niatnya dia pengen berzina, ternyata di tengah jalan ditabrak, itu su'ul khatimah. Nah.
0: Tapi selanjutnya ada Ummu Albani di Cibarusah, silakan Ibu.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
3: Gini Ustaz ya, teman saya kan masih merokok gitu walaupun tahu hukumnya haram. Terus sambil merokok dia berkata kepada kami itu, gini dia bilang, kalau kamu berani melarang saya merokok, berani tidak kamu melarang pabrik rokok itu ditutup? Itu katanya. Nah, jadi saya nggak bisa membalas perkataan dia itu, bagaimana caranya itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, orang seperti ini harus sedikit demi sedikit kita berikan nasihat. Bahwa yang pertama, keharaman apa sesuatu yang diharamkan oleh Allah tidak melihat dari pabriknya ada apa enggak. Barangkali kalau misalnya kita ya melarang orang yang berarak, meminum arak, dia akan menjawab, kalau begitu, ya, kamu berani enggak menutup ya semua perusahaan-perusahaan arak itu di dunia ini? Susah. Yang penting bagi kita adalah diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita ngerokok dan jelas tahu itu hukum hakar haramnya rokok dan kita tidak mau meninggalkan rokok sampai pabriknya ditutup, ya subhanallah. Ini sebuah keajaiban dunia. Ya, bukankah Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Pelihara dirimu dan keluargamu, itu yang paling penting, diri kita sendiri dulu. Memang terkadang banyak syubhat mengenai rokok, banyaknya ya para ajengan-ajengan yang dianggap kiai yang begitu sangat ya masya Allah fansnya rokok, ya kemana-mana ngebul, sehingga akhirnya para muridnya dan orang-orang berhujah, tuh lihat ya dia saja ngerokok dan yang lainnya. Akibat daripada terkadang ittiba'ul hawa, ngikutin hawa nafsu, sudah asik merokok ya tatkala telah sampai dalil-dalil yang tegas dia tolak, dia katakan itu cuma makruh aja kok. Ya, padahal orang yang memahami dalil dan dia faqih tentang dalil tersebut, dia pasti akan yakin akan haramnya rokok. Ya. Yang jelas kita dakwahi dia terus sampai dia mendapatkan hidayah, itu lebih bagus. Yang paling penting adalah dakwahi dulu dia tentang masalah akidah. Barangkali karena akidahnya yang belum kuat. Ya. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Islam, kenalkan dia kepada Rasulullah. Sehingga apabila akidah dia kuat, kokoh, paham, saya yakin kalau sudah seperti itu mudah sekali untuk menerima kebenaran. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah ayat yang pertama kali turun, ya adalah tentang surga dan neraka. Kalaulah ayat yang pertama kali turun itu kata Aisyah tentang ya larangan zina, tentu kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Kalaulah ayat itu yang pertama kali turun tentang larangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan mencuri selama-lamanya. Kenapa? Karena ya keimanan atau akidah itu belum kokoh menancap di hati manusia.
0: Baik, selanjutnya ada Ibu Lia di Jakarta yang sudah menunggu. Silakan Ibu.
4: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuh, silakan.
4: Ustaz, ini Ustaz, saya kan udah mencoba bertakwa sama Allah, baik yang wajib dan sunnah. Tapi kenapa ya di hati saya tuh belum ada kayak keimanan, Ustaz? Gimana ya cara menumbuhkan keimanan itu, Ustaz? Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak cara untuk menumbuhkan keimanan. Di antaranya, ya, yang tadi doa dan zikir kepada Allah, banyak-banyak beramal saleh, tahajud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yaitu duduk di majlis ta'lim, di majlis ilmu, kita bertemu dengan orang-orang salihin yang melihat bagaimana orang-orang saleh itu masya Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga kita yang melihat bagaimana sejarah-sejarah para ulama yang masya Allah punya keimanan mereka yang luar biasa. Yang ketiga juga kita menjauhkan teman-teman yang su' yang buruk dan menjauhi maksiat-maksiat. Sebab maksiat itu terkadang ya akhirnya menjadikan hati kita ini berat dalam ketaatan. Ya. Nah ini insyaallah ya dengan disertai dengan keikhlasan dan mutaba'atul rasul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita semuanya tambahan keimanan. Nah. Dan kita ini diberikan terus istiqomah di atas apa iman yang ini iman yang lurus ini sampai mati kita.
0: Demikian untuk Ibu Lia, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari pesan singkat yang berikutnya dari Freddy di Dermaga Bogor. Ustaz, bagaimanakah kiat-kiat agar ketika iman kita turun tidak terlalu parah turunnya dan agar iman kita senantiasa stabil? Jazakallah khairan.
1: Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang harus kita fahami bahwa bertambah dan berkurang iman itu pasti dirasakan oleh setiap kita. Setiap kita pasti suatu ketika akan terus bertambah dan terkadang berkurang. Cuma bagaimana caranya supaya kita ya ketika turun itu tidak betul-betul drastis turun. Inilah ya, yang pertama. Jauhi dua perkara yang ya, dilarang oleh Islam. Yang pertama itu ghulu, berlebih-lebihan dalam melaksanakan suatu ibadah. Dalam artian ghulu di sini yaitu melebihi yang dibatasi oleh syariat. Karena orang yang ghulu biasanya kalau futurnya itu farah. Yang kedua itu sikap melecehkan. Karena sikap melecehkan ini pun akan merusak ya seorang hamba. Yang kedua, yaitu hendaknya dia terus menuntut ilmu dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang mulia bersabda, "Inna likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan ada masa-masa semangat. Dan setiap masa semangat itu ada masa turunnya, fit futur. Maka siapa yang futurnya kepada sunnah lagi, maka ia telah selamat. Dan siapa yang futurnya kepada selain sunnah, maka ia telah binasa, kata Rasulullah SAW. Sehingga dengan keilmuan ia tahu. Ya, barangkali di suatu amal kita semangat. Terkadang kita lagi semangat-semangatnya ngaji. Ya, tapi suatu ketika kita futur. Maka pada waktu itu futur ini harus di-manage. Ya, harus dilawan. Jangan dibiarkan. Mujahadah. Hadas. Harus ada perjuangan jiwa itu. Perjuangan melawan hati atau jiwa dan hawa nafsu. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang-orang salihin. Karena itu juga yang membuat apa memberikan kekuatan kita. Ya, ketika kita berteman dengan orang-orang salih. Yang bisa menasihati kita. Menambah keimanan kita. Ya. Dan jauhi orang-orang yang tidak saleh, ya, yang bisanya cuma memberikan motivasi kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
0: tapi selanjutnya dari Pak Rusman di Bekasi, Ustaz, saya pernah berobat alternatif ke seorang dukun yang mengaku Ustaz dan cara pengobatannya dibungkus dengan cara-cara Islam, tetapi hakikatnya syirik dan hal itu saya awalnya tidak mengetahui. Apakah saya berdosa, Ustaz? Demikian.
1: Bila kita tidak tahu, maka Allah memaafkan insyaallah. Ya. Nah. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan Engkau azab kami kalau kami lupa atau kami salah tidak disengaja. Naam.
0: Baik. Kemudian dari Ummu Aufa masih di Bekasi, Ustaz, bayi saya pernah sakit semacam hernia, kemudian saya bawa ke tukang urut bayi dan alhamdulillah sehat. tapi tukang urut tersebut meminta saya untuk membeli ayam jago kampung sebagai syarat atas kesembuhan anak saya tadi, yang katanya nanti akan didoakan dan dibagi-bagi kepada orang. Apakah harus saya turuti keinginan dari tukang urut tersebut, dan apakah tidak termasuk ke dalam kesyirikan?
1: Di antara tanda dukun itu dia minta syarat-syarat. Ini perhatikan, dukun itu di antara tandanya dia selalu minta syarat. Ayam jago lah, ayam jago putih kayak, ayam jago apa kayak ya, kemudian telur lah apalah, yang itu sebetulnya dia dalam rangka takarub kepada jinnya. Maka tidak boleh ya ibu, pertama tidak boleh ya mentaati perintah dia, dan yang kedua tidak boleh lagi datang kepada dia, cari yang lain.
0: Nah, kemudian selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari mana ibu?
5: Dari ibu Sri di Condet.
0: Silakan ibu.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau nanya, apakah bacaan Yasin dan lain-lainnya di malam Jumat itu berjamaah, apakah itu dianjurkan menurut Ahlussunnah Ustaz? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama, bahwa membaca surat Yasin itu termasuk membaca Al-Quran yang lainnya, diberikan pahala setiap hurufnya 10 kali lipat. Ya. Akan tetapi yang harus difahami dalam kaidah beribadah, yaitu bahwa suatu ibadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah dalam 6 perkara. Yang pertama, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, tata cara. Yang keempat, jumlah. Yang kelima, sebab. Dan yang keenam, jenis. Ya, harus sesuai dengan Rasulullah, tata cara apa dengan Rasulullah dalam enam perkara ini. Yang pertama, waktunya harus sesuai dengan waktu atau ya sesuatu yang telah ditentukan waktunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti misalnya salat 5 waktu, telah ditentukan waktu-waktunya. Yang kedua, tempat. Maka yang telah ditentukan tempatnya oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, wajib kita melaksanakan di tempat tersebut. Tata cara demikian pula, setiap ibadah yang telah ditentukan tata caranya tidak boleh kita ya rubah-rubah. Dan setiap ya, ibadah yang tidak ditentukan waktu, tempat dan tata caranya, jangan juga kita menentukannya sendiri. Karena ibadah itu ada yang ditentukan ya waktu dan tempat serta tata cara dan jumlahnya serta jenis dan sebabnya. Dari 6 ini ada seperti sholat ya, zikir setelah sholat, tawaf ya di Ka'bah, itu sudah ditentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya, tata caranya, dia di antara salah satu itu. Ada lagi ibadah yang sifatnya mutlaqah, tidak ditentukan. Maka tidak diperbolehkan kita menentukan suatu ibadah yang tidak ditentukan kecuali harus dengan dalil. Sebuah contoh adalah misalnya membaca surat Yasin. Surat Yasin ya, itu termasuk surat-surat Al-Qur'anul Karim. Nah sekarang kalau dikatakan kita khususkan baca malam Jumat. Pertama, penentuan waktu seperti ini, adakah dalil dari Rasulullah dan para sahabatnya? Ternyata setelah kita telusuri hadis-hadisnya, ada hadis tapi palsu. Ya, hadis yang sangat lemah yang tidak bisa diamalkan. Hatta dalam masalah fadilah amal atas pendapat jumhur. Ya. Yang kedua, tata caranya juga bagaimana? Apakah ada Rasulullah dan para sahabat yang membaca Al-Quran sambil dengan berjamaah dengan satu suara? Ternyata tidak ada satupun setelah kita telusuri Rasulullah dan para sahabatnya membaca Al-Quran dengan satu suara. Nah, ini namanya membuat-buat ya waktu sendiri, menentukan waktu sendiri. Demikian pula tata cara sendiri yang tidak pernah ada dalilnya dari Rasulullah dan dari Allah dan Rasulnya. Padahal kita sudah tahu ya akhi, bahwa ibadah itu hak siapa? Semua kita menjawab ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah, berarti ya penentuan waktu, tempat, demikian pula tata cara, jumlah, sebab dan jenisnya harus diserahkan kepada Allah. karena Allah diibadahi. Ya Allah diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera manusia tentunya. Nah ini ya. Maka dari itu agama kita bukan berdasarkan kepada ra'yu-ra'yu istihsan penganggapan baik manusia. Bukan. Akan tetapi agama kita ya akhi, ya berdasarkan kepada apa? Kepada apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah.
0: Tapi dari penelpon ada Umu Ida kembali di Depok, silakan Ibu.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Ini mengenai perkawinan yang tadi antara muslim dengan ahli kitab ya. Kalau ahli kitab sekarang gimana Ustaz terkait dengan Al-Baqarah ayat 221? Kalau di kalau pengetahuan saya si yang ahli kitab sekarang adalah Trinitas gitu mengenai ketuhanannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jawabannya dari dua sisi. Yang pertama mengenai ya asal hukum daripada menikah dengan ahli wanita ahli kitab. Para ulama berijma dan bersepakat bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki ahli kitab. Akan tetapi masalah lelaki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab, ya, maka telah ada dalil yang membolehkannya. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ma'idah, ayat 3, ayat 4. Ya. Ayat 5. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya wal muhsanatu minal ladzina utul kitab ya wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab idza ataitumuhunna ujurahun. Demikian pula kamu boleh menikahi wanita-wanita ya dari kaum mu'minat dan wanita-wanita dari ahli kitab. Dan ayat surat Al-Maidah ini lebih terakhir dari surat Al-Baqarah tadi. Ya. Barangkali ada yang berkata, ya, bukankah orang-orang ahli kitab di zaman sekarang ini mereka berbuat syirik atau trinitas? Kita jawab bahwasanya trinitasnya ahli kitab itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam Al-Qur'an. Artinya di zaman itu pun mereka ya trinitas juga. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata Allah tiga dari yang tiga. Bukankah itu trinitas? Ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa mereka trinitas. Tapi Allah juga yang menghalalkan untuk kaum mukminin menikahi wanita ahli kitab. Ini hukum asal. Jawaban yang kedua, yaitu melihat keadaan. Di mana dahulu ya ketika para sahabat seperti Abdullah bin Umar menikahi wanita ahli kitab. Di mana pada waktu itu Islam kuat. Di mana agama anak-anaknya pun dipegang oleh ayahnya. Dan istrinya pun juga dikendalikan oleh suaminya. Sehingga pada waktu itu istrinya yang ahli kitab tidak bisa membawa anaknya kepada agamanya. Maka iya, keadaan seperti itu tidak mengapa. Namun keadaan di zaman ini berbeda. Di mana kaum muslimin lemah. Seorang lelaki yang menikah dengan wanita ahli kitab, akhirnya anak-anaknya dibawa kepada agama mereka. Sehingga mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka dari itu ya akhi, ya wahai ibu tadi, ya. Tentu dan mereka yang ingin menikah dengan misalnya selain ahli kitab, kita bertanya-tanya apa tidak ada wanita muslimah lagi sehingga harus mencari ahli kitab. Ya berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah tua enggak yang enggak kawin-kawin, enggak dapat-dapat ikhwan. Ini nyari-nyari ahli kitab, subhanallah. Nah.
0: Nah. Kemudian satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Umu Ina ya di Bekasi. Ustaz, jika di masa-masa haid untuk seorang wanita, apa yang bisa dilakukan untuk menambah keimanannya? Biasanya pada masa haid itu keimanan menurun, kemudian disertai dengan stres dan kondisi badan yang juga menurun. Bagaimana kiat untuk terus menambah keimanan pada saat-saat haid? Dan pertanyaan berikutnya, bisakah kita memegang Al-Qur'an Karim Ustaz, pada saat haid?
1: Iya. Iya, dia bisa dengan banyak berzikir kepada Allah. Dia juga mendengarkan kaset-kaset pengajian dari para asatidzah, nasihat-nasihat, membaca buku-buku yang bermanfaat. Iya, berkunjung kepada teman-teman yang salihat, yang bisa menasihati anti, bukan berkunjung kepada orang yang suka ghibah dan ngerumpi, bukan. Ya. Adapun memegang mushaf khilaf para ulama. Jumhur mengatakan wanita haid tidak boleh memegang mushaf. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh memegang mushaf, dan ini yang saya contoh kepadanya. Kenapa? Karena hadis-hadis atau riwayat-riwayat jumhur itu tidak sahih hadisnya. Ya, lemah, kebanyakan lemah. Ya. Maka dikembalikan kepada istishab hukum asalnya. Yaitu diperbolehkan, wallahu a'lam.
0: Tapi satu pertanyaan dari pendengar di internet, Ustaz. Ustaz mau bertanya, bagaimanakah hukumnya jika kita berdagang atau berjualan di tempat perbuatan syirik, Ustaz? Seperti makam-makam yang karena di daerah di situ terdapat banyak pengunjung, membuat barang kita menjadi laris. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Apabila keberadaan kita di situ, ya, kita tidak mengingkari perbuatan kemaksiatan, kita pun diam sehingga menjadi setan yang bisu, bukankah itu mudharat besar? Di tempat perbuatan maksiat dan kesyirikan, dengan diamnya kita dan adanya kita di situ, bukankah itu menyebabkan ya, kita pun akan bersama mereka? Makanya, ya, ketika Syekh Salim membawakan atau mensyarah hadis yang ada dalam apa namanya Riyadhus Salihin, ya, Rasulullah SAW sabda, yaghzu jayshun al-Ka'bah fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, nanti akan ada suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah di akhir zaman itu. Lalu Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir, semuanya tenggelam. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa ma laysa minhum? Ya wahai Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan semuanya, sementara di antara mereka ada yang cuma niatnya pengen berdagang, ya, dan ada juga yang tidak juga ada niatnya yang ingin memerangi. Kata Rasulullah, ya yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, akan ditenggelamkan semuanya, thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kata beliau, Syekh Salim, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita ini ya nimbrung-nimbrung di tempat maksiat, sebab apabila Allah adab mereka semua, kita pun kena. Maka antum di situ nimbrung di tempat maksiat untuk berdagang, ya, dengan diamnya di situ antum tidak mengingkari kemaksiatan, ya, jelas ini sebuah ya perkara yang besar. Ya, menyebabkan apabila Allah adab mereka, antum pun kena nantinya. Na'udzubillah. Na'am.
0: Tayyib, cukup, Ustaz.
1: Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasul.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah, kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawari yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini semuanya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan al-haya, rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qawlu la ilaha illallah. Karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim, kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain, sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan watanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan merupakan perbuatan amalan anggota jawari, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya, rasa malu, merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula
sebagian cabang-cabang iman tersebut. Sampai kemudian hilang akarnya. Hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah. Hingga pertambahan yang sangat tinggi. Dan iman berkurang hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Di antaranya Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina, kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wala tufdil hatam illa bihaqqiha, bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu goa. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan. Imannya bertambah. Menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat huwalladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyasdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya di antaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i, karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Quran, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh diantaranya. Sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup.
semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau merangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin katsir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus dengannya, yang Allah mengutus aku dengannya, ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh. Akan tumbuh. Akan nampak hijau. Sehingga tampak kehidupan. Sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu, merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah SWT bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah SWT dengan para ulama. Ini khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah SWT. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang. Dan termasuk ilmu syar'i diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Quranul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabbur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta, yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah SWT. Cukuplah diantaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa AS berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, ya Musa, ija'allana ilahan kamalaum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Apa kata Nabiullah Musa AS? Qala innaka qala
innakum qaumun tajahalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar sehingga kepadan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia meminta untuk dibuatkan atau dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israil li Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa ij'alana ilan kamalum ahliyatun qala innakum qaumun tajahalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam yakni berbagai macam kelalaian sehingga kita lupa Allah, lupa agama dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintaannya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia kata Allah SWT, wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia hingga dia sampai ketika ajal datang dia belum memiliki kesiapan sama sekali amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk, kawan yang buruk sungguh merupakan musibah. Sehingga Nabi ingatkan, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. As-sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan. Sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk. Masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk. Kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilil miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta' minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari han taibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majelisnya majelis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayuhriqa thawbak, imma akan membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak. Maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di berarti ngapain ngaji kan? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil mungkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Iya, apa-apa kok wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini, perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita, orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah, padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah, padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang enggak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang enggak baik, i'tikad yang enggak baik. Sehingga karena ada i'tikad yang enggak baik, wis ngerti, keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya. Tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman. Sehingga dia enggak punya ilmu, tapi modal semangat. Wis pokoknya yang penting ngibadah, tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani di mana mereka rajin beramal bi ghairi ilmin, tapi tanpa panduan ilmu. Sampai ono sing ra gelem rabi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah. ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.
1: Dan praktek rohbaniyah yang mereka buat-buat, ma kataba'naha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu.
0: Illa batiqa aridwanillah,
1: dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah.
0: Tapi realitanya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha,
1: ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal.
0: Tidak nikah tapi kawin.
1: Nggih, Pak. Sehingga dia pingin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah.
0: Itu namanya praktek rohbaniyah.
1: Dalam Islam seperti ini dilarang.
0: Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk mengebiri dirinya sendiri. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangan yang konek rabi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dan ada model manusia yang kedua, yang su'ul qasdi, i'tikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, al-maghdub

mereka tak bakalan lakoni, meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini. Wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang nabi. Yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Hanya nabi yang bisa jawab. Karena hanya nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang gaib-gaib. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan terakhir. Wa man waliyuka ya Muhammad minal malaika? Siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, oh itu musuh kami. Kami gak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau. Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, man kana aduwwan li Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti karena mereka punya prinsip apa? Waton suloyo. Sing penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu ya. Pokoke nek aku kon padha kaya iki gak gelem. Walaupun salah sing penting beda. Nah, ini berbahaya ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridha karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu, Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf Pak, budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan niku nggih mboten enten ngeten. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan. Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung adus itu sampai ojo sampai mulai saka kantor telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat enggak, Mas? Ya, Mas ya. Puasa enggak boleh hadas itu kuat enggak? Enggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut ya. Enggak kuat ya, Pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas enggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram, dosa besar, dan puasanya batal. Haid dan nifas, batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu, okay. Habis subuh apa? Tidur. Jam setengah pitu tangi mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dialami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita
Kanan Nabi

sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasil wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi masih junub padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh, poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan, keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek malas diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas. Sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajiz, tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Ana sing ora gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ora iso ya. Awakmu ki iso jane. Tapi aku ora iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu. Dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini. Ramadan ke tanggal 1 wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman,
walau aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius ikut pingin ikut berangkat rombongan para sahabat, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak senang. Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fasabbatahum, sehingga dibuat Allah rasanya males untuk ikut berangkat. Maksudnya begini. Disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Khatam 5 juz. Sudah khatam sekali misalnya. Tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Niku koncone sampean iso khatam lah sampean iki juz amai ora rampung-rampung. Kayak berjalan di tempat. Iya, Mas. Buka Quran kok angap-angop ngantuk. Oh, berarti bisa jadi, Pak. Allah tidak ingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran, maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jenengan kok malas? Oh, bisa jadi Allah enggak pengin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang enggak disenangi sama Allah. Sedih enggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ora sadar, ya wis. Kok koyo ngono? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu lho, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah, sampean kok turah-turun. Ya piye meneh aku wis tuwa. Asal alasan tua tadi alasan uzur, padahal tua itu uzur syariah atau bukan? Tua itu uzur syariah atau bukan? Nek saya enom ngaku nih aku saya enom rapa apa sesuk wae nek wis tuwa malah jadi alasan. Baik. Nah, itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidaknya tidak dia syukuri, tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadu billah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talak bin Habib. Talak bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah sholat wajib di masjid terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Kenapa di dalam rumah?
Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten sing ngoten niku, Pak. Hah? Berarti koncone sampean kurang apik niku. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah, maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma saumi'atur rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu ya, ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resik-resik, wis do rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tonggo. Dolan ning tonggo. Petan. Nggih, Pak. Nek pas petan terus pripun? Hah? Golek tumo tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan, tonggone kono, tonggone kono, ngumpul no dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan, keluar rumah terus ngobrol, itu bahaya. Hati-hati ya. Ngobrol nalikane bulan Ramadan itu hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi, rawan terjadi. Makanya jenengan perlu waspada. Jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarane gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi fala hajata lillah, fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan yang dusta, wal amala bihi, atau perbuatan yang jelek, fala hajata lillah, Allah tidak butuh, min ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano ganjaran. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal 'athas. Kathah tiyang ingkang poso, yang dia dapatkan hanya apa? Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjarannya mboten enten, Pak. Nggih, leres niku ganjarannya ora ono. Sebabnya napa, Pak? Kok kian ngrasani. Kok kian dosa. Maka kalau bisa ya, ditahan sebisa mungkin. Ketika puasa jangan terlalu sering jalan-jalan keluar rumah. Bosen, Pak, ning jero omah ya mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku isine dosa. Termasuk juga dulu para sahabat, kalau sudah masuk Ramadan mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya kalau sudah masuk bulan Ramadan itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan, wanah padu siyamana, kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah. Menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid ini kok ada maksiatnya enggak, Pak? Hah? Di masjid. Kenapa maksiatnya, Pak? Maksiat di masjid niku napa? Gerenengan. Gerenengi tonggo. Ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasare ning masjid iki kok pasare ning masjid, masjid ning pasar.
ya aja metu nggih. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Sakit insya Allah. Ya. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya enggak usah keluar. Kalau enggak ada kepentingan, jenengan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik, di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belum coba, nggih monggo nek butuh. Arep golek apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Mau baju baru, mau sajadah baru, napa sing anyar nggo persiapan bodoh, siapkan sebelum Ramadan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu enggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudu tidak mau berkumur. Sehingga kenapa kok enggak berkumur? Wah, engko nek berkumur batal posone. Jari sinten? Wudu berkumur terus setelah itu airnya dibuang, batal enggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudu disebabkan dia puasa. Dan ini salah. Karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham. Maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Dugi jamin tadi. Kurang berapa menit? 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jenengan tersisa sabar atau mau pulang? Baik. Tunggu 10 menit ya. Kalau gosok gigi boleh enggak, Pak? Nah. Poso gosok gigi boleh enggak? Boleh? Boleh, tapi jangan pakai odol. Karena odol niku rasane semeriwing, manis. Sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas, nanti selesai jenengan gosok, kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu belum hilang. Nah, kecampur ludah, ketelan. Nah, itu bisa berbahaya bagi puasanya. Maka silahkan sikat gigi, tapi tanpa odol. Oke. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur, dibuang, terus dijemur. Mangap. Ya enggak perlu kayak gitu. Lah nunggu garing ya mas. Ya enggak perlu kayak gitu. Atau diandui, nganggo tisu. Wah malah bahaya nih kayak gini. Terus gimana Pak? Biarkan saja. Ulama sepakat enggak ada masalah. Nanti kalau tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Nelan ludah itu batal puasa enggak? Tidak. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, ya. Bar mangan jagung atau mangan daging, terus ada apa? Sisa makanan. Ucul. Wah, ini berbahaya ini ya. Ngerti seperti itu, jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah, eman ini ya. 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya eman. Nggih, jenengan nek eman silahkan diambil, disimpan. Engko nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang salat.
Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yubayyit asyama minal laili fala syama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesuk poso, atau setelah subuh ini saya akan puasa, meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan baru biasanya ya, kalau ada halangan baru kadang orang maju mundur. Sesuk poso ya, sesuk poso ora ya. Poso ora, poso ora, poso ora. Iya ora poso. Contoh ya. Ada orang mau melakukan safar. Berangkat jam 10 pagi pesawatnya. Wah, niki nek sesuk poso ya ketoke kok rodok berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh. Maju mundur poso ora ya, poso ora, poso ora, poso ora. Sampai subuh kok sik poso ora berarti ora poso. Karena belum yakin. Belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh niku Pak nggih. Kalau sudah berangkat ke apa? Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa ya. Jadi di Indonesia dia subuh udah puasa. Berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kene wis maghrib, kono durung maghrib, tambah 4 jam lagi. Itu bisa sampai 18 jam puasanya. Bahkan sampai 19 jam. Tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Wah, itu bisa karo lemes tele-tele. Tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu, puasa enggak ya, puasa enggak. Pilih. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh. Nah, kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jurini bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Gawene mong turu. Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jari sinten niku. Tidur itu tidak ada yang bentuknya ibadah. Kecuali ya, tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senengane turu. Baik, makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Monggo, silakan.

0: Nggih. Monggo. Waalaikumsalam.
1: Pak, saya mau bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu, ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak mau menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi mau menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa, saat berwudu kan dianjurkan ada yang istimsak dan iktisar. Nah, ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian? Karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau sana istinsar sampai airnya sampai masuk ke dalam gitu. Mungkin itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu, tapi dia diam saja. Si B kurang berilmu, malah yang negur. Kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelekno si A, aku gelem melu. Nek saya ngelekno si B, aku ora gelem melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi enggak ikhlas. Nggih. Ada sebagian orang memang kayak gitu, Pak. Nyun sewu ya. Nek saya ngelekno si A, saya mau nerima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A, maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau mengikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, Pak. Beliau ahli hadis, namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenallah siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri. Gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wah Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar?" Jadi disalahkan terus. Ini beliau seorang imam ahli hadis ya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar. Seorang remaja, "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi SAW?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengahnya." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi SAW hafal. Nah, kemudian remaja ini bilang, "Anggap wahai Syekh, kamu hafal setengah, setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kamu hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Ya. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istinthar. Ya. Wastansyaqa wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinthar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung kecuali ini awakmu pas poso. Kalau kamu puasa, ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja terus dibuang. Sama seperti berkumur. Wallahu alam. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Nih. Monggo.
2: Saya mau bertanya, hubungannya dengan sholat dua rakaat ringan sebelum sholat tarawih. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana? Kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Sholat istiftah atau?
0: Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat tarawih. Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci, wudu. Lalu beliau sholat ringan dua rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan dua rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat tarawih? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi, sholat yang harus ada secara khusus. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan sholat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya misalnya jenengan ya bangun tidur terus berangkat ke masjid jam 2 malam lalu masuk masjid mau tahajud terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan, udah itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan dua rakaat ringan. Walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya satu rakaat 50 ayat sehingga dua rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah, niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai isya. Kultum itu selesai isya. Begitu selesai sholat isya, langsung dikir, terus kultum. Nah, selesai kultum, kemudian sholat iftitah. Setahu saya imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat terawih. Ba'diyah isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena ba'diyah isya itu sunnah mu'akkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur sebagai pemanasan. Yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika terawih itu, sudah sholat isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat apa antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat mesin panas. Maka mungkin sebagai saran saja, ba'diyah isya itu sudah mencukupi insya Allah. Wallahu a'lam.
2: Ini pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf kebanyakan enggak membaca doa iftitah langsung Fatihah gitu. Okay. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mohon penjelasan itu.
0: Doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak versi nggih. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang versi pendek apa, Pak? Inni wajjahtu, ini kok agak panjang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Inni wajjahtu itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh, Pak? Boleh, karena itu yang sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafaz inni wajjahtu tadi. Itu yang paling pendek. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum durung rampung. Imamnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kan cuma tiga kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baru satu penggalan. Ada tiga penggalan kan? Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma ghsilni. Ada tiga penggalan. Baru dapat satu penggalan, imamnya wis rampung. Baca Fatihah imamnya. Nah, terus gimana? Ya, makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kullin, intinya ya, dalam membaca doa iftitah boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum apabila imam sudah mengeraskan bacaan maka cukup dengarkan. Dan iftitahnya belum selesai gimana, Pak? Ya sudah putus, sebagaimana ketika imam sudah rukuk jenengan durung rampung Fatihah, maka makmum gimana? Ikut imam rukuk, bukan menyelesaikan Fatihah. Kalau menyelesaikan Fatihah, nanti sholat jamaah jadi gini, Pak. Ana sing munggah medun enggak karo. Itu kalau cuma 1-2 jamaah mungkin enggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram. Iki kok ana sing rukuk, ana sing sak ngadeg, ana sing enggak. Jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu alam. Nggih. Penjelasan insyaallah. Baik. Cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat. Pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imamul Hafidz Al-Allamah Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74, Al-Wajhur Rabi' was-Sab'un. Al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah dawa', obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, "Annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alaih. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh." Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya, apakah dua penyakit itu, huma maradus syahwat wa maradus syubhat? Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut, tunduk, cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Quran. Ini penting untuk kita ketahui, karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa, maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya. Sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah. Tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang. Sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah. Adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya dalam membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fa fi qoulihi ta'ala fi haqqil munafiqin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat, kerancuan. Ya. Tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qawlihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddathir ayat ke-31. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza madza aradallahu bihadza mathala, dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya, maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya, susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa hadhihi thalathatu mawadhi', inilah tiga tempat di dalam Al-Qur'an, tiga ayat. Ya. Al-muradu bi maradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat. Kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar. Kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik, orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan, dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu, ini sangat-sangat berbahaya dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa amma maradu asyahwah, adapun penyakit syahwat, keinginan jiwa manusia, ya, untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan dan mulut, begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surat Al-Ahzab ayat ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama, kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan. Keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakkan, bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazina. Wazinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama, qalu wal mar'atu yambagi laha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan, seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia tughallidha atau tughlidha kalamaha, ya, sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya. Sehingga ini akan, karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, ah, tidak mengapa, saja saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk.

yang bukan mahramnya. Nah, baik. Walil qalbi amradun ukharu minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal uluwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan diri jadi muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadzal maradu murakkabun mir maradi syubhati wa min maradi syubhati wa syahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya. Ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa'innahu la buddha min takhayulin fasidin wa iradatin batilatin kal'ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi al murakkabi min takhayulin takhayuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'zimil khalqi lahu wa madhihim. Ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham. Dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya. Sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah, berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha. Maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi. Dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera di berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah SWT. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan. Wa hadhihi al-amradu kulluha mutawalladatun anil jahli. Dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia.

0: dia lahir dan batin. Karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya. Kita lihat. Beliau jelaskan. Jadi, wahadil amradu kulluha mutawalladun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan. Tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama. Yang tentu saja obatnya adalah ilmu. Belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas. Ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati. Dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahibi asyujjati alladhi aftauhu billi. Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub. Akhirnya menyebabkan sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famat, akhirnya dia meninggal dunia. Allah ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah SAW ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, celakalah mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Kenapa mereka tidak berusaha menanyakan kepada orang yang faham ketika tidak mengetahui satu permasalahan? Innama shifa'ul 'iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah dengan cara bertanya. 6. Ya, oleh karena itu, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja ini adalah hadis yang dinyatakan kuat oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena banyak jalurnya yang saling mendukung. Yang menjadi poin perhatian di sini atau syahid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama shifaul 'iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bertanya artinya mencari ilmu, berarti mencari ilmu adalah obat penyembuh dari penyakit jahil yang akan membinasakan manusia, karena merupakan penyakit jahil ini adalah pangkal dari dua penyakit utama yang selalu menyerang hati manusia, yaitu syubhat dan syahwat. Naudzubillah min dzalik. Nah. Faja'ala. Keterangannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hadis ini. Faja'ala al-iyya. Wahuwa. Iyul qalbi anil ilmi wal lisani. Anin nutqi bihi. Maradhan. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan al-iyyu, ya, iyyu di sini ketidakmampuan ketidakmampuan hati untuk mengetahui sesuatu, berarti kejahilan hati tidak mengetahui sesuatu, dan iyyul lisan, ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan kebenaran. Nabi SAW ini samakan dengan ini dengan penyakit. Nabi SAW sebutkan bahwa ini adalah penyakit. Ya. Wa shifa'uhu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fa inna ma syifaul iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, kejahilan adalah bertanya. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa selalu dekat dengan ilmu. Ketika ada yang tidak diketahuinya, dia mencari Al-Qur'an, mencari tafsir dari keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama salaf, atau dia dekat dengan majelis ilmu untuk kemudian dia mudah bertanya hal-hal yang tidak diketahuinya, berarti dia dekat dengan obat, dekat dengan dokter yang paling ahli untuk mengobati penyakitnya yang paling parah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dari sebab kesembuhan hatinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi syifa'uhu su'alul ulama, obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, fa'amradul qulubi as'abu min amradil abdan. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa penyakit hati tentu lebih susah disembuhkan dari penyakit anggota badan. Kira-kira apa sebabnya? Ya, jawaban yang sederhana, mudah saja. Penyakit badan terasa gejalanya. Langsung terlihat bahkan dampaknya. Penyakit hati, orang tidak ketahui. Ya, padahal banyak yang menimpa penyakit tersebut. Banyak yang ditimpa penyakit tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati ini lebih susah, lebih parah dibandingkan penyakit anggota badan. Ya. Karena apa alasannya, kata beliau di sini? Li'anna ghayata maradil badani an yufdi bi sahibihi ilal maut. Karena penyakit badan puncaknya atau maksimalnya, maksimal akibat dari penyakit badan adalah apa? Membawa orang tersebut kepada kematian. Membawa kepada kematian. Yakni mati badannya. Dan kita tahu kematian pasti terjadi dengan penyakit ini atau mungkin dengan tanpa penyakit atau tanpa dideteksinya penyakit, orang akan mati. Ada orang yang sehat walafiat, kelihatan bugar badannya, dia keluar tiba-tiba mati mendadak. Entah dikatakan serangan jantung atau yang lainnya. Atau dia keluar tiba-tiba, na'udzubillahi min dzalik, mengalami kecelakaan, akhirnya dia mati. Pasti akan mati. Jadi puncaknya atau maksimalnya, ya, membawa pemiliknya, menyebabkan orang yang punya penyakit ini akan sampai kepada kematian. Amma wa amma maradul qalbi fayufdi bi sahibihi il abadi. Adapun kalau penyakit hati ini akan membawa pemiliknya kepada kesengsaraan, kecelakaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau penyakit anggota badan, mati. Menyebabkan kematian, betul. Tapi kematian di dunia, kalau dia punya iman, selamat di akhirat. Bahkan dia akan masuk ke negeri keberuntungan. Ya. Bahkan kalau dia orang yang beriman, dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Nah. Jadi kalau itu penyakit hati, maka akan menjadi sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wala syifa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. Dan tidak ada penyembuhan atau pengobatan untuk penyakit ini kecuali dengan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena dengan izin Allah menyelamatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari apa? Kesengsaraan dan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada sama Allah Ta'ala kitabahu syifa'an li amradil sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an, menyebutkan Al-Qur'an dengan nama apa? Syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, yakni di dalam hati manusia, ya. Obat bagi penyakit-penyakit hati manusia. Wa qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu. Al-Quran adalah sebaik-baik mau'idhah, sebaik-baik nasihat, dan juga obat bagi penyakit di hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Sudah menjadi nasihat, rahmat, petunjuk, juga obat bagi penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memasukkan kebaikan-kebaikan ke hati kita, sekaligus juga kalau hati yang terhalang dari kebaikan disingkirkan dulu penghalangnya, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kebaikan-kebaikan yang dijadikan di dalam petunjuknya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata beliau selanjutnya, Walihada sababi nisbatul ulama'i ilal qulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani. Wama yuqalu lil ulama'i atibba'ul qulubi fahuwa liqadri ma jami'in bainahuma. Oleh karena inilah, dengan sebab inilah kedudukan para ulama, ya, bagi hati manusia adalah seperti kedudukannya dokter kepada anggota badan manusia, seperti kedudukannya para tabib atau dokter. Dan pernyataan yang sering disebutkan oleh sebagian dari orang yang mengatakan tentang ulama itu mereka adalah at-tibaul qulub, dokter penyakit hati, ini adalah pernyataan yang benar, karena ada kadar yang menyamakan antara dokter penyakit badan dengan para ulama yang merupakan dokter penyakit hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wa illa fal amru a'dhamu min dzalika. Ya. Meskipun pada kenyataannya keadaannya lebih besar lagi dibandingkan semua ini. Karena apa? Tentu yang berhubungan dengan penyakit hati lebih penting untuk dibereskan dibandingkan penyakit anggota badan. Karena perbandingan tadi, anggota badan kalaupun sakit paling ujung-ujungnya membinasakan badannya. Insya Allah dia akan selamat di akhirat kalau di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada kotoran yang menghalangi kebaikan dan ketakwaan di hatinya. Naam. Fa inna katsiran minal umami yastagnuna 'anil atibba wa la yujadul atibba'u illa fil yasiri minal bilad. Wa qad ya'ishu ar-rajulu umrahu aw burhatan minhu la yahtaju ila at-tabib. Kata beliau di sini, ya, perbandingannya lebih tinggi lagi antara kebutuhan manusia dengan penyembuh penyakit hati dibandingkan dengan kesembuhan penyakit badannya. Kata beliau, apa? Di sini beliau mengatakan, karena kebanyakan dari umat manusia, banyak dari umat manusia, terkadang ada yang tidak butuh kepada dokter atau pengobatan penyakit anggota badannya. Dan beliau mengatakan, la yujadul atibba, dan para dokter atau para tabib-tabib ini tidak ditemukan di sembarang tempat kecuali di negeri-negeri yang sedikit jumlahnya. Ini tidak setiap negeri di zamannya beliau, ya. Tidak setiap negeri atau di setiap tempat yang berpenduduk di situ tidak semua memiliki dokter yang mencukupi untuk obati penyakit badan. Berarti kebutuhan manusia akan hal ini, yakni tidak semua manusia membutuhkannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa dokter yang mengobati penyakit anggota badan. Nah, bahkan terkadang seseorang bisa jadi hidup sepanjang umurnya atau sebagian dari umurnya dia tidak membutuhkan perawatan dokter. Wa ammal ulama'u billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Beda dengan orang yang berilmu, dokter penyakit hati, para ulama yang memahami tentang Allah, tentang perintahnya. Mereka ini adalah kehidupan bagi semua makhluk dan ruh bagi semua manusia. Ilmu yang mereka sampaikan adalah sebab kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Wala yustagna anhum tarfata ainin, yang mereka ini tidak bisa ya, kebutuhan terhadap mereka tidak bisa lepas dari diri manusia meskipun cuma sekejap mata. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanaffusi fil hawa. Ya. Maka kebutuhan hati manusia untuk mengenal ilmu agama terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kebutuhan kepada udara, bernafas. Ya, kepada kebutuhan manusia untuk bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini. Bal a'zamu, ya. Bahkan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang pun, jangankan satu negeri, penduduk satu negeri, seorang pun tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan terhadap ilmu, berarti kebutuhan mereka terhadap para ulama menjelaskan ilmu agama tidak bisa lepas sekejap pun, harus selalu setiap saat menyertai. Ini seandainya manusia memahami hakikat tersebut. Cuma karena kita jahil, banyak orang-orang yang merasa tidak butuh bertanya kepada para ulama, tidak butuh untuk mencari ilmu agama, tidak butuh untuk segera mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahaminya dalam urusan iman misalnya, karena kejahilannya. Beda kalau ada yang sakit pada anggota badannya karena langsung terlihat reaksi sakitnya atau rasa sakitnya, maka dia buru-buru untuk mencari pengobatannya, padahal kebutuhan untuk penyakit hatinya harusnya lebih diperhatikan atau diutamakan lagi dibandingkan kebutuhan dalam penyakit anggota badannya. Nah, wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau, fal ilmu lil qalbi mithlul ma'i lis samak. Kedudukan ilmu pada hati manusia adalah seperti kedudukan air bagi ikan. Ya. Idza faqadahu mata. Ikan itu kalau lepas dari air sebentar lagi dia akan mati. Demikian pula hati manusia, lepas dari ilmu maka hati itu akan mati. Fanisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhawil aini ilaiha. Ya, perumpamaan lain, kedudukan ilmu pada hati manusia seperti kedudukan cahaya mata pada mata itu sendiri. Mata itu kalau gelap tidak akan bisa melihat apa-apa. Dia akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau ada cahaya. Maka demikian pula hati tidak akan hidup tanpa ilmu. Wa kanisbati sam'il uduni wa kalamil insani ilaih wa kalamil lisani ilaih, seperti kedudukan pendengaran telinga dan ucapan lisan padanya. Ya, bagaimana mungkin telinga bisa mendengar kalau tidak ada ucapan dari lisan manusia? Fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udunis samma wal lisanil akhras. Kalau dia kehilangan semua ini berarti dia seperti mata yang buta. Ya, seperti telinga yang tuli dan seperti lidah yang bisu. Seperti lisan yang bisu. Itu keadaannya. Makanya orang-orang munafik sudah antum ketahui disifati di dalam Al-Quran sebagai summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ya, karena mereka tidak mengisi panca indranya ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada yasifu subhanahu ahlal jahli bil ama wasammi wal bakmi wal bakami wa dhalika sifatu qulubihim haitsu faqadatil ilma nafi'a fabakiyat ala amaha wa samamiha wa bakamiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jahil, orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah disifati dengan apa? Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu. Yang ini merupakan sifat hati mereka. Karena mata hatinya tidak diisi untuk melihat kebenaran. Akhirnya disifati dengan sifat-sifat yang merupakan cacat yang sesungguhnya, padahal secara penampakan mereka normal dalam urusan mendengarkan, bisa melihat dengan mata dan bisa berkata-kata dengan lisannya. Nah, karena mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat, maka dikatakan hati mereka itu tetap pada kebutaan, ketulian dan kebisuannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-72, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di negeri dunia ini dia buta, yakni buta mata hatinya, tidak kenal ilmu agama, maka sungguh di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal muradu, maksudnya adalah amal qalbi fid dunya, orang yang buta hatinya di dunia. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati 'ala wujuhihim 'ala wujuhihim 'umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam." Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, bisu dan tuli. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahum hakadha kanu fid dunya wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaih. Karena inilah keadaan mereka sewaktu di dunia. Ya, pandangan mata mereka, pendengaran mereka, lisan mereka tidak diisi dengan ilmu agama, maka keadaannya seperti itu di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu juga. Wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia sewaktu di dunia. Ya, maka inilah keadaan yang menunjukkan kepada kita manfaatnya kita mengisi umur kita di dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dari kecelakaan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah, selesai segi yang ke-74 dari keutamaan ilmu. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tasan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa ayyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Kita angkat yang pertama. Ya, silakan.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan Ibu Inin di Sulawesi Tenggara.
1: Ibu Inin ya, di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu.
2: Begini Ustaz, saya ingin, saya seorang ibu mempunyai anak yatim 3. Saya kan Ustaz memilih tidak menikah lagi. Jadi apakah hukumnya bagi saya, karena saya sudah mau memperbaiki ibadah. Terus saya ingin melaksanakan puasa Daud, bagaimana caranya Ustaz?
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan, dia memiliki anak-anak yang sudah yatim ya. Kemudian dia tidak ingin menikah lagi karena alasannya tadi mungkin ingin merawat anak-anak tersebut. Maka keinginan ini bukanlah keinginan yang salah, selama tentu saja dia memperhatikan kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Sekarang dia harus mempertimbangkan tentang kondisi kemungkinan, misalnya kebutuhannya sebagai namanya manusia, mesti punya kebutuhan laki-laki dan perempuan. Ya, dia mempertimbangkan hal ini. Kemudian juga apakah benar-benar dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Kalau dia seandainya punya kecukupan, misalnya ada orang tuanya yang menanggung, atau dia punya tabungan uang bisa membiayai dirinya, atau ada usaha yang mungkin sedang berjalan, tentu dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah kita katakan tidak mengapa kalau seandainya dia memilih cara seperti itu. Ya, meskipun kalau misalnya dia menikah lagi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, tentu saja ini juga adalah perkara yang terpuji di dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, untuk menjadikan ada seorang laki-laki yang memimpinnya. Ini juga adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya dengan pertimbangan untuk menjaga dirinya dan pertimbangan-pertimbangan kebaikan seperti ini, maka tentu ini lebih dianjurkan dan lebih diutamakan. Baik. Cara untuk melaksanakan puasa Daud, pertanyaan yang kedua adalah dengan cara, kita ketahui puasa Daud artinya puasa sehari dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya afdhalus siyam, siyamu afdhalus shaum, shaumu nabiyullah Daud alaihi salatu wasallam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu caranya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salatu wasallam, yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Nah,
1: Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya, Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Naam, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan nama Allah di Riau.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Terima kasih. Begini Ustaz, apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Apa ada keterangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan, dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya, pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam, kemudian maka tergantikan dengan membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah? Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari. Orang yang membacanya di malam hari, kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupinya. Ya, ini mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya. Itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi, artinya kita lalai di sholat malam, tidak kita lakukan, kemudian tergantikan semua? Ini yang saya belum dapatkan keterangannya, apakah sampai di situ maknanya. Karena kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, misalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada penghalang sehingga beliau tidak melaksanakan sholat malam, mungkin karena sakit atau karena kecapean, maka beliau menggantinya di waktu sholat duha, di waktu duha. Mengganti sholat malamnya di waktu duha. Cuma dijadikan genap. Karena kalau sholat malam kan dia witir. Ada witir. Misalnya Nabi SAW. Karena beliau melaksanakan 11 rakaat di malam hari. Maka kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean. Maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari. Maka beliau menggantinya dengan melaksanakan sholat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih utama kita menggantinya. Ya. Meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi SAW, kalau kita menggantinya, maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan misalnya sholat di malam hari, taruhlah 5 rakaat misalnya. Witir, 2 rakaat, 1 rakaat. Kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Khotol Islam, azani Allah wa iyakum, masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya.
1: Ya, silakan Ibu, apa pertanyaannya?
4: Ini saya kan dulu kan ini qadarullah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal zina. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi. Tapi belum, dia nggak mau menerima. Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustadz? Apa saya harus sabar?
1: Baik. Jadi suami ibu adalah anak zina Bu ya? Baik, baik.
4: Iya,
1: ya,
4: anak perempuan juga.
1: Ya, baik. Dan kepada Ustadz kami pesankan menjawab. Silakan Ustadz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan membawa anak yang hamil di luar nikah, berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah, berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya, mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustadz yang kemudian ustadz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya, sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, ya, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran, harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja, di antara keluarga saja ada saksi, 2 orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu. Karena tentu kalau disaksikan banyak orang, seperti pernikahan biasa, dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang, kenapa diulang lagi pernikahannya, berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesankan sama dia, ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir, sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah ya, di kota Madinah Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi. Maka beliau mengatakan, kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah dalam hal ini, misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya, ya ini pernikahan yang benar-benar dilakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil, kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Ya, karena dalam hal ini pihak KUA mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan, harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil apa sampai lahir anak tersebut kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi. Karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fik atas penjelasan dan qala Islam azani Allah wa iyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
5: Berikutnya di nomor 1823
6: nomor
1: 43.
5: Ya, silakan.
6: Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
6: Halo.
1: Iya, silakan.
6: Baik Ibu, mohon.
1: Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu suara televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu Ibu.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik-baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
6: Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup.
6: Ya.
1: Terima kasih Ibu.
6: Jazakallahu khairan.
1: Wa jazakillahu khairan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud, sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya telah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti ini paling utama. Adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Perbanyaknya doa padanya. Makanya, sujud ini kalau kita berdoa termasuk tempat yang sangat dikabulkan, berpeluang untuk dikabulkan. Di dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amma sujud, fa'akthiru fihi du'a fa'innahu qamanun atau qaminun ayyustajabalakum. Adapun dalam sujud, maka perbanyaklah doa padanya, sepantasnya permohonan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
7: Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan.
1: Ya, silakan Bapak.
7: Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati.
1: Mm-hmm.
7: Begini, ada saya punya tetangga. Saya pernah tegur dia masalah musik.
1: Mm-hmm.
7: Dia itu kalau setel musik selalu besar suaranya, loudspeakernya.
1: Mm-hmm.
7: Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah, malahan dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu menduman kalau dia setel musik itu secara besar-besaran begitu, Ustaz?
1: Mohon
7: pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Baik, pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, ya, ini menasihati. Kalau tidak mampu, maka diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti, kalau kita mampu, kita nasihati dia, seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya ingin istirahat. Maka bisa kita tempuh cara, andainya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik, kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut, sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Ufik, barakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui tanda telepon. Ya, silakan.
8: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
8: Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Umu.
8: Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu, Ustaz?
1: Baik, terima kasih Umu.
8: Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk salat-salat yang sunnah? Ya. Jadi hukum asalnya kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara pelaksanaan salat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam sholat sunnah maupun sholat yang wajib itu sama. Ataupun gerakannya, ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, hukum asalnya, ma thabata fil nafl, thabata fil fard. Ya, sesuatu yang dilakukan di dalam sholat sunnah juga berlaku untuk sholat yang wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk sholat-sholat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca doa iftitah apa saja, ya, kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk sholat yang wajib. Ya, kalau tidak ada hukum asalnya, kita boleh membacanya di sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang kita laksanakan ataupun sholat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan sholat malam misalnya, ada doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, sampai selesai. Itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya, meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca doa iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membacanya di dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam sholat yang sunnah, juga sholat yang wajib. Barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah ruqyah dan tamimah. Ruqyah di dalam arti bahasanya adalah jambi-jambi. Adapun at-tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal bala atau menangkal gangguan-gangguan yang akan mengganggu anak tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah ruqyah. Ruqyah ada dua macam. Ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik, dan ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkanlah ruqyah kalian, dan sesungguhnya tidak menjadi masalah ruqyah itu selama tidak mengandung unsur syirik. Nah, sekarang bentuk-bentuk ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik antara lain adalah ruqyah-ruqyah atau jambi-jambi yang berasal dari doa-doa Al-Qur'an dan hadis. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang difahami maknanya dan tidak mengandung unsur syirik. Adapun ruqyah yang mengandung unsur syirik antara lain menjambi orang sakit dengan nama-nama jin, nama-nama syaitan, malaikat atau nama-nama wali. Ini seluruhnya jambi-jambi atau ruqyah yang mengandung unsur syirik, dan ini dilarang bagi setiap muslim, tidak boleh melakukan dan tidak boleh bermuamalah dan tidak boleh mencari kesembuhan atau mencari obat dengan cara yang kedua ini. Selanjutnya masalah tamimah. Tamimah juga dibagi menjadi dua. Ada tamimah atau sesuatu yang dikalungkan pada leher anak, dan tidak hanya anak saja, bisa saja dikalungkan pada leher orang dewasa atau apa saja yang dikantungkan pada badan seseorang atau tempat-tempat lain yang diyakini bahwa yang dikantungkan itu bisa menolak bala, bisa menghilangkan mara bahaya. Nah, tamimah yang pertama, jenis pertama adalah tamimah yang berasal dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran atau tulisan-tulisan yang ditulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Di antara ulama-ulama yang membolehkan dari kalangan sahabat adalah Amr ibn al-Aus, Aisyah, dan Abu Ja'far. Adapun ulama-ulama yang melarang adalah Abdullah ibn Mas'ud, Uqbah ibn Amir. Yang kuat di dalam masalah ini atau pendapat ini adalah pendapat yang melarang tamimah walaupun dari Al-Quran. Hal ini didasarkan atas keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggantungkan tamimah. Yang kedua, menghindarkan untuk tidak mengalungkan atau menggantungkan sesuatu yang bukan Al-Quran. Karena nanti kalau orang ini dibolehkan untuk menggantungkan dari tamimah atau sesuatu yang tertulis dari Al-Quran, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya dilarang secara mutlak walaupun dari Al-Quran, karena kemungkinan besar akan melecehkan dan menghina Al-Quran. Suatu saat orang yang membawa tamimah itu masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, padahal di dalam tamimah itu tertuliskan ayat-ayat atau asma Allah, maka di sini akan menghinakan Al-Quran dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya, pada tempatnya. Selanjutnya, akhwani rahimakumullah, tamimah yang bukan dari Al-Quran ini jelas dilarang secara mutlak oleh ulama dan tidak ada perbedaan di antara ulama, yaitu mengalungkan jimat-jimat, mengalungkan kalung yang notabene dari dukun, dari tukang sihir atau tukang tenung dan yang lainnya, baik berupa tulisan-tulisan atau disebut orang lain Quran Stambul, ini seluruhnya adalah dilarang. Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah sumpah dengan selain Allah, tawassul dan isti'anah. Kita telah ketahui bahwa bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam hadisnya bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Adapun masalah tawassul, tawassul terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang dianjurkan, tawassul yang diperintahkan, seperti tawassul dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh dan iman, seperti tawassulnya orang yang terjepit di dalam gua, kemudian masing-masing bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Yang ketiga, tawassul dengan tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Seseorang bisa melakukan tawassul karena dia telah mentauhidkan Allah dengan baik. Yang keempat, tawassul dengan memperlihatkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa saya tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita dibolehkan tawassul dengan itu. Adapun tawassul yang kelima adalah tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kita dibolehkan oleh agama untuk bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita meminta supaya didoakan agar ujian saya lulus. Kita minta kepada orang yang soleh yang masih hidup agar saya mengajukan lamaran kerjaan ini dikabulkan dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam, tawassul dengan bertaubat dan mengaku seluruh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang terpenting. Merasa bersalah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa seluruh hidupnya ini lebih banyak bersalah daripada baik. Seluruh amalan-amalan di atas bisa kita buat untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, adapun tawassul yang dilarang di dalam ajaran Islam adalah bertawassul dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini jelas tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada contohnya di zaman Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Umar mau istisqa, bukan datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang kepada Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, diminta agar berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Dan pada saat itu Umar tidak meyakini sama sekali bahwa Abbas lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Umar yakin dan Umar tahu bahwa meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal dunia tidak boleh. Yang kedua, tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan manzilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, ya. Memiliki manzilah di hadapan Allah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, tidak mengisyaratkan sama sekali bahwa manzilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuat tawassul. Selanjutnya, tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan zatnya para makhluk. Artinya, ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan rambutnya para makhluk, tawassul dengan anggota tubuhnya para makhluk, tawassul dengan bekas-bekas anggota tubuh atau bekas-bekas pakaian dan yang lainnya, ini seluruhnya adalah tidak diperbolehkan. Yang terakhir tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan hak makhluk. Sebagian orang meyakini bahwa di antara makhluk Allah ini ada yang memiliki hak setelah mati ini bisa mengabulkan doa, bisa menggugurkan musibah, bisa membatalkan musibah yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Maka

itu yang tidak bisa diberikan kepada orang yang orang lain. Sehingga ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan hak makhluk ini dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, derajat orang itu setinggi apapun, tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas masalah al-isti'anah wal-istighatsah. Masalah isti'anah adalah masalah yang termasuk ibadah, dan penjelasan di sini kita akan persingkat karena masalah isti'anah ini adalah masalah yang sangat gamblang. Artinya masalah isti'anah ini ada dua. Ada isti'anah yang diperbolehkan, artinya meminta bantuan yang diperbolehkan. Dan yang kedua, al-isti'anah atau minta bantuan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Adapun isti'anah atau minta bantuan yang diperbolehkan adalah meminta bantuan kepada makhluk yang dimampuinya. Seperti minta bantuan agar ditolong untuk menutupi hutangnya, meminta bantuan untuk memindah rumah, meminta bantuan untuk membenahi jalan, dan selanjutnya. Hal-hal yang dimampui oleh makhluk, kita boleh meminta bantuan. Adapun isti'anah yang tidak diperbolehkan adalah isti'anah atau minta bantuan kepada makhluk yang tidak dimampui dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta bantuan agar dikabulkan doanya, meminta bantuan agar dihilangkan mara bahayanya, meminta bantuan agar dihindarkan dari musibah, bencana dan yang lainnya. Ini jelas tidak dibolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta isti'anah, minta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu taala. Artinya isti'anah atau minta bantuan dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala.

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhi fid din, ukhti fid din. Akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satupun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun najah ya ibadallah. Terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan, wahai hamba-hamba Allah. Mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.

0: ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, baik yang Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor, juga Radio Rojak Kendari. Ya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan yang sangat bermanfaat ya, tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala ya, yang pembahasan ini kita ambil atau dipetik dari kitab asalnya, kitab besar beliau, yaitu kitab Miftahu Dari Sa'adah. Baik, barakallahu fikum, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-41. Kita masih membicarakan atau membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, memahami, menghafal, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerah atau indah rupa seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya kepada yang lain. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ya, kemuliaan orang yang mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa untuk menjadikan indah atau cerah wajah orang yang melakukannya, yang mana kata Imam Ibnu Qayyim sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, keindahan pada fisik ini, pada wajah ini merupakan cerminan dari kebaikan atau keindahan yang mereka rasakan di dalam hatinya. Yang intinya berarti mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dan menyebarkannya kepada umat ini merupakan sebab untuk perbaikan diri kita lahir dan batin. Nah, baik. Sekarang kita masih lanjutkan pembahasan di hadis ini ya. Selanjutnya di situ, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dalam riwayat lain disebutkan, rubba muballagin au amin sami'. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya langsung, yang disampaikan kepadanya ya, lebih paham dibandingkan orang yang mendengarkannya langsung. Ini manfaatnya ilmu disebarkan. Di samping kita ambil manfaat untuk diri kita sendiri, tapi mungkin karena kita hanya mengambil kesimpulan satu atau dua saja dari sebuah hadis, ternyata kalau kita sampaikan kepada orang lain yang lebih berilmu, lebih paham, maka dia bisa mengambil banyak kesimpulan dan faedah. Sehingga ketika tersebar di umat ini, maka akan semakin banyak faedah yang kita dapatkan dari sebuah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan, kemudian kita ikut sebarkan di umat ini. Kita lihat, ini juga ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelanjutan dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada umat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tanbihun ala faidatit tabligh. Di sini terdapat tanbih, peringatan tentang manfaat menyampaikan, menyampaikan ilmu agama. Dan di sini kita tekankan sekali lagi, menyampaikan di sini menyampaikan benar-benar ilmu. Jangan ada lagi yang memahami. Oh, kalau begitu kita yang penting dengar, sampaikan saja. Yang penting kita sudah pernah dapatkan, sampaikan saja. Kita perlu ingatkan, yang diingatkan di sini adalah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. bukan menyampaikan dari pemahaman kita masing-masing. Kenapa kita disuruh untuk belajar agama, diwajibkan untuk menuntut ilmu, kalau dalam urusan dunia saja, apakah kita hanya sekedar mengetahui satu hal, ya, kemudian kita sudah berani untuk menjelaskan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, padahal dalam urusan ilmu ini banyak rincian yang mungkin contoh dalam urusan misalnya mekanik perbaikan mobil, ya, kita menganggap satu kerusakan yang pernah terjadi pada mobil kita diperbaiki oleh ahlinya dengan diganti onderdil tertentu misalnya, ya, diganti alat tertentu. Apakah kita praktekkan sama mobil yang lain juga akan sama? Belum tentu. Kerusakannya bisa berbeda. Sama dengan misalnya penggunaan obat, meskipun mirip ciri-cirinya. Apalagi dalam masalah ilmu agama yang menyangkut perbaikan iman, yang menyangkut penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disampaikan di sini adalah benar-benar ilmu. Kalau sudah kita fahami, kan sudah kita sebutkan tadi di hadis yang di penjelasan di pekan lalu. Urutan-urutan dalam menuntut ilmu, dengar dulu kemudian faham. Hafal kemudian sampaikan. Bukan belum difahami kemudian langsung kita menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai seseorang yang bisa menyampaikan ke sana kemari, padahal yang kita sampaikan belum tentu adalah pemahaman yang benar karena kita sendiri belum faham. Baik. Jadi di sini peringatan tentang faedahnya menyampaikan ilmu setelah kita faham. Ya, berdasarkan keterangan di awal hadis ini yang sudah kita bahas kemarin. Fa innal fa innal muballagh qad yakunu afhama minal muballigh fayahsulu lahu fi tilkal maqalati ma lam yahsul lil muballigh. Karena orang yang disampaikan kepadanya, dikatakan dalam hadis ini, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih faham dari yang menyampaikan. Ya, ketika ada orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, pendengar pertama menyampaikan kepada orang yang berikutnya, bisa jadi orang yang berikutnya ini lebih paham dibandingkan pendengar yang pertama. Kata beliau, maka dengan itu akan didapatkanlah, ya, dengan ucapan Nabi SAW yang disampaikan tadi, maka akan didapatkan faedah besar, kebaikan besar bagi orang yang mendengarkannya berikutnya, yang itu mungkin tidak didapatkan dari orang yang pertama kali atau pendengar yang pertama kali. Ya, ini untuk kebaikan ilmu agama, jelas. Ini sangat besar faedahnya. Kita ketahui, misalnya, dalam ilmu agama ini ada orang-orang yang sudah mendalami ilmu, sehingga dia punya pengetahuan yang lebih luas. Tapi belum sampai kepadanya satu dalil. Ternyata ada orang lain yang menyampaikan kepada dia. Setelah sampai kepada dia, dia bisa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Lebih daripada yang menyampaikan tadi. Karena ilmunya lebih dalam. Ketika dijelaskan kepada dia, maka dia bisa mengambil kesimpulan, bisa menjelaskan masalah-masalah berdasarkan dalil lain atau ilmu lain yang telah dipelajarinya sebelumnya. Maka dia bisa mendapatkan atau memberikan faedah lebih daripada orang yang mendengarkannya langsung. Masya Allah, ini keutamaan menyebarkan ilmu. Au yakunul makna, atau bisa juga maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal muballagha qad yakunu afqaha minal muballigh, fa idza sami'a tilkal maqalata hamalaha ala ahsani wujuhiha wastambata fiqhaha wa alimal murada minha. Atau maknanya, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya dibandingkan orang yang menyampaikan. Jadi pendengar langsung yang menyampaikan kepada orang lain ini bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya. Maka ketika dia mendengarkan hadis tersebut disampaikan kepadanya, maka dia bisa membawanya, ya, kepada pengertian atau segi-segi pemahaman yang paling baik. Dia bisa mengambil kesimpulan hukum fikih padanya, bisa mengambil, menarik pemahaman agama, ya, yang baik pada ucapan tersebut, dan dia bisa mengetahui kandungannya. Maka dengan ini ilmu akan tersebar, kebaikan-kebaikan akan semakin difahami dengan baik, ya, dengan tersebarnya ilmu agama, di samping yang menyampaikan pertama kali tentu dia dapat pahala, karena menjadi sebab petunjuk Rasulullah SAW tersebar, ternyata orang yang mendengarkan berikutnya juga, ya, akan bisa mendapatkan pahala untuk dirinya, perbaikan untuk dirinya, dan bisa mengambil atau menarik kesimpulan hukum berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya, dan mengeluarkannya dengan segi yang sebaik-baiknya. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan, kemuliaan yang besar. Kita sudah ketahui, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, ya, dengan mengamalkan hadis ini, alhamdulillah, apa yang terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita bisa mengenal ilmu agama. Para sahabat yang pertama kali mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka dengan sekuat tenaga berjihad di jalan Allah menyebarkan ilmu ini. Akhirnya sampai kepada kita. Kita bisa mengenal manhaj salaf. Padahal sudah sekian lama zaman kita jaraknya yang sangat jauh dari zaman Nabi SAW atau zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Ya. Tapi alhamdulillah dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan kandungan hadis ini, akhirnya sampai kepada kita ilmu yang agung ini. Kita bisa paham bagaimana sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, padahal jarak kita dengan beliau sangat jauh. Bahkan kita bisa paham, alhamdulillah, akidah yang benar. Kita bisa belajar tafsir yang benar dari nukilan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena orang-orang yang jazahumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan mereka. Mereka telah menukilkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, dan kemudian generasi yang datang setelahnya, sehingga sampai kepada kita mereka benar-benar mendengarkannya, memahaminya, menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada generasi yang datang sebelumnya. Ini sampai hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menjaga kemurnian ilmu agama ini sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala menjelang hari kiamat. Nah, baik. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talathun la yughallu alaihinna qalbu muslimin." Ila akhirih, sampai di akhir hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini bersabda, "Talathun la yughallu alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang menjadikan di hati seorang muslim tidak akan ada gil, kedengkian. Ya, yang akan menghilangkan kedengkian di hatinya seorang muslim. Ada tiga perkara, yaitu apa? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah semata-mata. Wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat yang baik untuk para penguasa kaum muslimin. Ya, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menjelek-jelekan atau berteriak-teriak mengkritik mereka di depan umum tanpa adab. Ini bertentangan dengan perintah Islam. Jadi, memberikan nasihat yang baik untuk penguasa kaum muslimin, waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jama'ah kaum muslimin, tidak memecah belah kaum muslimin. Tidak menyerukan hal-hal yang menjadikan mereka tidak taat kepada pemimpin atau membenci kepada pemimpin kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya seruan dakwah mereka akan meliputi, akan melingkupi mereka dari belakang mereka untuk menyatukan mereka. Ini juga kalimat nasihat yang sangat penting sekali untuk menghilangkan penyakit hati di hati kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, arti hadis ini tiga perkara yang menjadikan di hati seorang muslim itu akan hilang al-gil, ya, kedengkian atau ya kebencian, penyakit hati. Ay la yahmilul gilla wa la yabqa fihi ma hadhihi thalatha. Tiga perkara yang tidak akan membawa kedengkian, membawa penyakit hati. Wa la yabqa fihi, dan tidak akan tersisa di hati kalau ada tiga perkara ini, bersama tiga perkara ini. fa innaha tanfil ghilla wal ghisya wa fasadal qalbi wa sakhaimahu. Karena tiga perkara ini akan menyingkirkan yang namanya al-ghil, kedengkian, al-ghish, tipu daya, ya, wa fasadal qalbi, kerusakan di hati, wa sakhaimahu, dan menghilangkan kotoran-kotorannya. Tiga perkara ini. Kita lihat, fal mukhlisu lillahi ikhlasuhu yamna'u ghilla qalbihi. Maka orang yang mengikhlaskan agama karena Allah, keikhlasannya ini akan mencegah munculnya penyakit dengki di hatinya. Karena ikhlas adalah salah satu, bahkan yang terbaik dari buah-buah iman. Yang paling manis dari buah-buah iman. Jelas akan menghilangkan kotoran penyakit hati, kedengkian, dan keburukan-keburukan di hati lainnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuhu wa yuziluhu jumlatan. Ya, keikhlasan akan bisa menyingkirkan kedengkian di hati, menghilangkannya, menyingkirkannya, menghilangkannya secara keseluruhan. Baik. Li'annahu qadin sarafat. Qadin sarafat dawa'i qalbihi wa iradatihi ila mardati rabbihi. Karena ya, dengan adanya tiga perkara ini akan menjadikan dawa'i qalbihi, motivasi di hatinya, tarikan-tarikan di hatinya hanya insarafat. Tarikan atau motivasi di hatinya, kehendak di hatinya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa fihi mawdi'un lil ghilli wal ghishi kama qala ta'ala, maka tidak tersisa di hatinya orang yang ikhlas ini satu tempat pun untuk al-ghil, kedengkian, al-ghish, pengkhianatan atau tipu daya, kecurangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat ke-24, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah supaya kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari keburukan dan kekejian, supaya hilang dari hatinya keburukan dan ya pikiran yang kotor atau kekejian, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang memiliki keikhlasan, yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor, juga Radio Rojak Kendari rahimakumullah, mengikhlaskan niat dalam berbuat ini akan menghilangkan penyakit hati. Kita menasihati seseorang, kadang-kadang ya, atau sering terjadi bahkan, kita nasihati bukan karena ingin memperbaiki orang lain, tapi karena hobi mencela. Atau karena punya kepentingan untuk menjelekkan orang lain sehingga dirinya yang naik. Ini akan menjadi sebab hati semakin kotor. Dan ini bukan nasihat namanya. Karena sudah kita pernah sebutkan dalam beberapa kajian kita, nasihat itu secara asal, nasihat, nasoha itu secara bahasa, dekat artinya dengan ikhlas. Karena arti kata-kata nasoha adalah memurnikan. Digunakan dalam bahasa Arab untuk memurnikan, misalnya, orang mengambil madu dimurnikan, dibersihkan dari kotorannya. Ya. Diambil dari kata itulah nasoha. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, makna nasihat secara asal adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Oleh karena itu yang namanya menasihati pemerintah misalnya. Bagaimana akan bisa berubah menjadi baik? Pemerintah kita akan mendengarkan nasihat. Kalau dilakukan dengan orang-orang yang punya tendensi khusus di hatinya. Atau ada kepentingan untuk menjatuhkan orang yang bukan dari golongannya misalnya. Atau ada kepentingan karena balas dendam dan seterusnya. Ini tidak akan jadi. Kita ketahui kata para ulama, di antara sebab utama yang menjadikan nasihat mudah diterima setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah nasihat dari hati ke hati. Kita ikhlas menyampaikannya, insya Allah akan menyentuh orang yang dinasihati tersebut. Ya, salah seorang ulama salaf Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan kalau keluar ikhlas dari dalam hati akan mudah menyentuh hati orang yang diingatkan. Karena dari hati ke hati. Maka ini yang akan menghilangkan penyakit hati. Oleh karena itu, kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita menyampaikan nasihat, ingat, kita inginkan pertama nasihat tersebut, ya, menjadi pahala, keutamaan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan bagian yang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Kemudian, setelah kita menasihati orang lain, bukankah kita juga ingin nasihat tersebut masuk ke dalam hati kita, kalaupun sudah kita amalkan kandungannya, akan tetap kita kerjakan sampai di akhir hayat kita. Ini semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikannya sebagai kebaikan adalah kalau kita sampaikan dengan ikhlas. Sebagaimana tentu kalau kita menerima nasihat, kita juga terima dengan ikhlas. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan tentang surat Yusuf tadi ayat ke-24. Falamma akhlasa li rabbihi sarafa anhu dawa'ish su'i wal fahsya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata, maka Allah palingkan darinya ya dawa'ish su', motivasi keburukan dan kekejian. Allah palingkan darinya kehendak-kehendak dalam hati, tarikan-tarikan untuk mengajak kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Taib. Walihada lamma alima iblis laknatullah alaih annahu la sabila lahu ala ahli al-ikhlas istathnahum min syirtatihi allati ishtarataha lil ghiwayati wal ihlak. Oleh karena itu ketika iblis laknatullah alaih mengetahui tidak ada jalan baginya untuk menggoda orang-orang yang ikhlas, untuk menjerumuskan orang-orang yang ikhlas, maka iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas ini dari syarat yang diajukannya untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Iblis disebutkan di dalam Al-Quran surat Sad ayat 83. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas. Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba-Mu di antara mereka yang mengikhlaskan agamanya. Hanya orang-orang yang ikhlas yang dikecualikan karena iblis mengetahui tidak ada jalan baginya. Orang yang ikhlas itu dia langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang langsung menjaganya. Bagaimana mungkin ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk bisa menjerumuskannya? Nah. Baik, qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, tentu hamba-hamba yang mengikhlaskan agamanya. Wahai iblis, hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu untuk bisa menjerumuskan mereka kecuali orang-orang yang mau mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Inilah keutamaan ikhlas. Akan menghilangkan penyakit hati yang merupakan sebab yang akan bisa merusak manusia dan lewat penyakit hati inilah melalui tunggangan hawa nafsu, syaitan masuk untuk menggoda dan menjerumuskan, membinasakan manusia. Kata Ibnu Qayyim di sini, fal ikhlasu huwa sabilul khalasi wal islamu markabus salamati wal imanu khatamul amani. Maka keikhlasan adalah sabilul khalas, jalan keselamatan. Ikhlas adalah jalan kebebasan, bebas dari godaan syaitan. Wal islamu, dan Islam adalah markabus salama, kendaraan keselamatan, kapal keselamatan. Wal iman, dan keimanan adalah khatamul aman, cincin keamanan. Subhanallah. Ikhlas, Islam, dan iman. Kalau kita berpegang teguh dengannya, maka akan selamat diri kita. Syaitan pun tidak akan mampu. Karena inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin sebagai hamba-hambanya yang syaitan tidak punya kekuasaan untuk bisa menjerumuskannya, karena mereka langsung dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih kemudian selanjutnya, wa qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi yang pertama ikhlas, wa munasahatu a'immatil muslimin, menasehati, saling menasehati kebaikan dengan para pemimpin kaum muslimin. Hadza aidan munafin lil ghilli wal ghish. Ini juga akan menghilangkan kedengkian dan sifat khianat di hati. Kita harus ingat, ya, bukanlah yang menjadikan iman kita semakin kuat kalau kita selalu mencela pemerintah, menjelek-jelekan. Kita memang menasihati mereka, tapi dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sudah sering kita terangkan adalah bagian dari prinsip dasar keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang yang selalu berkuar-kuar mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ini adalah orang-orang yang justru perbuatannya menggambarkan besarnya penyakit di hati mereka berdasarkan hadis yang sahih ini sebagai argumentasinya. Nah, fa inna nasihata la tujami'ul ghil idh hiya dhidduhu, faman nasahal a'immata wal ummata faqad bara'a minal ghil. Karena nasihat tidak akan berkumpul dengan kedengkian. Karena nasihat itu justru bertentangan, berseberangan dengan kedengkian. Maka barang siapa yang menegakkan nasihat untuk para pemimpin, menegakkan nasihat untuk umat ini, berarti dia telah berlepas diri dari sifat dengki. Berarti dia telah menjauhkan hatinya dari sifat dengki, sifat khianat atau kotoran penyakit hati lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waluzumi jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah. Waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah mereka. Hadza aidan mimma yutahhirul qalb. Ini juga adalah perkara yang bisa mensucikan hati. Ya. Perkara yang ketiga yang bisa membersihkan hati adalah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, kata Ibnu Qayyim. Ini juga termasuk hal yang bisa mensucikan hati, minal ghilli wal ghish, dari kedengkian dan pengkhianatan. Fa inna sahibahu liluzumihi jama'atal muslimin yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi. Karena orang yang melakukan ini, ketika dia selalu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, dia akan mencintai kebaikan untuk kaum muslimin seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu laha. Dia membenci keburukan untuk mereka sebagaimana dia membenci keburukan untuk dirinya sendiri. Wa yasu'uhu ma yasu'uhum wa yasurruhu ma yasurruhum, sebagaimana dia akan merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin dan akan merasa gembira dengan hal-hal yang menggembirakan kaum muslimin. Ya, inilah sifat seseorang yang akan Allah hilangkan dari hatinya penyakit-penyakit yang buruk, kedengkian terhadap saudaranya sama muslim. Wa hadza bi khilafi man inhaza anhum mashtaghala bi ta'ni alaihim wal aibi wal dhammi kafi'lil rawafid kafi'il rafidhati wal khawarij wal mu'tazilati wa ghairihim. Tentu ini berbeda dengan sikapnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang sibuk dengan mencela kaum muslimin, mencela petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, sibuk untuk menjelek-jelekkan dan mencela mereka. Contoh seperti perbuatan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang suka mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan pantas, lebih pantas celaan itu sampai ditujukan kepada mereka. Perbuatan orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bahkan termasuk mereka yang juga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, wal Mu'tazilah wa ghairihim, dan orang-orang Mu'tazilah yang selalu mencela Ahlus Sunnah, mentakwilkan akidah, kemudian menjelek-jelekkan Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan akidah yang benar. Dan selain mereka dari kalangan Ahlul Bid'ah, fa inna qulubahum mumtali'atun ghillan wa ghishan. Sesungguhnya hati-hati mereka pasti dipenuhi dengan kedengkian dan pengkhianatan. Walihada tajidur rafidhata abadan nasi minal ikhlas. Oleh karena itu kamu akan dapati orang-orang rafidhah, orang-orang syiah ini adalah orang yang paling jauh. Manusia yang paling jauh dari keikhlasan. Orang-orang yang paling jauh dari sifat ikhlas. Wa agasyahum lil ummati wal a'immah. Lil a'immati wal ummah. Dan mereka adalah orang yang paling besar pengkhianatannya terhadap para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin sendiri. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling suka berdusta, apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama yang mereka katakan Ahlul Bait untuk mendukung pemahaman hawa nafsu mereka. Wa asyadduhum bu'dan an jama'atil muslimin wa asyaddahum bu'dan an jama'atil muslimin. Dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari pemahaman jamaah kaum muslimin, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fa haulai ashaddu an-nasi ghillan wa ghishan bi shahadatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal ummati alaihim. Maka mereka ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan pengkhianatan di hati mereka berdasarkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persaksian umat ini atas mereka. Wa syahadatihim ala anfusihim bidzalik, bahkan persaksian diri mereka sendiri untuk mereka sendiri dalam hal ini. Fa innahum la yakununa qattu illa a'wanan wa dhahran ala ahli al-islam. Karena mereka ini, ya, keberadaan mereka selalu tidak lain kecuali untuk menolong, menjadi pendukung musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin sendiri. Fa ayyu aduwin qama lil muslimina kanu a'wana dzalikal aduwi wa bi kanu a'wana dzalikal aduwi wa bi tanatahu. Maka musuh apa saja yang ingin menyerang kaum muslimin, maka mereka akan menjadi penolong musuh-musuh itu dan orang-orang dekat mereka. Wa hadza amrun qad syahadathu al ummatu minhum wa man lam yushahidhu faqad sami'a minhu ma yusimmul adhan wa yushjil qulub. Inilah pemahaman orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata terbukti mereka adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan paling banyak kotoran di hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Ya, sesungguhnya dakwah mereka, seruan kaum muslimin ini akan menjadi tuhid, melingkupi, menyatukan mereka dari belakang mereka, menghimpun mereka dalam kesatuan dari belakang mereka. Hadza min ahsanil kalami wa aujazihi wa afkhamihi ma'nan. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah termasuk ucapan yang paling baik, yang paling ringkas tapi paling padat maknanya. Ini jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalimat yang ringkas tapi padat maknanya. Syabbaha da'watal muslimina bisuri wasiyajil muhiti bihim almani'i min dukhuli aduwihim alaihim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dakwanya kaum muslimin itu seperti as-sur, ya, semacam pagar wasiyaj atau tembok yang melingkupi mereka, yang melingkupi, melindungi mereka. Al-mane, melindungi mereka dari masuknya musuh untuk menyerang mereka. Jadi ini kayak benteng atau pagar, tembok yang melindungi kaum muslimin dengan melingkupi mereka. Fatilka da'watul lati hiya da'watul islam. Yang mana dakwah itu yang merupakan dakwah Islam. Wahum dakhiluha, yang kaum muslimin berada di dalamnya. Lamma kanat suran wasiyajan alaihim akhbaru anna man lazima jama'atal muslimin ahatat bihi tilka da'watul lati hiya da'watul islam kama ahatat bihim. Ya, beliau berkata, karena dakwah itu yang merupakan dakwah Islam yang kaum muslimin berada di dalamnya, karena dia ibaratnya seperti pagar atau tembok yang melingkupi mereka, Maka Nabi SAW memberitakan barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, ya, menasihati dengan cara yang baik, menasihati pemimpin dengan cara yang lemah lembut, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan perpecahan umat ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, maka dakwah itu akan melingkupi mereka. Akan melindungi mereka seperti benteng atau pagar yang mengelilingi. Maka dakwah tersebut yang merupakan dakwah Islam akan melingkupi mereka. Fad-da'watu tajma'u syamlal ummati wa talummu sya'athaha wa tuhitu biha. Maka yang namanya dakwah Islam yang benar, inilah yang akan menghimpun, yang akan menyatukan, ya, perbedaan di kalangan umat ini, yang akan menyatukan, menghimpunkan perpecahan di antara mereka, serta tuhitu bihim, yang akan melingkupi mereka. Jadi dakwah mengajak kepada kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang baik. Tetap harus ada yang namanya meluruskan yang salah, akidah yang salah diluruskan, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dijelaskan. Harus ada seperti ini, karena inilah yang akan menjadi sebab terjaganya umat ini dari keburukan-keburukan yang diinginkan oleh musuh-musuh mereka. Faman dakhala fi jama'atiha ahatat bihi wa syamilathu, maka barang siapa yang masuk ke dalam jama'ah kaum muslimin, maka jama'ah kaum muslimin itulah yang akan melingkupinya, menaunginya, dan akan menyatukannya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang tentang keutamaan ilmu di segi yang ke-41, ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita bacakan dari ucapan Ibnu Qayyim dalam menjelaskan makna hadis ini, ya, bermanfaat untuk kebaikan dan untuk menambah menguatkan iman kita, tentu untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memahami kemudian menyebarkannya. Cukup sampai di sini insyaallah, kita beri waktu yang masih tersisa untuk antum, bagi antum yang ingin bertanya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita buka sesi interaktif soal-jawab bagi Anda yang bertanya. Nah, Ustaz, satu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz, sebelum kita angkat pertanyaan dari penelpon. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah diperbolehkan di saat sang suami sedang mengalami duka, yaitu kehilangan ayahnya yang meninggal dunia, dan di saat yang bersamaan sang istri ingin meminta pembiayaan untuk melakukan pengobatan imunisasi untuk anaknya yang sudah lewat 1 bulan, Ustaz. Bagaimanakah dalam hal ini, Ustaz? Apakah ini nanti akan mengganggu hubungan antara suami dan istri, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya, juga kepada kita semua. Ya, dua hal ini sebenarnya bukanlah dua hal yang bertentangan. Satunya kebutuhan bagi anaknya sendiri, dan yang di sisi lain adalah berempati atau berbelasungkawa atas musibah yang sedang menimpa suami. Tentu saja kesedihan yang menimpanya tidak menjadikan dia melalaikan hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan keluarganya. Cuman masalahnya perlu menyampaikannya dengan cara yang baik. Artinya kalau istri menyampaikan hal ini kepada suaminya tidak salah, karena ini juga kebutuhan bagi anaknya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pengobatan misalnya, tidak salah. Cuman seandainya suaminya mengatakan ditunda dulu, ya asal tidak lama, ya tidak mengapa juga. Bukanlah sesuatu juga yang merupakan kewajiban yang mendesak, ya. Yang jelas, kalau ada masalah-masalah seperti ini, sampaikanlah dengan cara yang baik. Insya Allah, kedekatan antara suami dan istri mestinya menjadikan mereka berdua saling memahami cara menyampaikan yang baik, bagaimana ketika menyampaikan dalam kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana dia harus memulainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan seperti ini, apalagi di antara dua orang yang sudah saling mengenal dan saling dekat, yaitu antara suami dan istri. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Kita angkat pertanyaan melalui telepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari Yadi di Tanjamus, Lampung.
1: Ya, dari Pak Adi ya di Tanju.
2: Yadi.
1: Pak Yadi.
2: Yadi dari Tanjamus, Lampung ya.
1: Ya.
2: Begini Ustaz, ya jadi begini. Pertanyaan begini. Jadi setiap ustaz atau dai kan udah muasa udah mempunyai kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, cuma yang saya lihat di sini ya, ya umumnya di kita di Indonesia ini kan banyak firko-firko itu sedia.
1: Mm-hmm.
2: Kebetulan kemarin ini saya pernah nggak sengaja buka salah satu TV, yaitu membahas masalah sufi tasawuf.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mereka mengatakan begini sedia, bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu pondasi dasar tentang kebatinan, tentang Allah. Jadi kalau mereka mengatakan begini, belajar fikih aja itu tidak cukup tanpa tasawuf, bahkan akan menimbulkan orang itu kepada kefasikan. Sebaliknya kalau mereka mengatakan juga, kalau bertasawuf saja tanpa mengamalkan fikih, maka akan menimbulkan kezindikan. Ini perkataan ini sebenarnya dari siapa asal mulanya Yusuf ya? Apa dari sahabat, apa dari tabi'in, atau gimana itu? Tolong dijelaskan itu ya.
1: Baik Pak Yadi, terima kasih ya. Pak Yadi ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jawabannya kita akan simak dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang dikatakan dalam pembahasan tadi, pernyataan tadi adalah klaim yang tanpa dalil. Ya. Kalau dikatakan ilmu tasawuf adalah dasar dari kebaikan bagi batin manusia, ini dalilnya dari mana? Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengajarkannya. Ada di antara mereka yang mengaku-ngaku punya pengajaran langsung dari Abu Bakar, Umar, atau yang lainnya. Kenapa tidak ada, tidak disebarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis? Berarti para ulama tidak tahu. Imam Bukhari, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan satu kata pun. Imam Syafi'i juga tidak mengajarkan, padahal dia adalah imam yang kita akui bersama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ya, mereka membuat cerita-cerita kadang-kadang. Al-Hasan Al-Basri berkata seperti ini. Tidak benar. Semua perdebatan yang tidak ada bukti kebenarannya, hanya klaim saja. Karena buku-buku yang memuat tentang kisah-kisah atau ucapan para ulama banyak. Buku-buku tentang athar para sahabat seperti Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian banyak buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain tidak menukil pernyataan tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan pemahaman tasawuf ini adanya setelah generasi para sahabat. Berarti dia pemahaman yang diada-adakan. Itu pun kita lihat dari nisbah penamaannya saja. Tasawuf itu diambil dari kata-kata suf, yaitu kain wol. Kain yang diambil dari bulu domba. Sebagian orang dulu ada yang memakai kain-kain seperti ini, kemudian pemahamannya dinisbatkan kepada kain tersebut. Maka dari mana ini para sahabat tidak melakukan demikian? Ini hanya orang-orang yang ada setelah zamannya para sahabat, yang kemudian mengadang-adakan cara untuk zuhud, katanya harus dengan pakaian seperti ini. Maka diambil dari situlah nama-nama tasawuf, ya. Nama tasawuf, ada yang mereka klaim, oh tidak, tasawuf ini diambil dari ahlus suffah. Ini jelas bertentangan secara bahasa. Suffah dengan fa yang tasdid, dengan double fa-nya. Tasawuf tidak ada sama sekali kemiripannya penamaan ini dengan ahlus suffah, yang merupakan orang-orang yang mulia di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini semua adalah klaim, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang pemahaman ini. Pemahaman ini diada-adakan, ya. Yang benar, kita ingin belajar Islam tentang masalah akidah dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat. Inilah pemahaman yang lengkap dan sempurna. Adapun yang diada-adakan setelahnya tanpa dalil ini adalah klaim yang tanpa dalil. Setiap orang akan bisa mengatakan, saya membawa pemahaman untuk perbaikan akidah, saya membawa pemahaman untuk perbaikan hati. Tapi mana buktinya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para imam ahlus sunnah melakukan hal tersebut? Kalau seandainya benar, pasti akan disebutkan di dalam buku-buku atau kitab-kitab mereka. Nah, barakallahu fikum.
1: Namun satwa fikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan untuk Pak Yadi yang berada di Lampung, kalau tidak salah. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami buka pertanyaan berikutnya dan kembali kami angkat melalui telepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
3: Hamba Allah, Ustaz, dari jalan lagi di jalan.
1: Ya, silakan.
3: Gini Ustaz, saya itu udah rumah tangga 13 tahun. Punya anak 2. Saat ini kami sedang pisah rumah dengan istri, tapi statusnya nggak tahu seperti apa gitu. Yang mau saya tanyain tuh sekarang, hubungan pernikahan kami itu seperti apa sih, Tat? Sudah 3 bulan tidak ketemu gitu, Tat.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya cukup, ya.
3: Makasih, Tat.
1: Ya. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan keluar yang terbaik dari Bapak. Masalah yang dihadapi oleh beliau dimudahkan untuk jalan keluar yang sesuai dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja. Ya, kita diperintahkan di dalam agama kita kalau ada urusan seperti ini, ada permasalahan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Qur'an, "Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha." Ya, hendaknya mereka adanya penengah dari keluarga laki-laki, keluarga suami, dan penengah dari keluarga si perempuan, ya. Sampai Allah sebutkan di ayat-ayat ini, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya memang menginginkan untuk mendamaikan, maka Allah berikan taufik kepada suami dan istri ini. Jadi utuslah dari bapak misalnya pihak keluarga yang kita percaya untuk menemui pihak keluarga si perempuan untuk diselesaikan masalahnya. Untuk diselesaikan masalahnya. Kalau mungkin tidak bisa, maka ajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, karena pemerintah yang berhak untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini. Ini tentu saja kalau kita sudah berusaha menempuh cara mendamaikan sendiri ya masalah kita. Tentu sebelum kita melakukan hal tersebut, ya kita bapak sebagai suami hubungi istrinya. Bagaimana masalah seperti ini, apakah kita akan bisa berdamai atau kita selesaikan berdua saja, atau kita mengamalkan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengutus adanya penengah dari masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Itu yang kita tempuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang terbaik karena kita mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam petunjuknya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Pak Ustaz, kita kan sering mendengar.
1: Maaf Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Ibu Akbar di Jakarta.
1: Ya, silakan Bu Akbar.
4: Ya, Pak Ustaz, kita kan sering mendengarkan ucapan salam assalamualaikum dari radio atau ya baik dari siaran langsung atau ulangan atau rekaman. Itu bagaimana hukumnya kita menjawabnya? Apa wajib atau bagaimana?
1: Ya, baik. Mohon terima kasih, Bu.
4: Jazakumullah khairan.
1: Ya. Baik, terima kasih, Bu. Wa jazakillah khairan atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Kalau itu sesuatu yang ditunaikan langsung, kayak mengucapkan salam langsung, misalnya ada seorang Ustaz siaran langsung, dia menyampaikan salam langsung kepada kita, karena ditujukan sama kita, kita jawab. Tapi kalau berupa rekaman, itu kan bukan ditujukan dan ditunaikan. Bukan semacam ibadah yang ditunaikan langsung, hanya rekaman saja. Ini tidak kita perlakukan atau kita jawab seperti yang diperintahkan di dalam syariat. Sama dengan keterangan para ulama, misalnya kita mendengarkan kumandangan azan rekaman, tidak perlu kita jawab. Karena ini bukan ditunaikan langsung. Ya, hal-hal yang bersifat rekaman ini tidak bernilai sebagaimana ibadah. Ibadah yang benar-benar dikerjakan. Makanya kalau sifatnya itu rekaman, bukan ditunaikan langsung, maka tidak perlu kita menjawab. Beda kalau ditunaikan langsung, sama seperti kumandangan adzan yang rekaman, tidak perlu kita jawab. Ya, sama contohnya seperti orang yang menunaikan sholat tapi direkam dengan video, berarti dia tidak menunaikan sholat. Itu sholat yang dikerjakannya kemarin-kemarin direkam. Bukan berarti itu adalah sholat yang dikerjakannya misalnya saat ini hanya karena kita melihat rekamannya ada saat ini. Makanya yang rekaman ini, sesuatu yang rekaman yang bukan ditunaikan langsung, maka ini tidak berlaku padanya hal-hal yang kita diperintahkan untuk menjawabnya dalam syariat kita. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak sholat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
7: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Sholat rakaat al-fajr khairu minat dunia wa mafiyah. Dua rakaat sholat sunat fajar, padahal itu hanya sholat sunat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu. Karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.
8: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang yang lalai, tetap memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita bencana tersebut.
9: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqraq, wa illam taf'al, malaktu yadayka syugla, wa lam asudda faqraq. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqraq, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah.
10: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit kalau Allah berkehendak bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya,
11: Masya Allah, suara apa itu jemaah?
10: Taip, yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah.

0: karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah pasti ditepati, tapi dalam doa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani, ya Allah penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma in tuhlak hadhihi al-usabah la tuqbat fil ardi ba'da lum, ya Allah kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan kejadian perang Badar itu, Allah ingatkan kita. Allah mengatakan tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah syama. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir

0: bin Abdul Karim Al-Akil, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang At-Tauhid Al-Iradi At-Talabi. Tadi katakan Tauhid Al-Uluhiyah atau Tauhid Al-Ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta, dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghamuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati anallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khauf, dengan rasa takut, war raja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa hub, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihha duna ba'd. Dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dalal. Begitu penjelasan para ulama dalam beberapa ayat. Diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad. Jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai. Apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta. Apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain? Ya seperti orang lapar, kepengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh. Tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik. Tetapi dia cinta lighairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah. Kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah. Tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim. Yaitu dengan dia mencintai, cintanya ini apa? Cinta ibadah. Dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah ya seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq wal rahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah yang dikatakan ibadah, dan yang berkaitan tentang masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah apa saja? Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ila Allah, atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai, ikut beramal pada waktu itu. Atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu, seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hub. Ya, cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Pada dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai akhir dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub. Hub yang berbentuk ibadah. Artinya kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf. Harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan hub. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khauf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya, artinya semua manusia diberikan oleh Allah, diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta, jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah, cinta kepada Allah, karena dia yang memberikan segala macam kepada kita, dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf, ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah di samping rasa khauf, rasa cinta. Dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini, kalau seandainya manusia lakukan, maka orang ini telah berbuat syirik. Seperti khauf ibadah itu, orang-orang takut kepada patung-patung. Nanti patung ini akan memberikan mudarat. Khawatir, jadi kalau seandainya tidak memberikan sesajen kepada patung-patung itu, ini patung ini akan memberikan mudarat. Atau takut kepada orang-orang yang sudah mati, nanti akan datang lagi ke dunia dan lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik. Atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali, nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini khauf ibadah. Kalau dia lakukan, dia berdosa. Bahkan syirik. Dikatakan oleh para ulama, syirkun akbar bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Soal wali dengan yang bukan wali. Artinya perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut. Sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak, akan bahaya rumah tangganya. Nah ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap Allah di dunia wal akhirat. Adapun kepada patung-patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat.
1: yang bisa memberikan manfaat dan murah hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah. Tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu. Yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini, ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, kalau takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Sisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu, antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah, lillahi wahda, dengan menyembah, rukuk dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu. Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah, tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya, kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi war raja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini. Khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf wa raja. Seiring. Khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah, kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah, khalas. Rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat. Yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan wa'afiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, atau meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan, yang bagi lil insani ayyakuna raja'ahu wa khawfahu wahidan, fa'ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihah." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan sawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu, atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafartu lakam 'ala ma kana minka wa la ubali." Rawahu Tirmidzi wa sahih. Rasulullah bersabda, "Wahai anak Adam, sungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan." Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, khauf dan raja. Jadi enggak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan
0: khauf saja dal, dengan khauf saja dal, dengan raja saja sesat, semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri, wa man abadahu bil raja'i wahda fahuwa murji. Sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta. Jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena khauf itu biasanya yata lezat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan khauf itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu, dia akan bertemu dengan kesesatan. Zindiq, zindiq ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindiq ini munafik. Sudah kafir zindiq ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatannya. Ini haram, tidak boleh. Dia akan menjauhkan. Tapi hub dan raja tidak ada. Cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat tasawuf itu, mereka sudah di sini dia. Karena dia pokoknya yang penting hub, cinta kepada Allah. Cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dia laksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya. Enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak. Bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina dimatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu, itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man 'abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahu haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat. Karena dia mengkafirkan, khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu. Ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini haruri. Itu khawarij. Dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar. Karena kalau
1: sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu, segala macam. Itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak, tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi berbuat dosa besar, kalau dia berzina, tadi dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah, takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah ini Haruri, yang dikatakan khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, Al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham-paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus bayat, kalau tidak bayat kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah. Kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu bayat. Nah orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti dia berani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian, bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti paham Ahlussunnah jamaah kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah, jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahda fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja' saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji'. Murji' itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji' ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji' ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji' itu asalnya dari kata-kata irja. Irja itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradut tasdiq. Bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdiq saja. Cuma sekedar mempercayai saja. Membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar. Ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan, semua itu berbeda dengan amal. Nah ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala itu tetap iman. atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman, karena mereka mengharapkan raja saja, raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna, meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah, ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada birroja'i wahda fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja, dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji. Nah, murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana? Orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal. Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb, wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. So, kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu, tentang masalah al iman, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, salat berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu, mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal waktu itu. Nabi bersabda diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian at-taqwa hahuna, Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali, yushir ila sadri thalatha marrat, Nabi tunjukkan ke dadanya 3 kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini kan, Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka aurat itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh, dan lain-lain, kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat, dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. "Wa annallaha ghafurur rahim." Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, "I'lamu," ketahuilah. Ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat. I'lamu, ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab, Allah itu berat siksanya, syadidul iqab. Dan wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan syadidul iqab, akhir manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang, agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas: hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah tutup aurat kamu, itu nggak penting, yang penting takwa di sini. Ya nggak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia tidak. Allah dalam hadis dikatakan inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada suara. Suar arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yang dulu ilah qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini. Tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang Muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang Muslim yang meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat? Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran itu dilaksanakan, bagaimana menurut hadis itu dilaksanakan, baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini, dari mana? Nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Ya, perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim, berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab, akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini, kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu, kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dari hadis Nabi itu sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukum istihza. Hukum istihza, mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu. Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu. Kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, punya kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar,
0: dia harus kembali kepada Allah. Dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa rajak kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa khauf, rasa rajak, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Jika kita ingin istiqomah, salah satu hal penting yang harus kita perjuangkan adalah lingkungan. Mari kita ingat hadis Abu Sa'id al-Khudri, kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa. Saat pembunuh ini datang ke ahli ilmu dan bertanya, apakah saya masih bisa taubat sedangkan saya berlumuran dosa membunuh 100 orang. Lalu apa kata ahli ilmu tersebut? Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dari taubat? Lalu diarahkan, intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah engkau ke sebuah negeri. Kenapa demikian? Apakah karena negeri itu negeri yang kaya raya atau negeri yang modern? Mari kita simak. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahu.
4: Karena di negeri tersebut ada masyarakat yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beribadalah kepada Allah bersama mereka.
3: Jadi kataan beribadalah sendirian ya, beribadalah bersama mereka dengan lingkungan. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu, dan jangan kembali ke negerimu karena itu negeri yang buruk.
4: Hadirin, lingkungan itu sangat ngebantu. Maka cari sahabat, cari guru, cari orang-orang soleh, cari orang bertakwa.
3: Karena dengan taufik Allah lalu mereka lah seorang itu akan istiqomah. Dan kalau seseorang itu khilaf atau tergelincir, Allah akan support dia melalui lingkungannya.
4: Allah berfirman, sana syuddu adudaka bi akhi, kami akan dukung dan support Anda melalui saudara Anda.
3: Maka berusaha mencari lingkungan yang baik.
5: Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah wal Jamaah. Lidza

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah kita bahas ayuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara. Di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatul Islam bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih, tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah, berkata seseorang kepada Al-Imam Syafi'i, qala qailun uhdud li aqallu ma taqum bihil hujjah ala ahli al-ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khafah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujjah kepada ahli ilmu, sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Fakultu, kata Imam Syafi'i, lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahya bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam au mayintaha bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar ya satu orang dari satu orang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, "Wala taqumul hujjatu bi khabaril khassah hatta yajma'a umuran." Dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat, kata beliau. Minha, yang diantaranya, "Am yakuna min man haddatsa bihi thiqah fi dinihi, ma'rufan bis sidqi fi hadithihi, 'aqilan ma yuhaddithu bihi." Aliman bima yuhilu ma'ani al-hadith min al-lafzi wa an yakuna mimman yu'addi al-haditha bi hurufihi kama sami'a la yuhaddith bihi 'ala al-ma'na li annahu idha haddatha bihi 'ala al-ma'na wa huwa ghayru 'alimin bima yuhilu ma'nahu lam yadri la'allahu yuhilu al-halal ila al-haram wa idha addahu bi hurufihi falam yabqa wajhun yukhafu fihi ihalatuhu al-hadith hafizan in haddatha bihi man hafizahu hafizan li kitabihi in haddatha min kitabihi. Kata beliau,
bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisidqi fi hadisihi, dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu siqah, yaitu adil. Adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang, sampai kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya ya perawi-perawinya itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafad-lafad yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafaz-lafaz yang sinonim dengannya, tentu kata beliau, ya, berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang, ya, sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya, siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim, di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mensyaratkan seorang rawi harus adil, fiqh fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah ayyakum, mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Yang pertama harus Islam, yang kedua balig, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min

Kemudian syarat selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafizan in haddatsa bihi min hifzihi. Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat, ya, dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tashif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus dhabit, harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan, dia harus disyaratkan harus hafal, betul-betul hafal. Dan subhanallah, ya, kalau kita perhatikan para ulama hadis, ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah, yang dikenal sebagai gunungnya hafalan, beliau sekali dengar, sekali beliau ya hafal dan tak pernah lupa lagi. Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ya, banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalannya luar biasa. Pernah suatu ketika Imam Malik rahimahullah, dia diuji oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat agama saya." Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi kepada Imam Malik. Disembunyikannya si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, "Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang engkau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan ya sesuai dengan urutan yang dahulu." Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu. Setelah satu tahun, ternyata ya setelah diperiksa yang dimana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik, ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf, ya, dan tidak lebih juga satu huruf. Satu huruf pun tidak kurang. Satu huruf pun tidak lebih, subhanallah, setelah satu tahun. Bayangkan ayuhal ikhwah. Makanya itulah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus dhabit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan dhabit kitab? Dhabit kitab itu ayuhal ikhwah, ya, para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majelis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? Ya, memuqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu artinya ya mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang difiqah, yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? Dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, "Idza syarika ahlul hifdz fil hadits wafaqa haditsahum." Ya, apabila ulama lain, perawi lain yang hafiz, yang fiqah, bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh ya perawinya mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis itu terkadang ya akhi, ya sifatnya seperti ini. Misalnya si A dia berguru kepada

0: si B. Dia mengambil banyak hadis dari si B, kecuali beberapa hadis. Dia tidak mendengar langsung dari si B, tapi dia mendengarnya dari si C. Nah, karena si A ini seringkali dia mengambil hadis dari si B, dan ternyata ada beberapa hadis yang tidak langsung diambil, tapi ia ambilnya dari si C, apa yang terjadi? Digugurkanlah si C. Dia berkata, ya, langsung dari B. Biasanya dengan lafaz an, ya, dari B. Digugurkan si C. Kenapa digugurkan si C? Ya, karena si C pertama lemah. Yang kedua, ya, untuk memperlihatkan bahwa sanadnya ini ali, pendek. Di mana para ulama terdahulu ikhwatul Islam, ya, mereka bangga sekali dengan sanad yang pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bariyan min an yakuna mudallisan, ya, perawinya tidak boleh mudallis. Sebab mudallis itu, kata Imam Syu'bah, akhul kadhib, ya, saudaranya dusta. Yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Yuhadithu amman laqiya ma lam yasma' minhu. Di sini Imam Syafi'i memberikan definisi tentang siapa itu mudallis. Yaitu ia menceritakan suatu hadis dari orang yang ia temui, namun ia tidak mendengar darinya. Akan tetapi, ikhwatul Islam, ya, sebetulnya yang diberikan definisi oleh Imam Syafi'i rahimahullah lebih tepat untuk dikatakan ini mursal khafi. Karena para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan antara mudallis dengan mursal khafi. Apa bedanya? Kalau mudallis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya, sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan, ya, gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, disinilah ini perbedaan antara mudallis dengan mursal khafi. Wa yuhadithu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhadithu thiqatu khilafahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى من انتهي من انتهي به اليه دونه لان كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت كتب له. Yeah. Dia menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama thiqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Tabaqat selanjutnya dia pun harus begitu. Dia harus thiqah, harus dhabit. Ya, demikian pula guru-gurunya lagi. Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawinya harus thiqat, ya, dia harus adil dan dhabit. Sehingga ikhwatul Islam, kalau kita lihat definisi al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, akan kita dapati bahwa pertama, beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau yang pertama kali menulis, ya, tentang ilmu mustalah hadis. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali ia menulis ilmu mustalah hadis itu yaitu Ar-Ramah Hurmuzi, maka dibawa, ya, dijawab maksudnya yaitu menyendirikan secara khusus. Akan tetapi yang pertama kali berbicara tentang masalah ilmu hadis itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini mensyaratkan bahwasanya khabar atau hadis yang sahih itu harus terkumpul padanya lima syarat. Apa itu? Ittisalu sanad, yang pertama yaitu bersambungnya sanad. Ya. Fulan, sanad-sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan. Misalnya, ya, Imam Bukhari berkata, haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana, yaitu Sufyan bin Uyainah qala haddatsana يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن محمد يبي بركات عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini Imam Bukhari membawakan sanad Humaidi dari Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian dari siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian dari siapa? Yaitu ya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Al-Qamah, kemudian dari Umar. Ini disebut sanad. Nah, syarat yang pertama kata Imam Syafi'i itu harus bersambung sanadnya. Perawi dari perawi bertemu dan mendengar. Tidak boleh ya ada perawi di situ yang mudallis. Dan semuanya harus thiqat. Syarat yang kedua yaitu harus adil rawinya. Syarat yang ketiga yaitu harus dhabit. Dhabit itu menguasai hadis baik dengan hafalan ataupun dengan bukunya. Syarat yang keempat itu selamat daripada apa? Ya syad, ya artinya tidak menyalahi periwayatan rawi yang lebih thiqah darinya. Dan syarat yang kelima, selamat dari illat, ya penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Nah ini ikhwatul Islam. Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang bisa ditegakkan hujjah itu harus sahih. Makanya sebagaimana telah kita sebutkan ya, di mana Imam Syafi'i berkata kepada muridnya Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kull hadithin yasih isa inni aqulu bihi wa illam yablughni. Ibnu Sa'ad, nisbatkan kepadaku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia, bahwa setiap hadis yang sahih, maka itulah pendapatku, walaupun hadis itu belum sampai kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ya ikhwatul Islam meluruskan pendapat sebagian orang bahwasanya Imam Syafi'i memperbolehkan berhujjah dengan hadis yang lemah. Justru ini Imam Syafi'i tegas mengatakan ketika ditanya, ya hudud li aqal matakumu bil hujjah, diberikan kepada saya batasan yang paling sedikit dijadikan hujjah atas ahli ilmu. Apa itu? Di sini Imam Syafi'i mensyaratkan hadis tersebut terpenuhi harus ya lima syarat yang telah disebutkan tadi. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika telah kita mengetahui ini, maka ketahuilah bahwasannya al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan semua hadis. Selama hadis itu sahih. Selama hadis itu sahih, beliau tidak memilah-milah apakah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Beliau menganggap bahwasannya selama hadis itu sahih, wajib diamalkan. Dan beliau pun tidak pernah memilah-milah antara masalah akidah maupun hukum. Ya. Yeah. Beliau berhujjah dalam banyak sekali perkataan-perkataan beliau untuk menetapkan bahwasannya hadis ahad adalah hujjah dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya khabar ahad ya itu adalah hujjah, yaitu hadis yang beliau bawakan dengan syaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nadarallahu abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamil fiqhin ghayru faqih warubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah hamba yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya dan ia memahaminya dan ia menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa fikih, yang membawa ilmu, ternyata dia tidak faqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ikhwatul Islam. Ya. Imam Syafi'i berhujjah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya berpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila istima'i maqalatihi wa hifdhiha." وأدائها امرأ يؤديها والامر واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم بالحجة على من أدى إليه لأنه إنما يؤدى عنه حلال yu'adda anhu halalun wa haramun mujtanabu ya wa haddun yuqam wa haramun mujtanab wa haddun yuqam wa malun yu'khadh wa yu'ta wa nasihatun fi dinin wa dunya. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya, menganjurkan untuk mendengarkan, untuk menghafalkan sabda Rasulullah yaitu hadis dan menyampaikannya. Dan di situ disebutkan dengan lafaz imru nabdarallahu mra'an, semoga Allah memberikan wajah kepada seseorang. Dan imru itu dalam bahasa Arab yaitu maknanya satu. Itu menunjukkan, kata beliau, bahwasannya ya jumlah satu atau hadis ahad itu sudah tegak hujah. Kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memerintahkan untuk menyampaikan kecuali yang tegak dengannya hujah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada hamba atau kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya, kata Rasulullah, ia menyampaikannya. Dan sudah kita ketahui ikhwatul Islam, ya, tidaklah Rasulullah bersabda lalu ia menyampaikannya kecuali itu menunjukkan bahwa itu sudah tegak hujah. Sebab yang disampaikan oleh Rasulullah pastilah ya sesuatu yang halal atau yang haram yang harus dijauhi. Ataukah ia adalah merupakan had yang harus ditegakkan, atau merupakan harta yang harus diambil, atau nasihat dalam dunia dan agama. Ikhwatul Islam, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i untuk menegaskan bahwa hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau tiga orang, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma nuhitu anhu aw umirtu bih. فيقول لا لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadanya perintah dari perintahku, artinya maksudnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan atau berupa perintah yang ya, lalu ia berkata kami tidak tahu, yang kami temukan dalam kitab Allah itulah yang kita ikuti. Maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa nanti akan datang suatu kaum yang dia itu menolak hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Qur'an saja, dengan disebut dengan ingkarus sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan munculnya orang seperti itu. Ya. Dan ternyata apa yang kabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus ia diamalkan. Kata beliau, fi hadza tathbitul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع في غير هذا الموضع. Ya. Dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasanya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak menemukan nasnya dari kitabullah jalla wa ala. Ya, di antara dalil yang beliau bawakan juga tentang yaitu hadis Ibnu Umar. Disebutkan ya di mana hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ibnu Umar berkata, "Bainama an-nasu biquba fi salati subhi." Ketika orang-orang sedang salat subuh di Masjid Quba, "Id atahum atin," tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. "Waqad amara an waqad umira an yastaqbila al-qiblah." Dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. "Fastaqbiluha." maka hendaklah kalian menghadap kiblat. Dan tadinya ya orang-orang yang salat, yang sedang salat subuh itu menghadap ke Syam. Apa yang terjadi? Ya ketika mereka mendengar seruan orang tadi, langsung mereka berputar ke arah Ka'bah. Padahal mereka tidak bertanya-tanya, ya tidak melihat siapa yang mengatakannya. Mereka sedang sholat. Itu menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwasanya khabar atau khabar wahid atau hadis ahad itu harus wajib dijadikan hujjah. Di antara dalil yang dibawakan Imam Syafi'i yaitu Rasulullah mengutus para utusan di kabilah-kabilah. Rasulullah mengutus Mu'ad, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus ya banyak sekali sahabat-sahabat seperti Qais bin Asim, demikian pula Zibirqan bin Badr, demikian pula bin Nuwairah, ya kepada kabilah-kabilah mereka untuk mengajarkan tentang ilmu. Dan sudah maklum ya akhi, ya sudah diketahui bahwasannya Rasulullah SAW tidaklah mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama ini semuanya, tidak dibedakan antara masalah akidah, tidak pula masalah hukum. Kalaulah masalah akidah itu hadis ahad tidak diterima padanya, tentulah Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Wa tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ya, sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taqlid. Ketahuilah ikhwatul Islam, al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti seseorang tanpa dalil. Ya, alias ngebeo. Dia mengikuti orang lain walaupun dia tidak tahu dalilnya. Itulah ya akhi, ya taklid yang dilarang. Para ulama salaf melarang taklid dan hanya memperbolehkannya untuk orang-orang awam saja. Al-Hafiz Ibn Abdul Barr rahimahullah berkata, bab fasad at-taqlid wa nafihi wal farq bain at-taqlid wal ittiba. Bab rusaknya taklid dan beda antara taklid dengan ittiba. Oh, kemudian beliau menyebutkan dalil yang menyebutkan ya haramnya taklid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yaitu At-Taubah ayat 32. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan suatu hadis dari Adi bin Hatim. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi 'unuqi salib. Faqala li ya Adi, halqi hadzal wathan min 'unuqik. Wa intahaitu ilayhi wa huwa yaqra' surah Bara'ah hatta ata 'ala hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala qultu ya Rasulullah, inna lam nattakhidhum arbaba. Qala bala. Alaysa yuhilluna lakum ma harrama 'alaykum fatuhilluna wa yuharrimuna 'alaykum ma ahalla Allahu lakum fatuharrimuna? Faqultu bala. Faqala tilka 'ibadatuhum. Adi bin Hatim seorang sahabat berkata, aku datang kepada Rasulullah dan pada waktu itu leherku ya tergantung padanya kalung salib. Maka berkatalah kepadaku, hai Adi, kata Rasulullah, buang berhala itu dari lehermu itu. Lalu aku pun duduk sampai dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar surat apa membaca surat Al-Bara'ah sampai itu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tandingan selain Allah. Lalu aku berkata, kata Adi, wahai Rasulullah, kami tidak menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Kata Rasulullah, ya, bukankah mereka para ulama kalian, ya para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan atas kalian, lalu kemudian kalian pun malah ikut-ikutan menghalalkannya. ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kalian, kalian pun ikut-ikutan yang mengharamkannya, padahal kalian tahu itu adalah haram. Maka aku berkata, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib itu. Subhanallah ikhwatal Islam. Di sini ikhwatal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ya kebiasaan ahli kitab, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya akhi? Mereka yang menjadikan apa ulama-ulama atau rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Dengan cara apa? Ya, membeo. Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikut-ikutkan menghalalkan, padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abdul Bar berkata, "Wa mithlu hadza fil Qur'ani katsir." Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklid itu banyak sekali. Ya memang banyak ya, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah." Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Lihat orang-orang musyrikin itu ya akhi, mereka lebih ridha dengan keyakinan nenek moyang, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya ya taklid yang diharamkan itu adalah taklid ketika seseorang sampai kepadanya keterangan setelah jelas kepada dia tentang hadis atau dalilnya dari Allah dan Rasulnya, dan dia terang kepadanya tentang suatu hadis, tapi kemudian dia lebih membela apa yang dia temukan dari nenek moyangnya, maka ia telah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ikhwatal Islam, Ibnu Abdul Bar menyebutkan banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang tercelaknya membeo kepada nenek moyang dan para pembesar-pembesar. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya taklid atau membeo kepada seorang ulama itu hanyalah boleh bagi mereka yang awam saja. Adapun mereka yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berijtihad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk mentarjih dan mencari ya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban dia adalah mencari dari Al-Quran dan Sunnah dan apa yang yang Allah berikan kepadanya berupa pemahaman kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Hafiz Ibnu Ikhwatul Islam ya Ibnu Abdul Bar menukil perkataan Ibnu Khuwaizmindat Al-Basri Al-Maliki, di mana ia berkata, "At-taqlid ma'nahu fi syar'i ar-ruju'u ila qawlin la hujjata liqa'ilihi alaihi, wa dhalika mamnu'un minhu fi syari'ah, wal-ittiba'u ma thabata alaihi hujja." Berkata Ibn Khuwaiz bin Dad Al-Basri Al-Maliki, taqlid artinya kembali atau mengikuti seseorang dengan dalil, dan itu terlarang dalam syariat. Sedangkan ittiba artinya mengikuti seseorang dengan dalil yang kokoh, yang kuat, dan ia mengetahui dalil tersebut. Di sini, ya, tampaknya beliau membedakan antara orang yang mengikuti orang lain dengan tanpa dalil, dengan orang yang mengikuti orang lain dengan mengetahui dalil dan sisi pendalilannya. Adapun orang yang mengikuti dengan tanpa dalil disebut dengan taklid. Adapun yang mengikuti dengan mengetahui pendalilan dan sisi pendalilannya dan ia tahu itulah sebagai sebuah kebenaran, maka itu bukan taklid, namun itu namanya ittiba. Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya, kullu man ittaba'tu qawlahu min ghairi an yajib 'alaika qawluhu lidalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wa at-taqlid fi dinillahi ghairu sahih. Wa kullu man awjaba 'alaika ad-dalil ittiba'u qalihi fa anta muttabi'uhu wal ittiba'u fi ad-din musawwighun wa at-taqlid mamnu'un. Ya. Berkata beliau, setiap orang yang engkau ikuti perkataannya, apakah ia menyebutkan kepada engkau dalilnya, apa dalilnya? Ya. Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah, maka engkau apa? Ya, orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Dan taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Adapun kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau dan engkau mengikuti dia, dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka engkau telah ittiba', yang ittiba' kepadanya. Dan ittiba' itu diperbolehkan dalam agama, sedangkan taklid itu terlarang, kata beliau. Ikhwat al-Islam, Ibn Abdul Bar telah mengumpulkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang mencela taklid. Dan beliau mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama terdahulu yang mencela taklid. Beliau juga berhujjah yang menyebutkan, di mana beliau berkata, وَقَدْ إِحْتَجَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَا وَأَهْلُ النَّظَرِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّقْلِيدَ بِحُجَجٍ نَظَرِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ فَأَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْمُزَنِي رَحِمَهُ اللَّهُ. Kata beliau, ya, sejumlah para fuqaha dan ahlu nazar, dari orang-orang yang membolehkan taklid, berhujah dengan beberapa hujah yang sifatnya akal saja. Yang paling bagus adalah yang aku lihat, itu perkataan Imam Muzani. Aku akan sampaikan di sini, kata beliau. Yuqalu liman hakami bittaklidi hallaka min hujjatin fima hakamta bihi. Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang yang menghukumi dengan taklid, artinya menghukumi atau memfonis sesuatu dengan taklid, apakah engkau mempunyai hujjah dalam fonismu itu? Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata ya, saya punya hujjah, abtalat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid, karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Wa in qala hakamtu fihi bighairi hujjah, qila lahu falima araqta ad-dima'a wa abahta al-furuj wa atlafta al-amwal. Faqad harrama Allah dzalika illa bihujjah. Ya, kalau misalnya dia memfonis atau menghukumi sesuatu dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah, maka dikatakan kepada dia, bagaimana engkau hendak memperbolehkan untuk mengucurkan darah, ya, menghalalkan farji, demikian pula ya merusak harta, sementara Allah sendiri telah mengharamkan itu semuanya kecuali dengan hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in indakum min sultanin bihada, ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang ini. Qal, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'riful hujjah li'anni qallattu kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu illa bihujjatin khafiyat alai. Jika ia berkata, saya yakin saya telah benar, walaupun saya tidak tahu dalilnya, karena aku telah mengikuti seorang ulama besar, dan ulama ini tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepada saya. Artinya saya nggak tahu. Ya, ulama ini ya pasti membawakan dalilnya, cuman saya nggak tahu dalilnya. Maka dikatakan kepadanya, إِذَا جَازَ ذَلِكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَّةٍ عَلَيْكَ جَازَ لَكَ تَقْلِيدُ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَّةٍ عَلَى مُعَلِّمِكَ كَمَا لَمْ يَقُلْ مُعَلِّمُكَ إِلَّا بِحُجَّةٍ خَفِيَّةٍ عَلَيْكَ. Ya. فَإِنْ قَالَ نَعَمْ تَرَكَ تَقْلِيدَ مُعَلِّمِهِ إِلَى تَقْلِيدِ مُعَلِّمِ مُعَلِّمِهِ وَكَذَلِكَ مَنْ هُوَ أَعْلَى حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَمْرُ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له كيف تجوز تقليد تجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا متناقض. Kata Imam Muzani, ya, ketika menjawab perkataan orang tadi, saya ulangi lagi ya, berkata orang tadi berkata, saya yakin bahwa saya di atas kebenaran, walaupun saya tidak tahu dalilnya. Kenapa? Karena saya mengikuti seorang ulama besar, dan ulama itu tidak mungkin berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi kepadaku. Maka, ya, dijawab, kalaulah engkau boleh mengikuti gurumu itu, ya mentaklid, bertaklid kepada gurumu itu yang engkau anggap itu ulama besar. Dan engkau berkata katanya bahwa ulama besar itu tidak berkata kecuali dengan dalil yang tersembunyi padamu. Maka boleh dong engkau pun taklid kepada gurumu itu. Ya, karena gurumu kan pasti punya guru. Maka bolehlah kalau engkau membolehkan bertaklid kepada gurumu, engkau pun ya seharusnya membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau engkau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya, kepada guru-gurunya lagi. Atau kepada yang lebih tinggi lagi. Ya, mentok sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia, kalau gurumu itu boleh ditaklidi, berarti guru-gurumu itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu harus boleh ditaklidi, maka guru-guru-gurumu pun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Ya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk ditaklidi dong. Ikhwatal Islam, a'azani Allahu ayyakum. Kalau ternyata ia enggan berkata seperti itu. Ya, dia berkata oh tidak bisa. Maka kita katakan bagaimana kamu bertaklid kepada orang yang lebih kecil dari guru-gurunya dan lebih sedikit ilmunya dari gurunya sendiri. Karena engkau mengatakan engkau bertaklid kepada gurumu, berarti engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada guru-gurumu. Sementara gurumu itu lebih kecil daripada guru-gurunya. Ya, bagaimana engkau membolehkan untuk taklid kepada siapa? Ya, kepada yang lebih kecil dan meninggalkan yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Aneh kamu itu. Apa jawab dia? Ya, karena guru saya, kata dia, fa'in qala li'anna mu'allimi wa'in kana asghar, walaupun guru saya ini ya, paling kecil, faqad jama'a ilma man huwa fauqahu, dia telah mengumpulkan ilmu semua guru-gurunya yang di atasnya itu. Ya. Fahuwa absar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Jadi dia lebih tahu dong apa yang harus diambil dan lebih ta'alim apa yang harus ditinggalkan. Karena ia berguru dengan guru-guru yang banyak, jadi semua ilmu-ilmu guru itu sudah dikumpulkan kepadanya. Jadi ya, saya mengikuti guru saya. Maka dikatakan dan dijawab kepadanya, وَكَذَلِكَ مَنْ تَعَلَّمَ مِنْ مُعَلِّمِكَ فَقَدْ جَمَعَ عِلْمَ مُعَلِّمِكَ وَعِلْمَ مَنْ فَوْقَهُ إِلَى عِلْمِهِ فَيَلْزَمُكَ تَقْلِدُهُ. Kalau jawabanmu seperti itu, seharusnya ya, muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru yang lainnya. Seharusnya murid-muridnya gurumu itu lebih berhak untuk kamu taklidi. Demikian pula engkau ia mengambil ilmu dari gurumu. Berarti seharusnya engkau lebih berhak untuk mentaklidi dirimu. Karena engkau telah mengumpulkan seluruh ilmu gurumu dan ilmu-ilmu yang di atasnya. Nah, bagaimana itu subhanallah? Lihat, ya. Bagus sekali perkataan Imam Al-Muzani ini. Di mana beliau berkata, ya kalau kamu boleh bertaklid kepada gurumu, berarti seharusnya kamu pun harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau kamu membolehkan itu, juga harus membolehkan bertaklid kepada gurunya gurumu. Terus sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah. Ya. Sekarang kita jawab kepada dia, mana yang lebih ya lebih boleh ditaklidi, sahabat atau gurumu? Kalau dia menjawab, oh guruku, karena guruku itu ya telah mengumpulkan ilmu-ilmu guru-gurunya terdahulu. Maka kita katakan, ya berarti muridnya gurumu itu telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya setelahmu. Bahkan engkau pun demikian telah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-guru, seharusnya engkau lebih mentaklidi dirimu daripada gurumu. Subhanallah, ini perkataan Imam Muzani, akhi, yang bagus sekali. Ya, dan Imam Muzani ini adalah murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di antara pendengar ada yang bertanya, silakan.
1: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah.

0: Demikian ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrus Salam Hafizullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Tapi Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita dari pesan singkat. Ustaz Barakallahu Fikum, dari Bapak Iqbal di Bogor. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwasannya Imam Syafi'i mensyaratkan hadis harus sahih, sedangkan dari buku Fikus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq dijelaskan bahwasannya Imam Syafi'i mensunnahkan kunut, ya. Sedangkan kunut yang saya tahu adalah hadisnya berdasarkan pada hadis yang lemah, karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far Ar-Razi. Bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan ini?
1: Jawabannya, akhi, bahwa ya, di dalam menghukumi suatu hadis, terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya. Terutama ya, di zaman dahulu mereka menghukumi suatu hadis sahih atau tidaknya itu setelah melihat perawi-perawinya. Yang terkadang ya, di dalam menghukumi perawi hadis ini berbeda pendapat para ulama. Seperti misalnya Imam Syafi'i mensikohkan seorang rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad, di mana jumhur bahkan para ulama selain Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad ini matruk, bahkan sebagiannya mengatakan kadzab, tukang dusta. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ya kalau beliau mengatakan haddatsani thiqah, ya beliau mensikohkannya atas ijtihad beliau setelah melihat perawi tersebut. Nah, disinilah ya, para ulama, kalau orang yang telah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, akan sering kali terjadi di dalam memutuskan atau memvonis seorang rawi. Ya, sebagian ulama mengatakan mensikohkan, sebagian mengatakan itu tidak thiqah. Yang kemudian ya, di sana ada kaidah-kaidah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan para ulama. Berapa banyak rawi-rawi yang didhaifkan oleh jumhur ternyata disikohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian, ya, ini adalah merupakan ya ijtihad ya dari seorang imam, di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, ya tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata ijtihadnya salah, ya tentunya ya beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti ijtihadnya. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Barakallahu Fikum, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis do'if, kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik, apakah salah untuk mengamalkan sesuatu yang baik? Mohon nasihatnya, Ustaz Barakallahu Fikum.
1: Dan ya, ditunjukkan oleh nas lain yang sahih, maka pada waktu itu boleh mengamalkan hadis do'if tersebut. Sebuah contoh misalnya, hadis-hadis tentang, misalnya tentang keutamaan siwak. Ada sebuah hadis misalnya yang menyebutkan tentang keutamaan siwak yang lemah dan bahkan mungkin ya sangat lemah. Ya, ketika kita mengamalkan hadis tentang siwak itu, bolehkah kita mengamalkannya? Kita jawab boleh. Kenapa? Karena hadis-hadis lain yang sahih yang menunjukkan bahwa siwak itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang dhaif itu ya, tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih, tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka ya, para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum, dan ini ijma' para ulama, itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya, kalau itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Akan tetapi apabila itu berhubungan dengan fadilah amal, di sini terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, namun disyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, hadisnya tidak boleh sangat lemah. Karena hadis yang lemah itu bertingkat-tingkat, yaitu hadis lemah, sangat lemah, bahkan hadis yang sangat yang palsu, yang hakikatnya itu bukan hadis. Maka disyaratkan di situ hadisnya tidak boleh sangat lemah. Yang kedua, kata Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab di halaman 3. Ya, yang kedua yaitu tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah Rasul. Yang ketiga, ya tidak boleh dimasyhurkan, cukup buat dirinya sendiri. Itu kalau yang berhubungan dengan fadilah amal. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya hadis lemah walaupun berhubungan dengan fadilah amal tidak boleh dijadikan hujah sama sekali, dan ini mazhab Imam Bukhari dan Muslim. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Yang pertama, bahwasanya hadis lemah itu hanya menghasilkan dhannun marjuh, dugaan yang lemah. Sedangkan dugaan yang lemah dengan ijma seluruh ulama tidak boleh diamalkan. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadis. Ya, jauhi oleh kalian dugaan-dugaan yang ya dugaan-dugaan semata, karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah ya sedusta-dusta perkataan. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya kalau dia berkata, ya enggak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik belum tentu baik di sisi Allah. Yang menurut Anda baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang menurut Anda tidak baik pun tidak belum tentu di sisi Allah tidak baik. Ya. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah baik? Kalau itu berhubungan dengan pensyariatan, itu yang sifatnya ibadah. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu hak Allah. Ya, yang berhak untuk diibadi adalah Allah, dan Allah yang berhak untuk ya membuat ibadah sesuatu yang baik, itu adalah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik. Tentunya dengan sanad-sanad yang sahih, ya tidak boleh dengan sanad-sanad yang lemah. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Asma di Ciang sana. Ustaz, bagaimana kehubungan antara hadis man hadasa hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadu kadzibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlu sunnah atau ulama ahlu hadis telah berlepas diri darinya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Adapun Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya, ya beli mereka telah berlepas diri ya dari berdusta atas nama Rasulullah, karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut, sehingga dari sanad itu ketahuan bahwa itu hadisnya lemah. Makanya ketika mereka membawakan hadis tersebut dalam kitab-kitab mereka, bukan berarti mereka ingin berhujjah, bukan berarti mereka ingin ya berdalil, tapi hujjah batas untuk diketahui bahwa hadis ini hadis yang palsu atau hadis ini hadis yang lemah. Ini kewajiban kamu memeriksa sanad. Ini ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, kita harus memahami mengapa terkadang ada hadis-hadis lemah dalam kitab-kitab para ulama. Bukan berarti para ulama setuju. Itu banyak kemungkinan. Bisa jadi yang pertama, para ulama ini berijtihad dengan ijtihadnya bahwa hadis ini sahih menurut dia. Atau ulama ini yang membawakan hadis tersebut dalam dalam kitabnya sebatas untuk diketahui bahwasannya hadis tersebut adalah palsu supaya dijauhi. Dan itu adalah kebiasaan para ulama terdahulu.
0: Nah. Tapi bentuk selanjutnya dari Al-Akh Ferry di Pamulang. Barakallahu fikum, Ustaz, disebutkan bahwasannya hadis harus sanadnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita yang awam mengeceknya, sedangkan buku-buku hadis yang terjemahan secara khusus sanadnya tidak lengkap? Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Awam untuk memeriksa suatu sanad hadis, tentu orang awam bukan pekerjaannya. Kewajiban dia bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu kewajiban orang awam. Namun tetap ya, kamu ya orang awam tidak boleh ridho ya terus-menerus jadi kelas 1 SD terus. Ya, jangan kemudian dia ridho, ah ya saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus. Ya harus naik tingkat lah, kelas 2 SD, kelas 3 SD, sampai kemudian SMA, kemudian sampai S1. Kalau dunia saja bisa, kita bisa raih. Kenapa masalah agama kita ridho ya terus-menerus jadi orang awam? Ya janganlah. Kita terus juga berusaha ya untuk terus mempelajari sedikit demi sedikit tentang ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan kepada ya, kepada kita ini. Nah.
0: Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan Abu Abdillah di Cikarang. Ustaz, bagaimanakah membantah subhat atau menyikapi sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasannya orang-orang yang menisbatkan diri pada salaf juga bertaklid kepada guru-gurunya dan tidak mau mengaji dengan ustaz-ustaz lain yang selain dari kelompoknya. Mohon penjelasan dari permasalahan ini.
1: Ikhwatul Islam, adapun perkataan dia bertaklid kepada guru-gurunya, telah kita sebutkan bahwa taklid yang mengikuti seseorang itu ada dua keadaan. Yang pertama, mengikuti orang lain dengan dalil. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi dari perkataan Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, bahwa itu disebut dengan ittiba dan itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, taklid atau mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Dan ini disebut dengan taklid, itu yang dilarang dalam agama. Maka apabila seseorang mengikuti gurunya karena tahu dalilnya, maka itu diperbolehkan. Kemudian juga yang kedua, akhul Islam. Taklid kepada guru itu ya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang awam yang sama sekali dia tidak mampu untuk mencari dalil. Maka ya dia boleh kepadanya untuk bertaklid. Tapi tetap dia harus mengetahui sisi atau dalil dan sisi pendalilannya. Supaya pada waktu itu keluar dari taklid menuju ittiba. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam mengikuti seorang guru. Kalau memang jelas di atas apa dalil yang tegas, jelas dan sahih, itu tidak. Dia bukan taklid namanya, itu ittiba. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, adapun dia klaim dia ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya, kita jawab pertama bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda hari kiamat ilmu diambil dari ahli bid'ah. Al asagir ditafsirkan oleh Abdullah bin Mubarak, hum ahlul bid'ah, itu ahli bid'ah. Maka dari itu ikhwatul Islam ya, para dalam manhaj para ulama tidak boleh kita sembarangan berguru, harus berguru kepada yang pertama orang yang ahli dan mumpuni. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, ya wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuhu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu mengambil kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Yang kedua, selamat dari sisi manhaj dan akidahnya. Makanya Imam Malik mengatakan, di antara orang yang tidak boleh diambil ilmunya siapa? Ahlul hawa, orang yang ahli bid'ah, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Yang ketiga, dia harus amanah. Ketika menyampaikan hadis, dia tahu hadis itu sahih atau dhaif. Maka dari itu, ikhwatul Islam. Ya. Bila seseorang melarang untuk berguru kepada orang lain, itu dilihat keadaannya. Bahwa ya dia melarang untuk berguru kepada orang lain yang ternyata yang dilarang itu guru tersebut, yang diklaim guru itu ternyata memang ahli bid'ah, tidak tahu manhaj yang hak, bahkan menyimpang dari manhaj yang hak, maka seperti ini benar, kita tidak boleh berguru kepada sembarangan. Tapi kalau misalnya yang dilarang itu adalah guru yang memang betul-betul di atas manhaj yang hak dan ilmunya mumpuni, kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita, jelas ini adalah terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah,
0: baik, untuk selanjutnya dari Pak Sahrul di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah hukum atau keadaan orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim tetapi tidak mengamalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
1: Orang yang cuma mengamalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis, berarti ia telah menolak Al-Quran. Kenapa demikian? Bukankah Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah berupa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang yang menolak hadis Nabi SAW, kita katakan kepada dia, lalu bagaimana kalian sholat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat? Apakah kalian mendapati dalam Al-Quran sholat asar 4 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam sholat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana dengan nisab zakat? Apa yang harus dikeluarkan padanya zakat? Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti, ya, akhi. Nah.
0: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah perbedaan antara dalil nakli dan dalil akli? Dan mohon untuk diberikan contoh dari keduanya. Demikian.
1: Dalil nakli artinya dalil yang berdasarkan wahyu Allah berupa Al-Quran dan hadis. Dalil akli artinya yang sebatas dengan akal manusia saja. Yang harus diketahui bahwa ya, dalil nakli tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Hadis yang sahih atau dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Kalau ada yang bertentangan, imma hadisnya atau dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Maka ya, contohnya dalil nakli, ya, firman Allah. Ya, firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu adalah dalil akli. Ya, adapun dalil akli yang sifatnya akal semata. Ya, sebuah contoh misalnya untuk menyebutkan atau membantah perkataan orang yang mengatakan misalnya bahwa persatuan itu rahmat. Ya, bisa kita bantah dengan dalil secara akal. Ya, kalau persatuan rahmat, jangan cari mufakat. Harusnya musyawarah itu cari perselisihan. Kalau terjadi mufakat harus berselisih. Kenapa berselisih? Itu katanya rahmat kan? Jelas ini secara akal manusia pun tidak benar. Demikian pula misalnya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari 20. Bagaimana kita tetapkan hanya bagi Allah 20? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan 99 misalnya, tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma 20, ini menunjukkan berarti ada nama-nama yang tidak mengandung sifat. Ini sesuatu yang aneh. Ini disebut dengan dalil akli. Wallahu a'lam.
0: Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini dari Bapak Ansori di Cimanggis. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah dalil tentang mengirimkan doa bagi si mayat di kuburan. Ada yang menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i, menyatakan bahwasanya mengirimkan bacaan-bacaan doa baik dari lafaz sendiri ataupun dari Al-Quranul Karim itu akan sampai ke ahli kubur, dengan contoh bahwasanya kita juga mensalati mayat itu, kita disuruh mendoakan si mayat. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ayol ikhwah, mendoakan si mayat dengan ijma para ulama sampai, bukan hanya sebatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah mensyariatkan kita untuk ya, sholat jenazah? Dan sholat jenazah ini adalah doa. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu adalah sampai.

0: ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam 6 perkara. Tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, sebabnya, dan jenisnya. Maka 6 perkara ini harus sesuai. Makanya ketika dikatakan, boleh dong, ya, saya mendoakan mayat dengan cara kemudian bikin ritual di kuburan, acara khusus mendoakan dengan doa bersama, kita jawab, mendoakan sampai, tapi dengan tata cara harus sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW, bukan dengan membuat cara sendiri. Ya. Kalau Anda membolehkan untuk berdalil dengan bolehnya mendoakan orang, barangkali ada orang berkata kepada Anda, ya, bukankah Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah? Bukankah Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Nah, saya boleh dong bergembira dengan kelahiran Rasulullah dengan cara berjoget-joget? Boleh dong bergembira dengan cara, ya, apa, menari-nari, ya, apa, nanggap dangdutan dan yang lainnya? Kalau dia berkata, oh bukan begitu gembira. Ya gembira itu ya harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah, kita katakan, ya begitu pula doa. Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jangan bikin sendiri. Ya, sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan dalil umum, lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri, rusak agama kita ini, ya akhi. Maka disinilah sebuah kaidah yang harus kita fahami. Bahwa suatu dalil yang diperbolehkan dalam agama itu harus sesuai juga pula, ya, tata caranya, sifatnya, ya, tempatnya, waktunya, jumlahnya, jenis dan sebabnya harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, karena Allah yang berhak diibadahi dan Allah yang berhak untuk menentukan tata caranya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidza

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ya, hari terus berlalu, tahun berganti ya. Kita sebentar lagi ya bertemu dengan bulan Ramadan, dan semoga kita bertemu dengan bulan suci tersebut ya. Sekarang sudah tanggal 19 Syaban ya, berarti sekitar 10 hari lagi atau 11 hari lagi ya, bulan tersebut akan datang. Dan bulan ini adalah bulan spesial. Sejauh mana seorang muslim mengagungkan bulan tersebut, sejauh itu pula dia akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik di bulan tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW dahulu ya, menyuruh kita untuk mengagungkan bulan ini. Ya, kata Nabi SAW tatkala bulan Ramadan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Tatkala Nabi mengatakan bulan mubarak, bulan yang penuh keberkahan, ini bukti bahwasanya atau dalil bahwasanya ibadah di bulan tersebut tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya.

0: pahala yang Allah berikan di bulan tersebut tidak sama dengan pahala di bulan-bulan yang lainnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih sebagian tempat dijadikan tempat-tempat suci. Allah memilih sebagian manusia dijadikan para nabi. Allah memilih sebagian waktu dijadikan waktu-waktu yang mulia di antaranya bulan Ramadan. Di antaranya bulan Ramadan. Saking begitu spesialnya bulan Ramadan, begitu spesialnya puasa di bulan Ramadan, sampai Nabi melarang seorang menggandengkan puasa di bulan Syaban dengan puasa di bulan Ramadan agar Ramadan terlihat spesial. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Syaban fala tasumu." Kalau sudah lewat tengah bulan Syaban, maka tidak boleh lagi puasa. Tidak boleh lagi puasa, ya. Kecuali orang yang biasa puasa Senin Kemis atau puasa sunnah, silakan lanjutkan. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang sudah terbiasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Tidak lain kecuali agar seorang menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang spesial. Bahkan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, "Man shoma fil yaumi alladhi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan ini Syaban atau Ramadan, masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya Nabi ingin bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang keistimewaan bulan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu-pintu surga terbuka berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah turun. Pintu-pintu surga terbuka berarti ini menunjukkan mudah orang masuk surga di bulan tersebut. Sehingga Allah buka pintu-pintu tersebut sebagai tanda kebahagiaan. Kalau ingin masuk surga sangat mudah. Wa ghulliqat abwaabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasufidatis syayatin," dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat, "Maradatus syayatin," yang dibelenggu adalah gembong-gembong syaitan. Jadi, bulan Ramadan selain dilipat gandakan pahala, ternyata Allah juga mengkondisikan bulan tersebut agar seorang mudah untuk beribadah. Karenanya gembong-gembong syaitan dibelenggu. Artinya mereka tidak leluasa untuk menggoda. Yang menggoda paling kroco-kroco, ya. Tapi yang gembong-gembongnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir." Kemudian ada yang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah." Ada seruan tersebut kita rasakan dalam hati kita untuk semangat, ya, agar kita semangat beribadah. Yang bermaksiat berhenti dari maksiat tersebut. Jadi intinya bulan tersebut dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga seorang bisa semangat beribadah di bulan tersebut, berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Bahkan setiap malam Allah janjikan ampunan, janjikan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Artinya apa? Sejak seorang masuk di malam pertama bulan Ramadan, kesempatan bagi dia untuk tercatat oleh Allah, si fulan masuk surga, si fulan terbebaskan dari neraka jahanam. Kalau dia tidak berhasil di malam pertama, dia masih bisa berjuang di malam kedua. Kalau ternyata di malam kedua dia belum tercatat sebagai orang terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam ketiga dan seterusnya sampai malam terakhir, malam ke-30 atau malam 29. Dan ini berlaku setiap malam. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang sering disampaikan oleh para khutaba bahwasanya Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga bebas dari neraka jahanam. Ini hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Ya, matannya mungkar. Kenapa? Karena ampunan, rahmat, bebas dari neraka jahanam itu satu kesatuan dan itu berlaku setiap malam. Berlaku setiap malam. Kalau kita ngambil hadis tadi, hadis yang dhaif, 10 hari pertama rahmat. Kalau orang meninggal di 10 hari pertama dapat rahmat, belum diampuni, ya. Kalau mau diampuni harus sampai Ramadan yang tengah. Kalau ingin diusir neraka jahanam harus di Ramadan yang terakhir. Maka hadis ini secara matan dia mungkar, secara sanad dia adalah hadis yang dhaif. Yang benar setiap malam seorang bisa berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga dan dibebaskan dari neraka jahanam. Karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ternyata mendapati bulan Ramadan, ternyata dia tidak berhasil diampuni, tidak lulus dalam ujian, maka dia hamba yang celaka. Suatu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Kemudian Nabi naik di derajat yang pertama, Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi naik derajat kedua, Nabi mengatakan amin. Nabi naik di tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, Jabir bin Abdullah berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka taqul amin tsalatsa marrat. Ya Rasulullah, kami melihat Anda mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi menjelaskan, falamma raqaitu darajatal ula. Tatkala aku naik di tangga yang pertama, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya, kemudian dia tidak masuk surga. Katakanlah amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku berkata amin. Kenapa hamba ini celaka? Karena Allah sudah kasih dia kesempatan untuk masuk surga. Allah beri kesempatan luar biasa bertemu dengan kedua orang tua di masa jompo. Itu pintu surga yang sangat mudah untuk dimasuki. Itu pahala yang sangat besar. Ternyata dia tidak manfaatkan. Orang tuanya sudah jompo, dia masih cuek sama orang tuanya, tidak berbakti, masih pelit sama orang tuanya, sehingga dia tidak masuk surga padahal pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya baginya. Maka ini hamba yang celaka, dan didoakan keburukan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala aku naik tangga yang kedua di mimbar, maka Jibril berkata, syaqiya abdun adraka ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Sama. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Semangat beribadah ada. Menjauhkan maksiat juga semangat. Ya, kemudian pahala dilipat gandakan. Tiap malam dijanjikan untuk bebas dari neraka jahanam. Tiap malam berlaku. Kemudian sebulan penuh dia tidak berhasil diampuni, maka ini hamba yang celaka. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala di bulan Ramadan ini berusaha ya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bulan panen, panen pahala ya. Dan kita berharap di bulan ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sadar betapa banyak dosa yang kita lakukan, betapa banyak dosa yang kita tumpuk ya selama setahun ini. Kita ingin di bulan ini adalah ampunan Allah berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sama dengan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai. Ya. Sama seperti tahun yang lalu. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Ya. Kita ingin pada bulan Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan yang Allah katakan, la'allakum tattaqun. Agar kalian apa? Bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini agar kita bisa optimal dalam beribadah di bulan ini? Yang pertama, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bahwasanya Allah, ya, balikna Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan, ya Allah mudahkan kami untuk berisyihat bersungguh-sungguh di bulan tersebut. Ini kita berdoa kepada Allah. Para salaf dahulu, mereka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, setengah tahun mereka beribadah, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun. Kita tidak demikian, ya. Ya, sebagian kita mungkin sudah ada yang berdoa, sebagian kita mungkin sampai sekarang belum berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, pede bahwasanya dia pasti bertemu bulan Ramadan. Saya katakan tadi, sejauh mana kita mengagungkan bulan Ramadan, sejauh itu pula kita akan diberi taufik oleh Allah untuk banyak beribadah. Seorang yang persiapan menyambut tidak sama dengan orang yang hanya menyambut Ramadan begitu saja tanpa ada persiapan. Allah Maha tahu isi hati manusia. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah ya, dalam salat kita, salat malam kita, ya Allah mudahkan aku beribadah di bulan Ramadan. Mudahkan aku untuk baca Quran di bulan Ramadan. Kemudian agar puasa kita bisa optimal, jauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Baik membatalkan puasa kita atau membatalkan pahala puasa kita. Jadi pembatal ada dua, perhatikan sini. Ada namanya pembatal puasa, ada namanya pembatal pahala puasa. Pembatal puasa sebagaimana kita ketahui yaitu makan, minum dan berhubungan. Barang siapa yang makan dan minum atau berhubungan dengan sengaja, maka puasanya batal. Ya. Kalau dia lupa, maka tidak batal. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasiya fa'akala au syariba falyutimma saumahu fa'innama ato'amahullahu wasaqahu. Barang siapa yang lupa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sungguhnya Allah memberi dia makan dan Allah memberikan dia minum. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, rizqun saqahullahu lahu. Itu adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pas kita pulang, kita kehausan, kemudian kita buka kulkas, kita minum air sebotol, setelah itu baru ingat, tidak apa-apa ya. Itu berarti rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pulang ke rumah, kemudian kita lupa, kita masak indomie, kemudian kita makan, setelah selesai kita tambah lagi indomie yang kedua, setelah itu selesai, baru istri kita kasih ingat, mas, ini hari bulan Ramadan, oh iya, saya lupa, qadarullah. Itu rizki ya, rizki. Allah bilang, rizkun saqahullahu lahu, rizki yang Allah berikan kepadanya. Sampai para ulama khilaf, kalau kita lihat orang lupa di bulan Ramadan makan dan minum, ditegur atau tidak? Ada yang bilang ditegur, ada yang mengatakan jangan. Kalau dibilang ditegur, ini kemungkaran. Ada yang bilang jangan, itu rizki, nanti jangan potong rizkinya. Dia lagi dapat rizki. Saya cerita, saya pernah satu hari pergi sama seorang pengajian, kemudian kita datang ke pagian, mampir satu tempat. Hari Kamis, teman saya itu puasa, saya tidak puasa. Akhirnya kita mampir, teman saya bilang, Ustaz sebentar, kita cari sarapan dulu. Oke, saya juga belum sarapan. Dia pergi ke warung, mbak ada nasi goreng enggak? Oh mas, masih pagi, belum buka. Mie ayam, ada mie ayam enggak? Belum buka juga mas, mie ayam belum buka. Akhirnya cuma dapat teh manis. Pesanlah teh manis dua. Kemudian kita minum teh manis. Setelah minum selesai, baru dia ingat, ya Allah, ya Ustaz, saya ini puasa. Berarti rezekinya cuma teh manis. Nasi goreng, mie ayam enggak? Belum. Makanya lupa itu memang menjengkelkan, tapi terkadang membahagiakan. Seperti gini. Demikianlah ya. Jadi kalau lupa, enggak ada masalah. Sama jika seorang lupa kemudian berhubungan dengan istrinya, juga tidak mengapa. Tapi apakah mungkin terjadi? Ya itu Allah alam ya. Kalau suami lupa, mungkin. Tapi kalau istri juga lupa, itu susah, dua-duanya kompak lupa. Kecuali istrinya pura-pura lupa ya. Baik, ini yang perlu kita hindari, jangan kita makan, jangan minum, jangan kita berhubungan. Karena kalau kita sengaja makan atau minum dan berhubungan, masalahnya bukan cuma batal puasanya, tapi dosa, berdosa, dosa besar. Sengaja berbuka tanpa uzur, baik makan atau minum, berhubungan dengan istri, maka dosa besar. Makanya tatkala ada seorang sahabat, dia menggauli istrinya di siang bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah aku binasa. Dalam riwayat dia mengatakan, ihtaraktu, ya Rasulullah aku kebakaran. Kata Rasulullah SAW, wama ahlakak, apa yang buat kau binasa? Waqa'tu fi nahari Ramadan, fi mra'ati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya Nabi SAW suruh dia bayar kafarah. Hal tastati'u an tu'tika raqaba, apa kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, tidak mampu ya Rasulullah. Enggak punya duit. Rasulullah SAW pindah pada pilihan kedua. Fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Enggak boleh ada bolongnya. Kalau ada bolongnya, hitung lagi dari awal ya. 60 hari enggak boleh apa? Berhenti. Kau mampu? Tidak ya Rasulullah. Ini satu bulan ini saya tidak mampu, apalagi dua bulan. Kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u antut'ima sittina miskinan, apa kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? 60 bungkus pagi selesai. Enggak mampu ya Rasulullah. Ini Rasulullah SAW terdiam, ini tidak mampu semuanya. Tiba-tiba ada orang datang kasih hadiah kepada Nabi, dua keranjang korma. Maka Nabi akhirnya mengambil dua keranjang korma tersebut, Nabi berikan kepada orang tadi, ini ambil, kasih makan fakir miskin. Kata dia, a'ala man afkara minna ya Rasulullah, apakah aku berikan kepada orang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah? Demi Allah, di kota Madinah kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu kasih makan keluargamu ya. Maka dia pun pulang dengan gembira ya. Bayangkan datang ketakutan, pulang apa? Gembira. Antum jangan coba-coba ya. Nah maksud saya, jangan seorang berpikir, ah kasih makan 60 orang, 60 bungkus berapa sih? berapa ratus ribu sih, akhirnya dia berhubungan dengan istrinya. Enggak boleh. Dia dosa besar. Dia dosa besar, dia harus istighfar dan dia harus bayar kafarah. Jadi ini benar-benar kita hindari agar puasa kita jangan sampai batal. Perlu saya ingatkan, ini sekedar pengetahuan. Ya, kita enggak tahu, mungkin ada yang baru nikah ya. Masih apa namanya? Ada yang menikah tatkala bulan Ramadan, masih bulan madu di bulan Ramadan, yang lama-lama sudah bulan bawang ya. Terkadang dia tidak bisa menahan nafsunya, kemudian dia gauli istrinya. Hati-hati ya, saya perlu jelaskan ya. Apa yang namanya jima? Jima itu, mohon maaf, ini maksudnya, ini perlu diperhatikan. Jima itu kalau sampai kepala dari zakar lelaki masuk dalam kemaluan wanita. Kalau sudah masuk seluruh kepala zakarnya, bukan seluruh zakarnya, tapi kepalanya saja, yang bagian tempat sunat. Kalau sudah masuk seluruhnya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, ya, yang penting sudah masuk, maka itu sudah namanya jima. Maka sudah batal dan harus bayar apa? Kafarah. Meskipun tidak terjadi ejakulasi. Adapun kalau misalnya dia menggauli istrinya tidak sampai terjadi yang demikian, tidak terjadi penetrasi, kemudian tiba-tiba terjadi ejakulasi di luar, ya, maka puasanya batal dan dia berdosa tapi tidak bayar kafarah. Ini bedanya. Bisa dibedakan? Ini semua sudah berkeluarga kan? Ada yang jomblo? Biasanya lebih khusyuk mendengarkan. Jadi itu bedanya. Maksud saya, yang namanya jima itu jika idzal taqal khitanan, kata Nabi SAW, jika bertemu dua tempat sunat. Jadi jika bagian sunat laki masuk ke dalam kemaluan wanita, meskipun tidak terjadi ejakulasi, sudah dikatakan itu jima. Maka itu harus bayar kafarah. Ya? Dan dia dosa besar. Adapun kalau terjadi ejakulasi tanpa ada ilaj, tanpa ada penetrasi, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Taib, ini insya Allah semuanya bisa menghindari tatkala sedang berpuasa, menghindari pembatal-pembatal puasa. Yang paling sulit sekarang adalah menghindari pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang pahala puasa. Ini sekarang poin yang sangat penting, ujian bagi kita di bulan Ramadan ini. Apa itu pembatal pahala puasa? Itu maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Dan betapa banyak orang puasa dia tidak mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini Nabi mengatakan berarti ada di sana segolongan manusia yang mereka puasa, lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala. Ada di sana segolongan manusia yang mereka sholat malam, mereka begadang tapi tidak dapat pahala. Dan seperti ini dalam syariat ada. Ibadah-ibadah yang dilakukan sah, tidak batal. Secara sah dia sah, tapi pahalanya enggak ada. Pahalanya enggak ada. Contoh, seperti seorang yang dia berhaji dengan uang haram. Dengan uang mendzalimi orang lain, dengan uang riba, dengan uang korupsi. Ya kalau zaman dulu orang berhaji dengan uang merampok, maka kemudian dia pergi dengan ontanya, pergi ke Mina, mabit di Mina. Kemudian dia berangkat lagi besoknya dengan ontanya, di wukuf di Padang Arafah. Kemudian berikutnya lagi dia pergi dengan ontanya, pergi ke Muzdalifah. Maka kata sebagian ulama, yang haji adalah ontanya, bukan dia. Ya. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang apa? Haram. Dia berhaji dengan ahu. Hajinya sah, tidak wajib bagi dia untuk mengulangi lagi, tapi pahalanya tidak ada. Sama seperti seorang minum khamar, man syaribal khamar lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa minum khamar, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dia bertobat, kemudian dia salat, wajib tetap salat. 40 hari dia salat, salatnya sah, tidak perlu diulang. Tetapi pahalanya tidak ada. Sama man ata kahinan aw arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada tidak normal, kemudian bertanya sesuatu kepada mereka, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholatnya sah namun tidak diterima sholatnya. Demikian juga, ada yang puasa, tapi puasanya sah namun tidak ada pahalanya. Kok bisa demikian? Karena tatkala dia berpuasa, dia tidak mencapai pada tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, Yahudi, Nasrani juga mereka berpuasa. Kalian berlomba, mereka dulu berpuasa, kalian juga sekarang berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau ternyata dalam puasa kita tidak mendatangkan ketakwaan, maka puasa kita itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana maksiat-maksiat yang kata para ulama membatalkan pahala puasa. Contoh adalah dusta. Dusta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada qaul az-zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yang dia bersaksi palsu, dia dusta, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi orang berdusta, pahala puasanya enggak ada, langsung batal. Puasanya sah, tetapi pahalanya apa? Batal. Saya pernah ngisi di suatu stasiun televisi di Jakarta. Bukan di televisinya, tapi di pegawai-pegawainya. Seperti begini, mereka kumpul, mereka pengajian. Nah, saya sampaikan hadis ini, ada yang bertanya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kami ini disuruh bikin berita bohong sama direksi, Ustaz. Pertanyaan kami, yang tidak diterima pahalanya kami atau direksi? Saya bilang, semuanya tidak diterima. Bohong, bayangkan, bohong di bulan Ramadan, bikin berita bohong, disebarkan di masyarakat, yang nonton jutaan orang. Dosa, dosa besar. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang orang disiksa di alam barzah sampai hari kiamat, seorang kemudian dirobek mulutnya kanan dan kiri terus dilakukan sampai hari kiamat. Waktu Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu siapa orang yang dirobek mulutnya? Kata Nabi, kata Jibril, rajulun kadzab yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang pendusta, dia berusaha dengan satu dusta, kemudian disebarkan dustanya sampai penjuru dunia, maka disiksa demikian di alam barzah sampai hari kiamat. Sekarang kalau ingin menyebarkan dusta banyak, karena kita banyak media sosial. Kalau dahulu orang ingin menyebarkan dusta susah, dia harus sewa orang yang naik kuda, kemudian ke sana, kemudian ke sini, cari orang yang mulutnya ember ke sana sini. Sekarang dia sendiri ember, tinggal dia pencet, sudah meluber kemana-mana dustanya. Di mana-mana orang baca. Sekarang musim dusta sekarang. Hati-hati ikhwan. Antum kalau di bulan Ramadan berdusta, yakinlah bahwasanya puasa antum tidak ada pahalanya. Ini datang dalam hadis secara nas dalam Sahih Al-Bukhari, malam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, tatkala dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Di antara maksiat yang kata para ulama benar-benar menghilangkan pahala puasa adalah ghibah. Ghibah. Ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak suka untuk disebutkan. Kita tahu ghibah, ngerumpi. Maka hati-hati, terutama ibu-ibu, hati-hati. Karena yang sering ngerumpi itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak, si bapak-bapak di grup jarang ngerumpi ya. Paling bicara poligami. Ibu-ibu ini bicara ngerumpi, hati-hati. Ya. Karena kita ngerumpi, pahala kita semua apa? Hilang, puasa kita hilang. Kita harus lanjutkan sampai sore, lapar, dahaga. Tapi enggak ada pahalanya. Ngerumpi. Kalau ada ternyata di grup ada ngerumpi, tinggalkan grup. Kalau kita tahu grup kita suka ngerumpi, sekarang minta izin. Tulis, dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mohon maaf kepada para ibu-ibu yang cantik, saya harus meninggalkan grup. Semoga kita ketemu lagi setelah apa? Ramadan. Kenapa om? Kenapa? Bilang aja. Saya ingin konsen. Daripada kita dalam grup ternyata ada majelis ghibah dan kita tidak bisa mengingkari, bahkan kita berlezat-lezat kita baca ghibah-ghibah saudara-saudara kita, maka sayang pahala kita. Kita ini belum tentu bisa puasa sampai selesai, belum tentu bisa ketemu lagi Ramadan di waktu yang lain. Ini hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sisanya seluruh maksiat akan mengurangi pahala puasa kita. Jadi ikhwan, kalau kita sudah mulai puasa, itu argo pahala jalan. Sejak sholat subuh, sejak azan subuh sampai azan maghrib, argo pahala kita berjalan. Makanya Nabi suruh kita, kalau kita berpuasa jaga diri kita. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana siyamu yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, jangan berteriak-teriak. Yaskhab itu bikin gaduh, teriak-teriak sana teriak sini. Anda sedang berpuasa, jaga adab Anda. Ya, jaga sekarang karena argo pahala sedang berjalan. Kemudian kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul innimrun shaim. Kalau ada orang yang mencaci maki dia, jangan dijawab. Kalau ada orang mengajak berantem dia, jangan dijawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi katakanlah saya sedang berpuasa. Agar dia tidak terus menggoda, agar dia tidak terus memancing emosi. Kita ingatkan, saya sedang berpuasa. Itu cara kita menghadapi orang buat kita memancing emosi. Jangan kita bilang, nanti pada maghrib ketemu di belakang. Sekarang masih puasa, enggak. Kita sedang berpuasa, tahan diri. Jangankan berkata maksiat, teriak-teriak saja Nabi larang. Teriak-teriak saja Nabi larang. Wala yashab, jangan teriak-teriak. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, ya, idza sumta, kalau kau sedang berpuasa, fal yasum sam'uka, maka hendaknya pendengaranmu juga puasa. Wa basaruka, penglihatanmu juga berpuasa. Wa lisanuka, mulutmu juga berpuasa. Anil kadhib wal maharim, jangan kau dosa, jangan kau ucapkan kata-kata yang haram. Wa da anka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Ya. Kemudian kata dia, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'an. Jangan sampai kau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama saja. Hari puasa harus spesial, jangan seperti hari-hari biasa. Harus spesial. Karena argo pahala sedang berjalan. Jadi masalah ikhwan kita sekarang ada di zaman now, dengan berbagai macam fitnah-fitnah di zaman now ini, membuat pahala puasa kita kena roaming. Kita susah menjaga pandangan. Makanya saya ingatkan antum di bulan Ramadan, jangan terlalu banyak nonton YouTube. Karena antum akan melihat aurat wanita. Aurat wanita begitu antum terlihat, pahala puasa anda akan berkurang. Saya ingat ada seorang berkata sama saya, Ustaz, kami ini diajak travel, Ustaz. Terus kami umroh. Setelah kami umroh, travel ngajak kami ke Mesir. Sampai kami di Mesir, kami nonton orang-orang tari perut. Saya bilang, puasa, pahala umroh ente kena roaming. Harusnya ente kalau mau nonton dulu tari perut, baru bertobat sama Allah. Kalau memang harus ada pilihan. Dua-duanya enggak boleh. Tapi ya, salah. Ya, kita sudah berpuasa, kemudian kita lihat hal yang haram. Kalau kita enggak sengaja, enggak ada masalah. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakal thaniya. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bagi engkau pandangan pertama, dan haram bagimu pandangan kedua. Kalau kita enggak sengaja, itu penuh astagfirullah. Bukan enggak pertama sekali, sudah melotot terus. Mumpung pertama enggak. Ya bagaimana kemudian kita tiap hari ngelihat? Ya kita zaman sekarang susah. Nabi SAW kenapa? Melarang. Iyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena kita enggak bisa jaga pandangan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus duduk di pinggir jalan. Kata Nabi, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, tunaikan hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Sekarang kita nonton berita aja, cewek yang mau berita, kemudian baju yang seksi dan macam-macamnya. Di bulan Ramadan kita melihatnya sambil melotot, di mana pahala kita enggak kena roaming. Terkadang roamingnya roaming internasional. Cepat habis pahala kita. Maka ikhwan, ini bulan Ramadan, hati-hati. Kalau antum harus bermaksiat, tunggu setelah Ramadan. Jangan Ramadan antum bermaksiat. Sehingga antum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang saya khawatirkan di zaman sekarang. Terlebih lagi, mohon maaf, ternyata pemilu belum selesai. Ini sekarang lagi masih rame-ramenya. Saya dulu berharap selesai sebelum Ramadan. Ternyata buntutnya masih apa? Panjang. Rawan kita mulai mencaci maki, rawan kita untuk suudzon, rawan kita untuk macam-macam. Ya, maka jaga diri. Lakukan yang menurut anda yang terbaik, tapi jaga diri. Jaga diri, jangan sampai ya gara-gara kita mengikuti hawa nafsu kita, akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Akhirnya pahala Ramadan kita jadi korban. Ampunan yang seharusnya kita dapatkan akhirnya hilang begitu saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah di bulan ini, jangan terpancing dengan hal yang bisa membuang atau menghilangkan atau mengurangi pahala puasanya. Taib. Waktu sudah mau habis ya. Kita lanjutkan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di bulan Ramadan, ya, sebagai yang tadi disebutkan, kita punya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, punya horizontal dengan sesama manusia. Jangan lupa kita punya jadwal. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya jadwal, harus misalnya di bulan Ramadan saya ingin khatam Quran. Maka kita benar-benar kasih jadwal khatam Quran. Satu hari berarti minimal satu juz. Satu juz kalau Quran Madinah berarti 20 halaman atau 10 lembar. Kalau 10 lembar kita bagi 5, setiap sholat kita baca 2 lembar, selesai. Bisa satu lembar sebelum sholat, satu lembar setelah sholat. Dengan demikian, kita bisa pastikan kita khatam 30 juz di bulan Ramadan. Kalau antum semangat lagi, antum baca setiap hari 2 juz. Dibagi. Ya. Dibagi. Kalau kita enggak sempat, sebelum tidur harus selesaikan. Kalau kita ingin mencapai target. Kita tidak bicara tentang para ulama dahulu, satu hari khatam Quran, kita enggak seperti mereka. Mereka dulu enggak kerja di Indosat, enggak. Mereka punya mengajar di rumah, mengajar. Antum kan kerja, harus ada kewajiban ngajar, kewajiban cari nafkah buat anak istri, banyak kewajiban antum. Maksud saya dengan waktu yang terbatas seperti itu, antum harus sisihkan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga sedikit ini membuat kita termotivasi semangat untuk beribadah, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu bulan Ramadan, dan semoga ibadah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada 10 menit, ada yang mau tanya jawab? Saya masih ada 10 menit.
1: Silakan buat jamaah sekalian jika ada pertanyaan.
0: Kalau tidak ada, alhamdulillah, jangan dipaksa. Ada tidak yang bertanya?
1: Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup dengan doa, Ustaz.
0: Doa kafaratul majlis. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Masih ada 10 menit.
1: Mungkin ada apa? Ada titipan pertanyaan sih sebenarnya, Ustaz, ya, dari para ibu-ibu.
0: Yang nitip berapa orang? Silakan.
1: Apa, Ustaz? Jadi kalau masih ada hutang, apakah harus dibayarkan semuanya sebelum Ramadan? Bagaimana kalau ternyata di sisa waktunya enggak cukup? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana nanti kalau setelah Ramadan masuk ke bulan Syawal yang didahulukan, puasa 6 hari di Syawal terlebih dahulu, ataukah membayar hutang Ramadannya yang mungkin terpotong karena ada yang apa, halangan atau gimana?
0: Ibu-ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang lalu belum lunas, maka dia berusaha melunasinya, dan waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Waktu terakhir adalah hari terakhir bulan Syaban. Kalau ternyata dia tidak mampu melunasi seluruhnya, masih ada sisa hutangnya, maka dilihat. Dia tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, kenapa? Kalau karena uzur, karena dia sakit melulu, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau ternyata dia malas-malasan sampai akhirnya datang bulan Syaban selesai dan masih ada yang belum lunas, berarti dia berdosa. Kenapa? Karena waktu membayar hutang puasa itu bulan akhir bulan Syaban. Dan dia berdosa kalau dia menunda tanpa ada alasan, tanpa ada uzur syar'i. Dan kalau ternyata memang masih ada yang belum dia bayar, maka dia boleh bayar setelah Ramadan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dia bayar setelah Ramadan. Kalau dia bisa, dia tambah satu hari yang belum sempat dia bayar di bulan Syaban, dia bayar setelah bulan Ramadan, satu hari dia tambah lagi dengan bayar fidyah. Jadi misalnya dia punya utang 30 hari. Ternyata di bulan Syaban dia hanya bisa bayar 15 hari. Masih 15 hari dia belum bayar. Dia bayarnya setelah Lebaran. Tidak apa-apa. 15 hari tersebut disertai dengan memberi makan fakir miskin satu hari satu kali makan. Cari 15 orang fakir miskin dan dia bayar 15 hari tersebut. Kemudian kalau ternyata dia sudah selesai Ramadan, kemudian datang bulan Syawal dan kita tahu ada keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal dan dia masih punya utang, maka dianjurkan sebaiknya dia selesaikan terlebih dahulu utang puasanya. Baru dia puasa Syawal. Kalau dia punya utang 15 hari, 7 hari, dia selesaikan 7 hari tersebut. Baru dia puasa Syawal. Tetapi kalau ternyata dia punya uzur, dia safar-safar sini, safar sana, kemudian tinggal 6 hari bulan Syawal, dan dia belum bayar hutang Ramadannya, maka pendapat yang saya pilih, dia boleh Syawalan dulu, baru dia mengqadha bulan Ramadannya belakangan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia punya waktu lapang, hendaknya dia membayar qadha dulu, baru kemudian puasa Syawalan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam.

0: Yang ketiga kata Nabi SAW, man dzukir tu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu mudah. Kenapa? Dia celaka. Kenapa? Karena ini amalan mudah, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Amalan yang mudah, kenapa dia tidak mengucapkan cuma mudah sallallahu alaihi wasallam. Mudah kan? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam. Mudah. Tidak, kalau mau panjang bisa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli, tapi kan susah. Paling tidak kita bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, waalaikumsalam.
1: Untuk yang biasa salat apa puasa sunnah itu terakhir di Sya'ban, puasa sunnahnya kapan sih?
0: Kalau biasa puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka dia lanjutkan. Kapan saja, sampai hari terakhir enggak ada masalah. Yang Rasulullah larang itu yang tidak biasa puasa. Makanya kata Nabi SAW, illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu. Kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Demikian juga ini bagi puasa sunnah, yang biasa puasa sunnah lanjutkan meskipun lewat tengah Sya'ban. Demikian juga bagi orang yang punya hutang puasa, dia boleh bayar sampai akhir Sya'ban. Paham? Taib, ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita mengagungkan Ramadan? Ya, pertama kita tahu dosa kita ini banyak. Kita tidak tahu umur kita sejauh mana. Kesempatan bagi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah diridhai oleh Allah pada malam tersebut seperti dia beribadah 83 tahun. Kita agungkan, kita ingat pahala-pahala besar seperti sehingga kita semangat tatkala di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kesempatan. Kalau Anda punya umur masih 10 tahun dan setiap tahun Anda dapat Lailatul Qadar, Anda seperti ibadah 830 tahun. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada umat ini karena umat ini umurnya pendek. A'maru ummati baina 60 wa 70 aw qala man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui 70. Adapun umur umat-umat terdahulu, ada yang sampai ratusan, ada yang sampai 1000 tahun, maka Allah ingin umat ini mulia, di antaranya Allah beri bonus dengan namanya Lailatul Qadar. Dan itu kita minta sejak awal, ya Allah berilah taufik kepada aku untuk bisa beribadah di malam Lailatul Qadar. Karena orang tidak, kalau tidak diberi taufik di malam-malam ganjil, dia tidak beribadah. Mungkin dia nonton sinetron, mungkin dia tidur, ya pada isya langsung tidur, bangun apa? Bangun langsung subuh, ya berarti dia tidur lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dia pergi ke mall, orang itikaf di masjid, dia itikaf di mall, macam-macam orang. Ya. Oleh karena kalau dia tidak minta kepada Allah, maka susah kita mendapat taufik. Maka minta kepada Allah agar kita di bulan Ramadan kita bisa diberi semangat, kita buat target, ya. Ada target yang harus kita kerjakan. Seperti tadi target baca Al-Qur'an. Target baca Al-Qur'an. Kita punya target, saya tidak boleh ketinggalan salat tarawih. Kalau saya terlambat salat tarawih, saya salat sendiri di rumah. Pokoknya 30 hari saya harus salat malam. Apakah bersama berjamaah atau saya salat sendiri, ya. Jadi dibuat semangat. Kalau kita semangat, Allah beri taufik. Di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sebenarnya baca Quran, baca artinya baca tafsirnya, tapi nanti enggak mampu. Sebenarnya kalau kita punya waktu, kita baca semuanya. Baca Quran, baca artinya, baca apa? Tafsirnya. Tapi kita enggak mampu. Maka yang terbaik adalah baca Quran dengan mengerti artinya. Paling tidak kita baca, kita baca terjemahannya. Baca terjemahannya juga itu dapat pahala. Kesempurnaan dari kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita enggak sempat, baca Al-Quran saja kita sudah dapat pahala. Ya satu huruf 10 pahala. Tapi kalau ada sisi waktu, kita baca apa? Baca artinya. Makanya Ibnu Qayyim berkata, membaca satu ayat saja dalam Al-Quran, bitafakkurin wa tadabburin. Dengan tafakkur dan tadabbur, lebih baik daripada khatmah Al-Quran. Daripada satu kali khatam Quran tanpa ada tadabbur. Ini kata Ibnu Qayyim. Jadi kita gabungkan dua-duanya. Ya, kalau kita tahu bahasa Arab, insya Allah mudah. Tidak usah baca terjemahannya. Tapi kalau antum tidak tahu bahasa Arab, ya, kerja dua kali. Makanya supaya tidak kerja dua kali, ente belajar bahasa Arab. Baik, ada lagi yang bertanya?
2: Okay, baik, ini paling terakhir. Bisa terakhir. Terakhir, silakan. Karena di sini Ustadz masih ada jadwal tempat lain.
0: Pembatal pahala qiyamul lail, memang saya belum sempat baca dari perkataan para ulama apa yang disebut membatalkan pahala qiyamul lail. Saya tidak tahu apa ya. Tapi bisa jadi mungkin orang sholat tanpa tumaknina, sholat dengan cepat, atau sholat kemudian sambil melamun, atau sholat dengan tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya yang jelas kalau orang sholat tidak tumaknina, maka dia tidak dapat pahala qiyamul lail. Seperti rekor yang dilakukan oleh orang Indonesia ya. 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Itu rekor dunia, mungkin belum ada di tempat yang lain ya. Ya sampai saya pernah naik pesawat, saya ketemu dengan orang Arab. Dia tunjukkan saya video itu. Kata, akhi, ini video di mana ini? Di Thailand atau di mana? Ngejek ya dalam hati. Indonesia saya bilang. Kata, coba sholat kayak begini. Bisa gak antum antar saya ke orang ini? Saya mau nasihati mereka. Bayangkan saya di pesawat dibilangin gitu. Saya bilang, Masya Allah, ini pecahkan rekor. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Antum nanti bulan Ramadan, cari imam yang buat antum sholat tambah iman. Cari masjid yang kalau antum sholat di belakangnya, selesai sholat antum merasa ada iman. Jangan cari sholat yang paling cepat. Ada orang senang sana, bagus sholatnya. Kenapa? Imamnya Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang, saya tidak suka. Saya pingin yang Al-Baqarah satu nafas. Ada atau tidak? Kalau ada, saya mau ke situ ya. Jadi, kita cari imam yang kalau dia baca, kita dapat tambah iman. Cari imam yang seperti itu. Bukan masalah cepat-cepat yang penting kita terawih. Tidak, bukan yang penting kita terawih. Tapi terawih itu mengaruh, menambah iman. Iman kita, itu yang kita cari. Gak apa-apa, kita selektif masjid, gak ada masalah. Kecuali antum di masjid selalu dicari. Mana si fulan kok enggak sholat di masjid kita? Jangan ya, sholat situ aja. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau antum tidak di masjid. Tapi kalau antum enggak dicari sama jamaah, sudah cari masjid yang... cari masjid yang bisa menambah iman. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih, saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Firanda atas...
3: Nabi bersabda... Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi, ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah ahadith as-sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai beraikan urusannya oleh Allah SWT. Waja'ala faqrahu baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada di depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT, tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
4: Katakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan waqad sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu an 'aqli qad dhahab." Ini mubalaghah ini. Saking beliau sangat menyarankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai mengatakan hal ini. Jika kalian melihat aku mengucapkan pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa akalku ketika itu hilang. Saking beliau menyarankan kepada para muridnya untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak perkataan dari Imam Syafi'i tentang hal ini. Cuma keterbatasan waktu, kita cukupkan. Menginjak selanjutnya ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, "La tuqallidu, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu." Beliau mengatakan, janganlah engkau bertaklid kepadaku. Janganlah engkau bertaklid kepadaku. Apa artinya taklid? Menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalilnya. La tuqallidni, jangan engkau bertaklid kepadaku. Jangan pula engkau bertaklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Tetapi apa? Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah pendapat dari mana mereka mengambil, dari Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, "La tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bih." Janganlah dalam agama kalian bertaklid kepada mereka, para imam maksudnya. Tetapi setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ambillah. Maka ambillah. Intinya beliau menyuruh kepada para pengikutnya untuk ittiba untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atsar para sahabat. Beliau juga mengatakan la tuqallid dinaka rijal fa innahum la yaslamu min ayyaglitu. Janganlah engkau bertaklid dalam beragama para mengikuti orang-orang, maksudnya ar-rijal di sini adalah para imam. Janganlah dalam agamamu kalian bertaklid kepada para imam, karena mereka tidak selamat dari kesalahan, mereka bisa salah. Intinya jangan sampai akhir daripada rujukan kita kepada para imam. Tapi yang paling kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak menjadikan umat Islam umat yang tidak berpikir. Islam menganjurkan kita untuk berpikir, untuk mendalami agama Islam. Apa yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini uraian tentang perlukah bermadhab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wah, dan setelahnya sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Bagaimana mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang dan menjadi fanatik di tanah air Indonesia? Mazhab Imam Syafi'i bisa berkembang di tanah air Indonesia karena Islam pertama kali masuk Indonesia dari para pedagang yang datang dari Gujarat, dari Yaman. Sedangkan Yaman adalah pendapat yang banyak di sana adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan dari situlah banyak yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan berkembang pesat. Begitu pula dulu Makkah adalah sebagai pusat Islam, dan yang berkembang paling banyak ketika itu juga mazhab Imam Syafi'i di Mekah. Menjadi fanatik, fanatik ini dikarenakan kebodohan, karena tidak tahu. Orang yang semakin orang tidak tahu, dia akan semakin fanatik. Berbeda dengan orang yang tahu dari dua sisi. Orang yang tahu banyak pendapat, dia akan lebih lunak dalam menyikapi khilaf, dalam menyikapi pendapat. Bahkan dalam suatu masalah kadang-kadang seorang alim itu tidak bisa memilih pendapat, karena saking kuatnya pendapat tersebut, saking kuatnya pendapat yang ada. Bahkan kadang-kadang ada pendapat yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diingkari. Seperti misalnya pendapat orang yang berdoa setelah sholat berjamaah. Orang yang berdoa setelah sholat berjamaah di sini tidak boleh diingkari, karena para ulama khilafnya itu karena beda dalam memahami kata dalam hadis. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu mengatakan duburus sholah itu di akhir sholat. Ada yang memahami di akhir sholat itu setelah salam, ada yang memahami sebelum salam. Bagi yang memahami sebelum salam, dia tidak akan berdoa setelah salam, sebagaimana mazhab yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dengan Ibnul Qayyim. Mereka tidak membolehkan orang berdoa setelah sholat langsung berdoa, itu tidak boleh. karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan Imam Ibnu Qayyim. Para ulama yang lain membolehkan berdoa setelah sholat jamaah. Tapi berdoa di sini berdoa sendiri-sendiri, bukan doa yang dipimpin oleh imam. Berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau berdoa dengan dipimpin oleh imam itu masalah lain yang butuh dalil yang khusus. Sedangkan hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah hanya mengatakan bahwa Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berdoa setelah

0: doa juga tidak masalah karena semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
1: Ada dua pertanyaan yang sama. Jadi bagaimana menyikapi atau menghadapi orang-orang atau kelompok yang fanatik atau taklid buta terhadap satu mazhab?
0: Menghadapinya dengan memberikan penerangan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa para a'immah itu enggak ada yang ta'assub. Para ulama yang kita tiru, ulama yang kita ikuti, tidak ada yang menyuruh untuk bertaklid. Kita katakan kepada mereka nas-nas yang mereka ucapkan. Imam Syafi'i telah mengatakan seperti ini. Orang yang bertaklid itu malah menyelisih Imam Syafi'i sebenarnya. Orang yang bertaklid kepada Imam Syafi'i, meskipun ada dalil lain yang lebih kuat, sebenarnya dia itu menyelisih Imam Syafi'i, tidak menurut kepada perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah mengatakan seperti itu, idza sahal hadits wa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Semua imam sepakat bahwa kita itu harus mengikuti madhab yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana ana sebutkan di kajian tadi.
1: Dan pertanyaan selanjutnya, apabila seseorang beribadah dengan mengikuti pendapat dari salah satu mazhab, ternyata pendapat itu salah, apakah ibadah itu selamat?
0: Di sini kita lihat orangnya. Jika orangnya memang beribadah seperti itu karena dia tidak tahu dan itulah yang dia dapatkan dan ternyata salah, semoga Allah mengampuni kesalahannya dan semoga mengganti kesalahan tersebut dengan kebaikan. Itulah yang dia, karena dia di sini sudah melakukan apa yang wajib bagi dia. Melakukan apa yang wajib bagi dia sebagai misalkan ya seorang yang awam dan hidup di daerah yang tersebar kebodohan di daerah tersebut dan dia selama hidupnya ibadah seperti itu. Ada kesalahan-kesalahannya dan dia meyakini bahwa itulah yang benar. Maka semoga Allah menerima ibadahnya yang benar. Sebagian ibadahnya pasti ada yang benar. Semoga Allah menerima dan mengampuni yang kesalahan dan menggantinya dengan kebaikan.
1: Ini ada pertanyaan satu orang, 5 soal. Yang pertama, apa syarat beristihad? Kemudian apa boleh tidak bermazhab? Yang ketiga, apa ada seorang mujadid, mungkin mustahid.
0: Mujadid.
1: Yang keempat, apa boleh mengikuti 4 mazhab sekaligus atau di sekalian? Yang kelima, apa ciri orang yang soleh?
0: Apa syarat berijtihad? Dikatakan oleh para ulama, berijtihad itu sebagaimana ana katakan tadi, ijtihad ada 2, ijtihad mutlak dan ijtihad yang muqayyad. Ijtihad muqayyad juga banyak pembagiannya. Ada ijtihad dalam semua masalah, ada ijtihad dalam masalah-masalah tertentu. Untuk ijtihad yang mutlak itu dia harus menguasai bahasa Arab dengan semua seluk-beluknya, menguasai ilmu usul fikih, ilmu untuk beristimbat, menggali hukum, menguasai tafsir, menguasai ilmu hadis sehingga bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan yang dhaif, menguasai athar para sahabat, mengetahui athar para sahabat sehingga dia bisa beristidlal mengambil hukum dari perkataan-perkataan para sahabat yang tidak ada khilaf di dalamnya. Dia harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh wal mansukh ini tentang syariat yang dihapus, syariat yang menghapus. Jadi jangan sampai dia tidak tahu hal itu sehingga beristidlal dengan ayat-ayat

0: yang menerangkan syariat yang telah dihapus. Dia juga harus mengetahui apa ilmu-ilmu pendukung tentang masalah tersebut. Misalkan orang yang berfatwa dalam masalah ilmu kedokteran dan dia tidak tahu masalah tersebut, dia harus rujuk kepada dokter. Dia tidak bisa berfatwa tanpa pendukungnya. Karena ketika dia berfatwa, dia harus tahu dulu seluk-beluk masalah tersebut, hakikatnya apa masalah tersebut, baru dia bisa memberikan hukum. Begitu pula ketika masalah-masalah yang baru dalam masalah ekonomi, bagaimana seorang bisa menghukumi, dia orang alim tersebut harus kembali kepada ahli ekonomi. Apa sih hakikat dari masalah ini? Gambarannya apa? Terus dicari persamaannya dari masalah-masalah sebelumnya sehingga bisa mengeluarkan suatu hukum. Ini dia harus tahu. Dalam ijtihad yang muqayyad ini lebih ringan persyaratannya, apalagi dalam ijtihad yang dalam masalah tertentu, misalkan masalah faraid. Dia berijtihad dalam masalah faraid, dia boleh berijtihad dengan mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut saja. Tidak harus mengetahui semua nas yang berhubungan dengan seluruh hukum, seluruh fikih Islam. Dia boleh hanya mengetahui nas-nas yang berhubungan dengan masalah tersebut, masalah faraid saja misalkan. Ini lebih ringan karena kadang ada beberapa masalah yang tidak menyangkut seluruh masalah fikhiyah, dan itu banyak. Misalkan masalah-masalah yang ada sekarang, masalah cloning misalkan, dia berijtihad dalam masalah cloning dengan berdasarkan dalil-dalil yang hanya berhubungan dengan masalah tersebut. Dia boleh berijtihad meskipun dia enggak hafal Quran misalkan, atau enggak hafal semua hadis. Dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut. Tapi bukan berarti dia boleh berijtihad dalam masalah tersebut kemudian dia boleh berijtihad dalam masalah lain, enggak. Karena apa? Karena dia hanya tahu dalil masalah itu. Pokoknya berijtihad itu harusnya dia mengetahui seluruh dalil dalam masalah yang dia ijtihadi. Itu intinya, dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana dia mengambil hukum tersebut dari dalil yang dia ketahui. Allah alam. Yang ketiga, apa sekarang ada mujaddid? Mujaddid ini adalah seorang yang memperbarui agama Islam, menjadikan agama Islam menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus setiap 100 tahun seorang pembaru dalam agama, seorang yang menjadikan agama ini menjadi bersih kembali, menjadi segar kembali, menjadi bergerak kembali. Setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala mengutus orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang pun ada, cuma siapakah mujaddid itu? Sekarang pun pasti ada, tapi siapakah mujaddid itu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Syekh Albani, ada yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan seperti itu. Setiap 100 tahun pokoknya ada mujaddid dalam agama ini yang memperbarui perkara agama. Apa boleh mengikuti 4 mazhab? Dicampur-campur maksudnya ya, disekalikan. Sebagaimana kita ketahui tadi, mazhab itu bisa diistilahkan, bisa disebutkan untuk satu masalah tertentu. Misalkan masalah wudu, misalkan masalah basmalah. Basmalah dalam wudu, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. yang kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Ini mazhab tertentu, ada mazhab tertentu dalam bismalah kita mengikuti misalkan mazhab Syafi'i. Dalam misalkan berkumur, mazhab juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Bolehkah kita mengambil mazhab lain dalam berkumur padahal ibadahnya satu? Kita katakan boleh, dan tidak ada konsekuensi apa-apa dalam masalah ini, karena semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada larangan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun perkataan para a'immah mazhab 4 yang melarang hal ini. Tidak ada yang melarang hal itu. Cuma ada ulama-ulama yang terakhir yang memunculkan istilah namanya talfiq. Memunculkan istilah namanya talfiq. Talfiq ini intinya adalah mencampur adukkan mazhab. Sebenarnya istilah talfiq ini tidak ada dari zaman dulu. Ini dimunculkan ulama-ulama akhir zaman ketika mereka khawatir dengan bolehnya kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka khawatir nanti umat Islam memilih mazhab-mazhab yang mudah. Setiap masalah mana yang mudah nanti diambil. Mereka khawatir seperti itu, yang dengan seperti itu nanti agama akan rusak. Sehingga mereka mengharamkan talfiq ini. Padahal kita harus bedakan, sebagaimana saya singgung tadi, antara kita bebas memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dengan masalah mengumpulkan keringanan-keringanan dari mazhab yang lain. Jika kita telah memenuhi syarat memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masalah yang kedua tidak akan terjadi. Tidak usah dikhawatirkan. Bahkan bisa jadi orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia bisa jadi pendapatnya akan berat menurut dia, akan lebih berat menurut dia. Wallahu a'lam, talfiq mencampur adukkan atau memilih setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah meskipun dalam satu ibadah, tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Wallahu a'lam. Apa ciri orang yang saleh? Ciri orang saleh kelihatan dari ciri-ciri fisik, dari bagaimana dia beribadah, dari bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia bergaul dengan tetangganya, bagaimana dia bergaul dengan orang yang berada di sekitarnya, bagaimana ibadahnya, rajin ibadahnya. Orang-orang saleh kelihatan. Orang yang saleh adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam hidupnya. Kadang ada orang yang banyak ibadahnya tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini muskilah. Ini muskilah, masalah yang kadang orang awam tertipu dengan hal ini. Dia banyak ibadah, cuma ibadah-ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang disenangi setan. Inilah yang disenangi setan. Orang yang suka ibadah, dia tidak suka maksiat, akan digoda setan dengan jalan bid'ah. Karena dengan melakukan bid'ah, dia merasa telah melakukan ibadah tapi tidak ada pahalanya. Jadi amalannya tidak ada pahalanya. Setan senang seperti itu, biar dia enggak merasa salah tapi merasa melakukan ibadah. Padahal ibadahnya tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak ada pahalanya. Orang yang saleh cirinya, insyaallah setiap orang bisa mengetahui. Tidak harus dia harus sakti, harus itu tidak, harus banyak karomahnya tidak. orang yang saleh, orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam amalahnya, dalam ibadahnya, dalam hal yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya pertanyaan, apakah pengertian manhaj dan apakah ada hubungannya dengan mazhab? Mohon dijelaskan.

0: manhaj. Sebenarnya kalau menurut bahasa, manhaj adalah jalan. Dalam pengertian bahasa, manhaj adalah berjalan. Banyak sekali yang membedakan antara manhaj dengan akidah. Akidahnya apa, manhajnya apa. Terus mereka ada yang membedakan, ada yang menyamakan.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkirunna syai'an minal ma'ruf." Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing. Padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin salat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana salat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang salat malam, dia jarang berpuasa sunnah dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah," wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Dan di antara persiapan tersebut, yang terbaik adalah kita persiapkan diri untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keterkaitan Ramadhan dengan Al-Quran sangat tinggi. Allah berfirman tentang bulan Ramadhan, ya, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkum usyahra falyasum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah, bulan Ramadhan yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Al-Quran merupakan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, di situ adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya, yang berisi Al-Furqan dan petunjuk, pembeda, ya. Setelah Allah menyebutkan tentang bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, Allah mengatakan setelah itu, faman syahida minkum usyahra falyasum. Siapa yang melihat hilal pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini Allah mengatakan, Ramadhan bulan Al-Quran, maka berpuasalah kalau memang tidak ada halangan, tidak safar, tapi sedang beriqamah, sedang mukim, ya, maka berpuasalah. Maka jelas nampak hubungan antara Al-Quran dengan puasa. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa disyariatkan puasa? Tujuannya agar bisa menyiapkan diri untuk bisa tadabur Al-Quran. Karena di antara hal yang membantu seorang tadabur Al-Quran, ketika kondisi dia dalam kondisi terbaik untuk mengingat Allah, itu kondisi sedang berpuasa. Terutama hawa nafsunya semakin berkurang, ya, karena dia berpuasa, karena dia menahan lapar, menahan dahaga, sehingga setan tidak mudah menggodanya, ya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Shaumu junnah," puasa itu adalah perisai, ya, sehingga seorang berpuasa sulit digoda setan. Ini kesempatan dia untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Inilah di antara hikmah Allah menggandengkan bulan Ramadhan, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, "Faman syahidu minkum syahra falyasum." Ramadhan bulan Al-Quran, siapa yang tidak bersafar kemudian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Tujuannya apa? Agar berpuasa mempermudah seorang bisa mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadhan, Jibril sengaja datang khusus untuk mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadhan, dan Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadhan, ya. Hina yalqal Jibril, ya, ketika bertemu dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, maka Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Dalam riwayat Nabi baca Al-Quran di hadapan Jibril alaihi salam. Dan itu kapan? Ketika bulan Ramadhan. Setiap malam Jibril datang, ya, mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk baca Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para salaf dahulu. Para ulama dahulu, kalau mereka sudah datang bulan Ramadhan, bahkan mereka meninggalkan majlis hadis untuk fokus kepada Al-Quran. Seperti dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau punya majlis hadis di Masjid Nabawi. Kalau datang Ramadhan, tarakal majlis wa akbal Al-Quran. Maka dia tinggalkan majlis tahdis, majlis hadisnya, kemudian dia fokus kepada Al-Quran. Oleh karenanya, para ulama dahulu memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita ingin bahas adalah tadabur Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk ditadaburi. Untuk ditadaburi. Dan yang jadi masalah, sebagian orang hanya fokus membaca Al-Quran, lupa untuk tadabur. Lupa untuk tadabur. Fudail bin Iyad berkata, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu kira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan.
Jadi di antaranya agar bisa diamalkan ditadabburi, harus paham maknanya, apa tujuannya, maksud ayat ini apa, kemudian bisa diamalkan. Tapi fattakhadha an-nasu qira'atahu amala, orang-orang menjadikan amalan Quran hanya terbatas pada membacanya, sehingga mereka menyangka kalau sudah baca Quran sudah itu maksud tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita baca Al-Quran itu baca dengan baik, dengan tajwid, dengan tahsin, supaya kita semangat baca. Setelah kita semangat baca, kita bisa mentadaburi. Setelah tadaburi, baru kita beramal. Jadi ada tahapan, baca dengan tajwid dan tahsin, tadabur, beramal. Nah, jangan bataskan hanya pada yang pertama. Ini jadi problem. Dan ini problem yang pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, وَمِنْهُمْ مُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Di antara mereka Bani Israel, ummiyun itu orang-orang yang hanya tahu baca tidak mengerti maknanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan la ya'lamuna illa mujarradat tilawah. Mereka tidak memahami kecuali sekedar baca. Mereka tidak paham kandungan dari Taurat. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah mencela sebagian orang-orang Yahudi Bani Israel yang hanya pandai membaca tidak memahami maknanya, tidak mentadabburinya. Dan ada suatu kaum yang muncul di zaman para sahabat, itu orang-orang khawarij, yang mereka pandai baca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahaminya. Yang Nabi SAW berkata tentang orang-orang khawarij, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Mereka adalah orang-orang bodoh, anak-anak muda, yang bodoh-bodoh. Kemudian, yakra'una Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, tapi larukan tidak melewati kerongkongan mereka. Baca cuma sampai di sini saja. Sekedar suara indah, suara indah kemudian keluar tapi tidak masuk ke dada. Maksudnya tidak ditadaburi. Tidak ditadaburi. Sekedar baca. Ya, oleh karenanya kita harus merubah cara baca Al-Quran kita. Sudah luar biasa sekarang hidup semarak baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Anak-anak kita semangati hafal Quran. Bahkan saya ingin, kamu ini yang paling jago hafal Quran, yang paling bagus tajwidnya, ini sanad-sanadnya, ini bagus. Tapi ini baru tahapan pertama. Tahapan pertama. Ketika seorang berlebih-lebihan pada tahapan pertama, sibuk dengan baca Quran, tajwid dan macam-macam, hingga lupa untuk mentadaburi ayatnya, maka ini bermasalah. Bahkan sebagian ulama, ya, bagaimana dikatakan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, seorang sibuk memperbaiki tajwidnya sampai berlebih-lebihan dalam tajwid, sehingga lupa dari tujuan belajar tajwid adalah untuk apa? Tadabur. Saya ulangi, Al-Quran itu baca, kita belajar tajwidnya. Bagus atau tidak? Bagus. Setelah tajwid, tujuannya untuk bisa tadabur. Beda orang kalau pintar tajwid atau bisa Quran dengan tajwid dengan yang tidak bisa tajwid. Kalau yang pintar tajwid, dia semangat baca Quran. Jadi, memahami ilmu tajwid itu membantu orang semangat baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan dilagukan. Ini membantu orang semangat baca Quran. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah mentadaburinya. Dengan tadabur kita bisa mengamalkannya, baik mengamalkan secara zahir maupun mengamalkan secara batin. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Inilah yang Allah tegur orang-orang Bani Israel yang hanya sekedar mujarradat tilawah, hanya sekedar baca. Inilah yang Allah isyaratkan kepada orang-orang khawarij yang mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran tapi mereka tidak paham apa maknanya. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati turquwah. Turquwah itu ini, tidak melewati selangkangan mereka. Ini sampai di sini aja bacanya indah, dilantunkan berulang-ulang, tapi tidak masuk ke dada. Ya. Maka kita harus ikut manhaj para sahabat. Apa kata salah seorang sahabat? Bahwasanya para sahabat dahulu, ya, mereka menghafal 10 ayat, kemudian mereka tidak melampaui 10 ayat, ya, ya ahaduhum, ya, la yahfad asyrat ayat, ya, dan mereka tidak melampaui 10 ayat hatta ya'lama minha minal ilmi wal amal, sampai mereka paham ilmunya dan amalnya, baru mereka lanjut lagi hafal 10 ayat berikutnya. Itu metode para sahabat. Makanya kalau di antara sahabat ada yang hafal surat Al-Baqarah, maka mereka, dia pasti orang alim. Dia pasti orang alim. Karena metode mereka belajar 10 ayat, pahami makna, mengamalkan, lanjut lagi 10 ayat. Dan demikian. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? La tahuzzu al-Qur'ana hadza asy-sya'r wa la tanthuruhu nathra ad-daqal.
waqifu inda ajaibihi wa hariku bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah kalian baca Quran seperti syair tidak. Ya. Tetapi kata beliau, qifu inda ajaibihi, berhentilah pada keajaiban-keajaiban itu, berusaha wa hariku bihil qulub, gerakan hati. Gerakan ini maksudnya ayatnya apa? Gerakan, diulang. Sampai Rasulullah SAW pernah semalam suntuk baca satu ayat. Ya. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Ayat dalam surat Al-Ma'idah. Rasulullah ulangi satu ayat, satu ayat. Jadi, jangan, kemudian kata beliau, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah semangat kalian yang penting akhir surat, yang penting selesai, yang penting selesai. Benar, kita ada target khatam Quran. Tapi bukan berarti kemudian fokus ke khatam, ke khatam, khatam sehingga lupa daripada tujuan kita baca Quran adalah untuk mentadaburi. Kena bilang, Ustaz, para salaf dahulu diriwayatkan mereka ada yang khatam Quran 3 hari sekali bulan Ramadan. Benar. Ada yang 2 hari sekali khatam khatam Quran, ada yang sehari sekali khatam Quran. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia khatam Quran sehari 2 kali rahimahullahu taala. Dan kalau kita praktekkan memang bisa, karena Al-Quran itu 8 jam, kalau orang bacaannya bagus bisa selesai. Tetapi itu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika baca Quran, semua tafsir di kepalanya. Paham? Semua tafsir di kepalanya. Itu baca Quran, baca A, I, U, E, O aja belum jelas. Nggak ada tafsir di kepala. Maka beda antara kita dengan mereka. Mereka sudah paham tafsir. Sehingga ketika mereka baca tuh sambil baca itu tafsir semua mengikuti apa yang mereka baca. Adapun secara umum, hendaknya kita baca dengan tadabbur, berusaha memahami pelan-pelan. Ya. Yang penting kan kita, jadi maksud saya, rubah cara pikir kita, jangan hanya kuantitas. Sekarang kita mulai berpikir kualitas. Kualitas bacaan. Kualitas bacaan itulah tadabbur. Apa maksud ayat ini? Tujuannya apa? Nah, itu yang kita mau bahas pada siang hari ini. Tapi saya akan sebutkan dalil-dalil tentang pentingnya tadabbur. Yang pertama bahwasanya tujuan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, tentu akan didapati kontradiksi yang banyak dalam ayat-ayat Allah. Maka untuk bisa mengetahui Al-Quran ada kontradiksi, tidak harus tadabburi, dipahami, oh ternyata tidak ada kontradiksi. Ini konsekuensi, barusnya sekedar baca aja enggak bisa, tapi kalau memahami, dibaca, direnungkan, diperhatikan, ternyata tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada gembok di hati mereka? Mereka dengar tapi tidak memahami. Rasulullah bacakan Al-Qur'an banyak di hadapan orang Quraisy sampai ke telinga mereka, namun mereka tidak memahami. Seakan-akan ada gembok yang menggembok hati mereka sehingga Al-Quran tidak bisa menembus dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan, am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada gembok? Harusnya kalau mereka tadabur bisa. Cuma orang Quraisy tidak mau tadabur. Mereka dengar angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan belum masuk telinga, sudah keluar. Kalau mereka mentadaburi, itu gembok akan pecah. Allah mengatakan, walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, yang gunung batu yang keras, laru'aitahu khasyian, kau akan melihat batu tersebut, gunung batu tersebut akan khusyuk takut, mutasaddian, akan hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Allah berfirman, bayangkan Al-Quran begitu dahsyatnya, seandainya gunung batu itu adalah makhluk yang berfikir dan dia merenungkan tentang Al-Quran yang begitu hebatnya, dia akan hancur karena takut kepada Allah, karena kandungan yang ada dalam Al-Quran. Seandainya orang-orang Quraisy mereka mentadaburi Al-Quran, maka gembok itu akan hancur dan Al-Quran akan masuk dalam hati mereka. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau mentadaburi. Mereka tidak mau mentadaburi, sehingga mereka berpaling, i'rad, berpaling dari Al-Quran. Jadi Allah mencela orang musyrikin karena tidak mau tadabur apa? Al-Quran. Dan jadi Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun.
liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Qur'an ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an tersebut, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Buat apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan Al-Qur'an dibaca itu adalah untuk tadabbur. Jangan sampai kita terjebak seperti umat terdahulu, sekedar baca, sekedar baca, sekedar baca. Orang-orang Yahudi kalau baca Taurat, tapi enggak paham maknanya. Dan baca Quran cuma sekedar cari berkah. Benar Al-Quran ada berkahnya, tapi tahapan satu. Ada tahapan berikutnya. Tahapan pertama tajwid, setiap huruf ada berkah, cari pahala, benar. Tahapan kedua, jangan lupa. Untuk ditadaburi, untuk sampai pada tahapan ketiga, untuk diamalkan. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tujuannya ditadaburi. Kita sebut tadi tiga ayat. Tapi ada syawahid, yaitu hal-hal yang mendukung akan hal ini, bahwa tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Pertama, Allah berfirman tentang Nabi SAW, "La tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana." Ketika Malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi bersegera untuk menghafal. Takut Nabi takut lupa. Maka Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "La tuharrik lisanaka." Jangan kau gerak lisan, dengerin aja. "La tuharrik lisanaka lita'jala bi," agar kau segera untuk menghafalkannya, enggak usah. "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana," kami yang akan buat bisa engkau mengerti dalam dirimu, yang kau bisa hafal, kami yang tanggung jawab kami. Di sini Allah menegur Nabi agar tidak tergesa-gesa baca Al-Qur'an, dengar. Dengar aja yang disampaikan oleh apa? Jibril, jangan langsung diikuti. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Taha wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma." Dan janganlah engkau bersegera untuk baca Al-Qur'an sebelum selesai wahyunya. Tapi berdoalah, "Wa qur rabbi zidni ilma," ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku, ya. Jadi Al-Qur'an Nabi disuruh baca dengan tartil, tidak buru-buru. Ketika Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah dengar, tidak usah diikuti dulu, dengar dulu. Agar bisa dipahami dengan baik, nanti Allah yang bikin Rasulullah SAW paham. Ini isyarat bahwa si Al-Quran itu ditadaburi, didengar dengan baik, disimak dengan baik. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berkata, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata dzikri," kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "fastami' lima yuha fakhna'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Aku telah memilih engkau wahai Musa, fastami', istima'lah, dengarlah, simaklah, lima yuha, kepada apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, maka Al-Quran itu didengar dengan tenang, ditadabburi, disimak. Disimak. Bukan sekedar dibaca enggak, diperhami dengan baik. Demikian juga ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Kata Allah, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin," agar kau bacakan Al-Qur'an kepada manusia dengan bertahap, pelan-pelan. Kalau Al-Quran sekaligus susah untuk dipahami. Tapi ada masalah, ada ayat. Sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami dengan dalam. Ada masalah, turun ayat. Sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami oleh para sahabat. Makanya orang yang paling paham Al-Quran para sahabat. Karena mereka tahu ayat tersebut turun tentang kasus yang sedang mereka hadapi. Turun ayat perlahan, turun surat perlahan, turun ayat satu demi satu. Tidak sekaligus. Makanya ketika orang kafir minta, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهَا هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ يُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Kata, berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Ya, selesai sekaligus. Allah mengatakan, tidak, ya. "Kadzalika yuthabbitu bihi fu'ada," kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. "Warattalnahu tartila," dan kami tartilkan kepada engkau dengan pelan-pelan. Al-Qur'an dibaca dengan tartil.
Kenapa disuruh baca dengan tartil? Agar kita paham maksudnya. Terutama di bulan Ramadhan. Ramadhan kita siang hari puasa. Di mana kalau kita berpuasa maka majari syaitan, ya, tempat syaitan masuk ke dalam tubuh kita menjadi sempit, ya, karena kita berpuasa, dia tidak luasa untuk menggoda kita. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Dengan kita berpuasa, maka syaitan tidak luasa untuk masuk dalam tubuh kita untuk menggoda. Kemudian di malam hari kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih di masjid, apalagi imamnya hafiz Quran. Sehingga masyarakat bisa mendengar Quran. Apalagi kalau bisa khatam 30 juz dalam satu bulan. Ya seberapa yang sedapatnya? Mereka dengar ayat dengan tadabbur, imamnya baca dengan tadabbur. Tujuannya agar benar-benar masuk Al-Quran tersebut dalam hati masyarakat dengan baca sendiri di siang hari atau dengan sholat tarawih ketika jadi imam atau jadi makmum. Tapi kalau tarawihnya 23 rakaat 8 menit agak repot. Gimana mau di? Ini ngejar target. Sampai ada yang bilang sholat di sana masjid bagus. Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang kurang keren. Ada enggak Al-Baqarah satu nafas? Saya mau sholat di situ. Al-Baqarah satu nafas. Kalau ada saya mau sholat di situ. Apa itu tujuan Al-Quran? Itu apa tujuannya? Tujuannya tadabur. Tadabur bukan begitu. Kita ini mau kuantitas atau kualitas. Kita ingin kalaupun kuantitas tapi yang berkualitas. Jangan kuantitas tanpa berkualitas. Harus kita rubah mindset kita sekarang. Harus rubah. Agar kita menikmati Al-Quran, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Kita baca-baca Al-Quran tapi cuma begitu aja. Sampai kenyataan kita dapat. Orang baca Quran, orang paling fajir. Baca Quran tapi fajir. Baca Quran tapi tukang maksiat, baca Quran tapi tukang ini, ngeri. Karena Quran cuma dibaca, sekedar seperti pekerjaan, hafal sanad, sebagian ngaco. Ya. Tidak ada praktek Al-Quran dalam kehidupannya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Rasulullah sebutkan dalam hadis ada orang diazab di kuburan, Allah berikan Al-Quran, tidak diamalkan. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang alam barzah, Rasulullah sebutkan ada pezina yang diazab, ada pemakan riba yang diazab, dan ada yang pendusta dengan satu dusta tersebar seantero dunia diazab, dan ada kata Rasulullah SAW, rajulun atahu Allahul Quran falam ya'mal bihi bin nahar wahuwa yanamu anhu bil lail walam ya'mal bihi fin nahar. Malam hari dia tidur, siangnya tidak diamalkan, diazab di alam barzah. Berarti ada orang baca Quran diazab? Ada, dalilnya ada. Subhanallah. Khawarij baca Quran enggak? Hafal Quran khawarij. Oleh karenanya kita berusaha bukan cuma kuantitas. Saya khatam Quran bulan Ramadan sekian kali. Oke, enggak apa-apa kalau berkualitas oke, tapi kalau tidak berkualitas masalahnya kurang bagus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qira'atu ayatin wahidatin bitafahumin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah. Satu ayat saja kita baca dengan tadabbur, dengan ta'akul, berusaha memahami, tafahum, lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak ngerti maknanya. Satu ayat, kenapa satu ayat kita baca? Nambah iman, nambah kualitas iman kita. Ada ilmu yang kita tambahkan, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmu, ini antara ilmu Al-Quran. Maka ini diantara hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Agar bisa dipahami. Tidak sekaligus repot, sedikit-sedikit. Sesuai dengan kejadian-kejadian. Sehingga dihayati, ayat-ayat tersebut dihayati oleh para sahabat. Demikian juga Allah berfirman, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan, mathaniya, taqasya'iru minhu judul ladhina yakhshawna rabbahum. Kata Allah SWT dalam surat Az-Zumar, Allah menurunkan ahsanal hadith, ya, yaitu Al-Quranul Karim, pembicaraan yang terbaik, mutasyabihan, yang ayatnya mirip-mirip, semuanya ayatnya indah luar biasa, semuanya mukjizat. Kemudian kata Allah, mathaniya, yang kami ulang-ulang. Al-Quran kenapa diulang-ulang kontennya? Agar kita selalu merenungkan hal tersebut. Kita baca saja kisah Nabi Musa dalam banyak surat. Surat Al-Baqarah ada, surat ini ada, surat ini ada. Tapi selalu Allah bawakan dengan lafal-lafal yang berbeda-beda. Dan selalu setiap surat ada tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain.
Memang sengaja Allah ulang-ulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Makanya hampir surat-surat ada tentang hari kiamat, ada wejangan, sehingga setiap kita baca Quran kita belajar lagi, kita belajar lagi. Nanti baca surat lain ada juga makna-makna tersebut, karena hati ini sering lupa, sering lalai. Kalau tidak diulang-ulang, maka di antara sifat Al-Quran memang diulang-ulang. Mathaniya itu diulang-ulang. Kontennya diulang-ulang, tapi dengan lafal yang berbeda, dengan uslub yang berbeda, dengan tambahan makna yang tidak terdapat pada surat yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru fa aba aktsarun nasi illa nufura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadzakkaru." Dalam ayat yang "Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru." "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi." Ya. Sungguh kami telah sarrafna. Sarrafna itu kata bahasa Arab artinya kami variasikan. Kami variasikan. Allah buat apa? Liyadzakkaru, agar mereka bisa ambil pelajaran. Allah turun ke Al-Quran dengan berbagai macam uslub, metode, ada hukum, ada kisah. Sehingga tidak membosankan dan bisa kita semangat untuk mempelajarinya. Liyadzakkaru, agar berbagai metode Allah berikan. Berbagai macam variatif dalam penyampaian. Al-Quran demikian. Demikian juga dalilnya banyak dengan berbagai macam sisi dalil. Allah bicara tentang hari kiamat, sisi dalilnya banyak. Allah bicara tentang tauhid, sisi dalilnya banyak. Allah variasikan sisi dalilnya agar orang bisa apa? Ambil pelajaran. Allah berbicara tentang kekuasaan rububiyahnya, Allah sebutkan banyak dalil bervariasi. Ya. Bagi orang yang paham, luar biasa, ternyata dalilnya begini, ternyata dalilnya begini, oh begini, metodenya begini, luar biasa. Ini semua agar kita bisa lihat dzakaru, agar kita bisa ingat, bisa sadar, agar bisa mengambil pelajaran. Ini semua dalil bahwasanya Al-Quran itu tujuannya adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Ya. Dan datanglah bulan Ramadhan yang memang bulan spesial untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya Ramadhan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahr Ramadhan alladhi unzila fil Quran hudal linnasi yubayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi saya sebutkan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadhan untuk diturunkan Al-Quran. Maka Allah mengatakan, siapa yang faman syahida minkumus syahra, siapa yang tidak bersafar lihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Adapun kalau safar, tidak mengapa tidak berpuasa. Agar orang yang berpuasa itu lebih mudah baca Quran di siang hari. Baca Quran. Lebih masuk. Lebih mudah untuk tadabbur. Maka siapa yang tidak memanfaatkan Ramadannya, puasanya, untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka dia merugi. Maka dia merugi. Kapan lagi kita mau fokus kita untuk bisa menambah iman kita dengan Al-Quran? Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadhan? Bulan Ramadhan kita masih sibuk yang lainnya, sibuk medsos, sibuk ini, sibuk. Kapan kita mau membuat hati kita lembut dengan Al-Quran? Hati kita sudah keras. Allah mengatakan Al-Quran kalau kami turunkan ke gunung batu hancur. Kita sekeras apapun hati ini, kalau kita baca dengan tadabbur akan hancur. Kekerasan tersebut akan menjadi lembut. Oleh karenanya, mulai Ramadan kali ini, tentunya kita harus tadabur setiap saat, setiap kita baca Quran. Tapi kita lebih fokuskan di bulan Ramadan untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Taib, pertanyaannya bagaimana cara tadabur Al-Quran? Bagaimana cara tadabur Al-Quran? Lebih lagi sulit pertanyaannya, Rasul, ya Ustaz, gimana tadabur Al-Quran? Gak tahu bahasa Arab, itu lebih susah lagi. Alhamdulillah sekarang ada terjemah. Maka kemarin saya sempat sampaikan dalam pengajian, Bapak Ibu sekalian, biasanya target Ramadan khatam Quran baca doang. Sekarang naikkan kualitas. Sekali khatam Quran dengan terjemahannya. Naikkan kualitas. Yang saya pernah baca Quran dengan terjemahannya semua.
Nanti kalau sudah bisa, selesai Quran terjemahnya, cuma naikkan Quran dengan tafsir singkat. Kifu inda ajaibihi, kata Ibn Mas'ud, berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Cari hidayatul Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini, ayat ini buat apa sebenarnya? Apa yang bisa saya kaitkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Nanti kita akan bawakan contoh. Bosnya ayat-ayat itu luar biasa, cuma kita yang kurang dalam mendalami makna kandungan Al-Quran tersebut. Hariku bihil kulub, gerakan hati dengan baca Al-Quran. La taj'al la yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan yang penting target selesai, yang penting selesai. Enggak. Bukan ini target, target kualitas membaca Al-Quran. Ingat perkataan Ibnu Qayyim, satu ayat dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak tadabbur. Berusaha ayat-ayat baca satu demi satu. Minimal baca terjemahannya. Jadi bagaimana cara tadabbur? Pertama, kalau baca Quran, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan memang buat kita baca Quran biar kita malas. Pertama malas agar pikiran kita kemana-mana. Makanya orang bilang kalau susah tidur baca Quran. Supaya apa? Supaya ngantuk. Karena syaitan datang. Tidur. Turun sakinah, ketenangan, tidur. Makanya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita baca awal surat, kalau tidak baca awal surat, tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, lanjutin tengah surat Al-Baqarah, baca saja apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bismillah juga boleh. Tapi yang dianjurkan adalah ta'awudz. Ya. Fasta'id billah. Maka berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena pastikan syaitan datang menggoda kita. Pastikan syaitan datang menggoda kita karena kita sedang membaca firman Allah. Dan syaitan paling tidak suka kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan goda kita, buat kita ngantuk, buat kita enggak fokus, baru baca ting tang WhatsApp bunyi ting tang ting tang. gimana baca mutadabur begini? Yang betul tadabur WhatsApp. Al-Quran hanya sekedar selingan. Tadaburnya what? WhatsApp. Serius kan? Inna Allah malaikat. Yang ditadabur yang mana? Al-Quran apa WhatsApp? WhatsApp. Tadabur WhatsApp. Bukan Al-Quran. Ini realita. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca awal surat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan mengharap rahmat Allah kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu rahmat Allah terbesar untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, kemudian Allah sebutkan di antara dalil argumentasi atau konsekuensi dari Allah adalah Ar-Rahman, Allah mengatakan Allamal Quran. Karena Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah ajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Maka siapa yang semakin memahami Al-Quran dengan baik, semakin banyak rahmat Allah yang dia dapatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran adalah obat dan rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin. La'allakum turhamun. Kalau dibacaan Al-Quran maka dengarlah, simaklah. Semoga kalian dirahmati. Dengar aja dapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita baca? Maka niatkan saya baca Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya kita disayang. Sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan niat baca Quran agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya berniat ketika baca Quran untuk al-ihtida, untuk dapat hidayah. Allah berfirman, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang hudal lin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dalam ayat yang lain hudal lil muttaqin, dalam ayat yang hudal lin nas. Petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Nah, baca Quran niatnya agar dapat apa? Petunjuk.
Niatnya agar dapat petunjuk. Bagaimana petunjuk dari ayat ini? Kalau kita berniat, Allah akan bukakan hati kita sehingga banyak makna-makna. Ayat satu ayat itu maknanya banyak. Tidak akan pernah habis makna ayat. Kita baca buku tafsir, mungkin ratusan buku tafsir sudah ada. Tapi kalau kita baca satu dengan lain, pasti tidak bisa mewakili. Buku tafsir terbesar misalnya sekarang At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tidak bisa mewakili yang lainnya. Setiap buku tafsir punya, subhanallah, kita baca, pasti ada yang tidak didapat di tafsir-tafsir yang lain. Metode penyampaian tafsirnya juga berbeda-beda. Luar biasa, makna tidak habis-habisnya. Allah berikan berkah, Allah bukakan cakrawala bagi orang-orang yang berniat untuk mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi niatkan untuk bisa dapat petunjuk dan niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akhlaknya, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita maksudnya apa? Antum baca Al-Quran. Semua ayat yang antum baca tentang akhlak, tentang adab, tentang iman, tentang takwa, tentang meninggalkan maksiat, tentang semua itu Nabi sudah kerjain. Semua itu ada pada Nabi. Semua itu ada pada Nabi. Nah, berarti Al-Quran itu bisa membuat kita beramal baik. Sampai ada yang mengatakan Al-Quran itu seperti kawan. Semakin kau dekat dengan dia, dia semakin membuka rahasianya. Iya enggak? Kalau baca sekilas, enggak terbuka rahasia. Tapi kalau dekat terus, sering dibaca, sering dikorek-korek, akhirnya dia buka apa? Rahasianya. Maka rahmat semakin banyak masuk dalam hatimu. Banyak sekali makna-makna yang masuk dalam hatimu. Mulailah berubah cara hidupmu, mulailah berubah cara berfikirmu, mulailah berubah cara pandangmu, mindsetmu berubah ketika kau sering bergaul dengan Al-Quran. Tapi dengan dibaca, direnungkan, dengan niat untuk mendapat hidayah. Kemudian berikutnya, agar bisa mentadaburi, baca makna, itu terjemah. Makna lafaz itu terjemah, dan sisihkan waktu baca tafsirnya. Alam tafsir banyak sekarang. Ya. Tafsir audio juga ada ya. Tidak ada salahnya ibu download Quran Tadabur ya. Itu ada, paling tidak ada 10 juz, ada suaranya. Tinggal pencet ayat, ada suaranya. Bisa didengar, kalau memang malas baca. Ya. Dengar ayat, maksud apa ayat ini, ada tafsirnya. Dengar, itu membantu kita untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Membantu. Ya. Siapa yang sudah download Quran Tadabur? Coba angkat tangan. Satu, dua, sedikit. Ibu-ibu yang sudah download Quran Tadabur, atau enggak punya HP, ibu-ibu, Masya Allah. Yang sudah download Quran Tadabur sudah? Ya, situ. Dengar satu-satu ayat, dengerin. Dapat pahala. Kita Quran, ini surat Allah kirimkan buat kita. Lewat malaikat turunkan, lewat Nabi Muhammad SAW. Ini surat penting. Kita ingin tahu maksud surat ini apa buat kita. Kita baca, kita dengar, kita daburi, kita berusaha memahami. Kemudian, karena kita niat baca Quran untuk tadabbur, maka bacanya harus fokus.

tadabur mimpi. Baca Quran jangan ngantuk. Kalau mau minum kopi enggak apa-apa, minum kopi, minum kahwa. Ya. Semangat ya. Pakai obat tetes mata. Beneran. Ini saya enggak main-main. Saya punya kawan Mas Abdul Ramadan, dia baca Quran fokus, taruh Quran tempat, dia pilih Quran yang bagus, kasih tempatnya, dia duduk dengan rapi, dia bawa obat tetes mata. Beneran. Dia tetes kalau ngantuk dia baca dengan serius. Dulu disebutkan dalam biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kalau salat malam dia kahwa, pakai kopi. Biar tidak ngantuk, salat malam minum kopi. Minum kopi lagi, Masya Allah. Kalau istri soleha, siapkan kopi. Kalau enggak soleha, ajak tidur. Tidur lagi, Mas. Semangatin suami salat malam, siapin kopi. Siapa enggak semangat suaminya salat malam? Istrinya bikin kopi di malam hari. Luar biasa. Kopi Mas, bismillah, Masya Allah. Apalagi dia yang tuangin, luar biasa. Coba dicoba, indah. Ibu-ibu, dengar gak tadi? Pura-pura gak dengar ya. Jadi jangan ngantuk kalau baca Quran. Baca Quran gak bakalan bisa tadabur. Bisa kuantitas doang. Baca ulang lagi. Ya, insya Allah dapat pahala juga. Cuma bukan itu yang dimaksud. Kita baca kualitas. Terus latih diri. Memang baca Quran itu setannya banyak. Jadi baca Quran sedikit, aduh berat. Kaku ini, kaku. Kalau nyanyi 2 jam enggak kaku-kaku baca Quran. Gini-gini, setengah mati. Setengah mati. Ada setannya. Nah, perlu dilatih. Ustaz, kenapa kita berat tadabur? Karena kita terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Baca Quran Ramadan doang. Ramadan berhenti. Sibuk, balik lagi ya sudah. Kita iman perlu di maintenance. Kemampuan baca Quran, ketertarikan Al-Quran perlu di maintenance. Maka setiap hari kita baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran, meskipun satu halaman. Tapi kita biasakan baca Quran dengan tadabur. Meskipun cuma beberapa ayat per hari, tapi kita continue. Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan, meskipun apa? Sedikit. Jadi baca jangan sambil ngantuk. Yang kedua, baca dengan mematikan pengganggu, medsos. Baca Quran HP-nya dimatiin. Kalau mau fokus. Kalau enggak susah. Baca Quran bunyi ting ting. Kita akan mendahulukan medsos daripada Al-Quran. Repot. Udah, matikan baca. Terselesai target yang kita inginkan. Tambah iman, tambah takwa. Kita kalau baca tadabur, selesai baca, coba periksa hati. Pasti lebih bahagia daripada sebelum baca. Pasti. Tidak nanti-nanti, langsung. Langsung. Ibu baca bangun malam hari, minum kopi, segar baca Quran, baca ayatnya, baca terjemahnya. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Setengah jam baca, pasti lebih bahagia. Pasti. Tidak menerima penundaan, langsung bahagia. Hati langsung berubah. Karena langsung disiram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus, maka pengganggu seperti HP apa segala matikan dulu agar kita tidak terganggu. Kalau kita baca di masjid ada orang yang ngobrol, kita jangan putusin Quran, kita bilang belum selesai. Kadang-kadang kita karena enggak enak sama kawan, kita berhenti baca Quran untuk ngobrol sama kawan. Apa enggak sebaliknya, kita enggak enak sama Allah, kita enggak usah ngobrol sama kawan? Ini sebaliknya, kita enggak enak sama kawan, kita berhentikan. Kita lagi connecting dengan Allah. Lagi membaca, Allah sedang perhatian kita. Allah sedang perhatikan kita, kita sedang baca firman-firman-Nya. Sedang berusaha mempelajari ayat-ayat-Nya. Sedang berusaha mencari hidayah dari ayat-ayat-Nya. Terus ada kawan aja ngobrol, tutup, kita ngobrol. Maka kalau Ramadan kita sok sibuk. Afwan, belum selesai, afwan. Afwan, maaf, baru baca. Nanti, tunggu dulu. Seperti itu. Jadi sok sibuk agar kita bisa fokus baca Al-Quran. Jadi ini Bapak dan Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tujuan kita baca Quran sekarang kita mulai rubah, bukan sekedar kuantitas, tapi kita ingin berkuat. Sekarang saya ajak Bapak Ibu-Ibu untuk tadabur satu ayat. Contoh, buka surat At-Taghabun, surat 60, surat berapa?

0: surat 64 ayat ke 14.
1: Ayat 14.
0: Coba dibuka semua. Surat Taghabun, surat 64 ayat 14. Ini contoh saja. Yang punya Quran Tadabur silakan buka. Situ ada suaranya, ada audionya, dan ada tafsirnya, ada tafsir pilih, tafsir taisir. Tafsir itu taisir maksudnya tafsir yang transkrip dari ceramah saya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ada 4 tafsir. Coba saya baca firmannya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Wahai orang yang beriman. Ini ayat ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Semuanya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu dan tidak memarahi, berlapang dada, wa taghfiru dan menutupi, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa, coba kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Allah buka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, yaitu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Insyaallah kita ada iman, entah level berbeda, tapi secara umum kita ini beriman dengan tingkat level iman yang berbeda-beda. Allah ingatkan, sungguhnya inna itu maksudnya sesungguhnya. Min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Musuh itu kan ingin keburukan bagi kita, ya enggak? Kalau seorang kita katakan musuh, berarti dia ingin buruk bagi kita atau ingin kebaikan? Ingin buruk. Kalau ingin kebaikan namanya kawan. Allah menamakan musuh, berarti dia ingin keburukan bagi kita. Allah menjelaskan ternyata di antara istri, di antara anak ada yang jadi musuh. Berarti tidak semua. Tidak semua. Ada di antara istri dan anak yang membantu dekat kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, liyattakhid ahadikum qalban syakiran walisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang senang bersyukur, lisannya suka berzikir, dan jadikan istrinya istri yang solehah yang membantu dia urusan akhirat. Ada orang istrinya solehah. Bahkan ada orang banyak dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak, di Jakarta banyak. Suaminya dapat hidayah gara-gara apa? Istrinya. Ini istrinya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Dan ada anak-anak demikian, anak-anak yang menasihati orang tuanya ada. Ibunya lagi main HP, anaknya bilang, "Mak, jangan main HP terus, Mak." Ibunya mau beli barang-barang branded, "Udah lama, jangan beli barang branded terus. Utang Abi belum lunas, Mak." Hidup cuma sementara, Masya Allah. Anaknya nasihati orang tua. Ada atau tidak? Ada. Dan itu luar biasa, bahagia. Ada seorang dinasihati oleh anaknya sendiri. Allah datangkan penasihat tidak jauh-jauh, anaknya sendiri menasihati dia. Jadi ada istri dan anak-anak yang mengantarkan kepada surga, teman. Tapi sebaliknya, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, ingin kalian buruk. Fahdharuhum, waspada. Kata Allah, waspada. Jangan kalian saking cinta sama istri, saking cinta sayang sama anak, terbawa. Ternyata kalian semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, in alwaladu mabkhalatun wa majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu bikin pelit dan bikin takut. Ini cerita zaman dahulu. Kalau ada orang mau sedekah, ingat anak-anak. Akhirnya enggak jadi sedekah. Anaknya pengen ini, pengen anu, pengen ini. Enggak jadi sedekah. Padahal sedekah aja. Dia enggak jadi sedekah. Tak katanya harus safety dulu buat anak-anak. Saving harta buat apa? Anak-anak. Anak-anak harus punya tabungan sekian. Akhirnya jadi pelit. Pelit bukan cuma sama orang lain, bahkan sama ibunya pelit, sama kerabatnya pelit, gara-gara terlalu banyak, terlalu sayang sama anak. Wa majbanatun, bikin jadi takut. Sebagian orang ingin berjihad, gak jadi jihad gara-gara mikir anak, kalau saya mati gimana anak saya. Dia tidak tawakal, akhirnya jadi penakutnya zaman dahulu. Ya Rasulullah sebutkan ada anak-anak bikin terjerumus. Bukankah dalam ayat Allah berkata, fantalaqa hatta idha laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika Musa dan Khadir berjalan menemui seorang anak, kemudian Khadir bunuh anak ini, maka Musa peringatkan, kenapa kau bunuh anak ini, tidak ada salah. Akhirnya Nabi Khidir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, anak remaja, anak kecil tersebut, kedua orang tuanya orang mukmin, dan aku khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim atau dalam kekufuran. Fa aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab ruhuma. Maka aku ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lebih soleh wa aqrab ruhuma, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi seandainya anak ini hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyan, pada sikap berlebihan dan pada kekufuran. Jadi ada anak yang menjerumuskan orang tuanya, ada. Dan ada istri juga demikian, yang menghalangi suaminya dari kebaikan. Suaminya mau berbakti sama ibunya, ibunya udah tua, mau dibelikan mobil Alphard. Kata istrinya, ngapain saya? Ibu bentar lagi udah Avanza. Akhirnya dia nurut. Istrinya Mercy, ibunya apa? Avanza. Ramadan mengirim uang ibu 10 juta. Ngapain mas? Ibu ngapain 10 juta duitnya? Makan sedikit aja, ibu gak bisa makan banyak-banyak lagi. Akhirnya jadi 100 ribu. Kurang ajar siapa? Istrinya. Musuh ini, musuh. Menghalangi seorang dari berbakti kepada kedua orang tua. Benar gak ibu-ibu? Ada yang bilang benar, ada yang gak benar. Allah maha tahu. Jadi ada istri yang merayu suaminya, akhirnya beli barang-barang branded. Mas ini beli ini mas, beli ini mas. Karena istrinya terjebak pada circle bandit-bandit, circle branded-branded. Akhirnya maunya harus sepadan dengan yang teman-temannya. Temannya pada beli ini dia harus sama, temannya beli sama. Kalau enggak dia merasa terkucilkan, dia minder, hidup dalam khayalan. Lifestyle yang merusak. Akhirnya suaminya keluar duit, beli. Dia binasa hari kiamat, dihisab, enggak bisa jawab. Sudah beli ini, dompet sampai 5, bayangkan. Dompet sampai 5, sepatu sampai 7, tas sampai 12, ngapain? Ngapain tas banyak-banyak? Emang sekali jalan bawa 12 tas langsung? Suaminya terjebak, sehingga harusnya itu bisa buat bantu janda, malah buat beli, bantu anak yatim, malah buat beli tas yang gak ada faedahnya. Coba kalau buat bantu janda dan anak yatim, ada faedahnya gak? Ada pahalanya. Siapa yang menghalangi suaminya? Istrinya. Akhirnya duitnya habis, hisapnya susah. Harusnya itu duit, itu branded, kalau dikumpulin bisa bikin masjid. Sebenarnya saya kenal, TKI TKW. Saya kenal sudah lama. Bikin masjid Indonesia bisa kerja keras. Bikin masjid, bayangkan TKI TKW bikin apa? Masjid. Kerja. Akhirnya majikannya suruh dia bekerja di luar majikannya sampai bisa bikin masjid. Ini branded. Habis duit. Akhirnya susah ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh istri musuh. Berarti ada istri jadi apa? Musuh. Maunya tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Masya Allah. Padahal di Malang begitu indah. Di Tegal banyak sate Tegal. Ngapain kan? Luar negeri buang-buang duit, maksiat. Ini sini. Lihat perempuan terbuka aurat, dengar musik sana-sini. Maksiat. Suaminya tinggal sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Nje, bahlul. Taib. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan musuh, istri itu, anak itu, ini musuh ini yang Allah bilang. Gitu. Ternyata, disangka kita suruh melawan musuh tersebut, membasmi musuh tersebut, ternyata tidak. Allah mengatakan fahdaruhum, hati-hati. Tapi setelah itu Allah berfirman, wa in ta'fu. Tapi kalau kalian maafkan. Sifat perempuan seperti itu. Anak-anak kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan untuk kalian gampar. Bukan untuk kalian damprat. Enggak. Maafkan, nasihati. Wa in ta'fu wa tasfahu. Ini namanya ihtiras dalam Al-Quran disebut al-ihtiras. Al-ihtiras itu metode untuk menangkal kesalahpahaman. Kalau seandainya Allah berfirman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak ada musuh, kalian waspada, titik, mungkin kita mau pukul istri dan anak. Tapi Allah bukan begitu maksudnya, ternyata waspada aja, jangan sampai kamu ngikut, tapi maafkanlah mereka. Endingnya, Masya Allah, indah. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, kalau kalian berlapang dada. Wa taghfiru, kalau kalian tutupi kesalahan mereka. Fa inna Allah ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun dan maha sayang kepada kamu. Suami yang seperti ini, istrinya mulai macam-macam, dia nasihati, dia tegur, dia berlapang dada, dia tahu begitulah namanya perempuan, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, gak mungkin lurus, pasti bengkok melulu. Dia sabar, sadar, dia maafkan, berlapang dada. Kemudian yang menakjubkan, sebagian ulama menafsirkan, wa taghfiru, dia tutup. Dia cerita sama teman-teman, istri saya, wah, ngabisin duit saya, inilah, ngomel tiap hari lah. Enggak, dia enggak pernah cerita. Dia diam aja, simpan dalam hatinya. Wa taghfiru, kata Allah, kau tutupi aibnya, ingat, fa inna Allah ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun, maha nutup aibmu, dan Allah maha sayang kepadamu. Ini namanya tadabur. Kita baca ayat, kita pahami maknanya, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena namanya wanita terkadang menjadi kawan untuk mendukung kita ke akhirat, terkadang menjadi lawan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan model istri seperti ini? Baik, ini salah satu ayat ya yang saya ingin ajak Bapak Ibu tadabur, ini contoh sehingga kita pemahaman maknanya, kita tadabur, semua kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Tolong, saya nasihat saya pribadi dan juga hadirin hadirat, rubah cara mindset kita. Benar, kita termotivasi untuk khatam Quran sebulan berapa kali ya. Tetapi ingat, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca Quran sebulan 60 kali khatam, dia sudah hafal, dia sudah hafal Quran dan dia juga paham tafsirnya. Kita enggak ngerti apa-apa. Kita ingin baca ayat tambah iman. Setiap baca ayat tambah iman, setiap baca ayat tambah iman. Maka oleh karenanya kita berubah, kita sekarang berubah. Sekarang kita ingin baca dengan baca tadabbur, dengan kam, dengan kaif, dengan apa? Kaifla kam, yaitu dengan kualitas bukan dengan sekedar kuantitas. Demikian saja kajian kita ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran. Bisa membaca dengan baik ya. Dan semakin orang dekat dengan Al-Quran, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM. Roja Kendari menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah sholatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. وأشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد بابا بابا إبو إبو rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita dipilih sebagai seorang Muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan dengan iman dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang Muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insya Allah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka, sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, syariat yang aku bawa, kecuali dia mesti termasuk ke dalam penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan minnah, anugerah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya, bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an dan hikmah, yaitu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang Muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu wahai manusia padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan anibudullaha wattaquhu wa atiiun. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mayuti'ir rasulah faqada atwa Allah, barang siapa yang taat kepada rasul, maka sungguh dia taat, telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini fungsinya diutus nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin, sehingga tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak, semua harus satu karena nabinya. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah, tunduk kepada Allah, kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir Tafsirul Qur'anil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian: hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi asyar al muhammadiyya wa dinan nabawiyya fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya. Dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya. Sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu, orang yang muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan, ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia, berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan ada orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran. Tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini keliru. Nah disinilah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada empat konsekuensinya. Ada empat kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Ah, kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga, konsekuensinya wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, ah yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, ah yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, na'udzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah. Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan atau pikiran manusia semata-mata. ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang sahabat, tiga orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya dia ingin bertanya, dia ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah dia ini penasaran, kalau di rumah bagaimana ibadahnya? Karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan bergaul dengan istri beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau Alaihissalatu Wassalam. Nah rupanya tiga sahabat ini tidak puas, karena mereka terlalu semangat, mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka, jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dia. Bertekad dengan kuat dia mengatakan, amma ana fa'akumul layla wala arkudu abadan. Saya mulai saat ini, setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya, asumu dahra fala uftiru abadan. Saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu. Setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'atazilun nisa'a fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan. Dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina kultum kaza wa kaza. Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, ini Rasulullah SAW bersumpah, innilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan ini kaidah penting. Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usalli wa arkudu. Saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, asumu wa uftiru. Aku berpuasa, tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan maksudnya, puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikah dengan perempuan dan bergaul seperti manusia normal lainnya. Ini teguran, dan diakhiri teguran ini dengan kesimpulan yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam. Kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras, yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya? Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini penting sekali. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting. Dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele. Karena menyangkut konsekuensi syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi, bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia mendapatkan insyaallah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan. amalan tubuh manusia. Ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafadz Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dalam Al-Quran, amal yang paling bagus kualitasnya yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, walla yushrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu, mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan, meniti jalan, menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. Wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris, pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan, mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron, lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron, innama yuwarithu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar, betapa kita penting, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya ana ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum. bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin. Karena di sini banyak para ustaz. Mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi afdala minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian. Karena di dalam agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akrama

Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga. Mencium, merasakan betapa tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu panas yang sangat tinggi, sampai lebih dari 50 derajat Celcius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai-sampai mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah, dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari' yang artinya sedang pergi. Madhhabun itu isim makan, kata tempat, yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa, kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam, dalam semua bab fikih Islam secara global, pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab, karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk
dari awal mula.

0: diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau di Makkah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita, betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. Kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat diturunkan ketika Isra Mi'raj beliau di akhir beliau di Makkah. Ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat salat 5 waktu. Kemudian di Madinah di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa. Kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna, sehingga ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, hari Jumat, aku sempurnakan, hari Jumat ketika haji wada ini, bukan hari ini, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji wada'nya. Ketika beliau sampai ke Madinah, dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafa'ur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin, jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu, sehingga dalam masa fase ini ada tambahan satu sumber Islam, yaitu ijma'. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma'. Ijma' ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Qur'an pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah faraid juga banyak, harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafaur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. Di zaman sahabat ini juga
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an, yaitu dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah, tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas ya akhi, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh ya seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja. Karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu, ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi,

ahlu tafsir dalam penafsiran ini. Jadi dengan keimanan dan dengan Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga, merasa mulia. Dzalika khairun mimma yajma'un, karena kemuliaan ini lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dari semua kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Kita semua harus sadar dan ingat, semua kebaikan adalah di tangan Allah, karena alam semesta beserta isinya Dia yang menciptakannya. Maka tidak mungkin akan menjadi mulia orang yang berpaling dari petunjuk Zat yang Maha Mulia. Itulah makna ucapan yang kita kenal bersama, yang diriwayatkan dalam ucapannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam Mustadrak Al-Hakim, yang disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Dhahabi. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan apa? Inna kunna adhalla qawmin, kami dulunya bangsa Arab adalah kaum yang paling rendah, tidak punya kemuliaan. Fa'a'azzanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kami dengan Islam, dengan petunjuk Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Famahma btaghainal izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallahu. Allah muliakan kami dengan Islam, dengan petunjuknya. Maka ketika kami mencari kemuliaan selain dari kemuliaan tersebut, selain dari kemuliaan Islam, pada waktu itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan dan menghinakan kita. Coba lihat, kaum muslimin, orang yang mengenal petunjuk Islam, mengenal jalan sunnah, luar biasa kemuliaan yang Allah inginkan, yang Allah siapkan bagi mereka sangat besar. Makanya kita semua, seperti yang saya katakan tadi, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Allah yang menolong agamanya. Yang paling kita butuhkan adalah bukan kita berpikir agama ini butuh ditolong, agama ini kekurangan penolong, tidak. Tetapi yang kita pertimbangkan pada diri kita, bagaimana agar bisa menjadi golongan yang ditolong oleh Allah. Golongan yang ditolong oleh Allah. Karena ya, orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama tentu sifatnya dia merasa bangga dengan agama, merasa butuh kepada pertolongan Allah. Kita ketahui bersama, golongan ini akan ada terus sampai di akhir zaman. Kita terlibat atau tidak terlibat, Allah akan memilih mereka-mereka yang dikehendakinya untuk mendapatkan rahmatnya yang sempurna. Tidak asing bagi kita semua hadis riwayat Muslim yang terkenal tentang At-Ta'ifatul Mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada sekelompok dari umatku, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, menampakkan kebenaran. Selalu ada sampai di akhir zaman. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang meninggalkan

Orang-orang yang dibela oleh Allah dan dijaga imannya sampai di akhir hayatnya. Ini yang kita harapkan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela hamba-hambanya yang beriman. Nah, sekarang yang menjadi masalah, bagaimana cara agar bisa termasuk ke dalam golongan ini? Karena kalau kita tidak memikirkan, tidak mengusahakan, tidak bersemangat untuk mencari sebab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain, mereka-mereka yang enggan akan diusir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im dhalika fadlullahi yu'ti man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad meninggalkan agamanya, na'udzubillahi min dzalik, maka Allah nanti akan mendatangkan para pembela agamanya, orang-orang yang akan ditolongnya, akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah tidak kekurangan hamba-hambanya yang tahu diri, hamba-hamba yang mau memuliakan dirinya, tidak kekurangan. Berpalingnya 100 orang, 1000 orang, 2000 orang, Allah Maha Kuasa menciptakan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang merasa mulia dengan petunjuknya, memasukkan hidayah ke dalam hati mereka. Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka memiliki sifat yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman, keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika menegakkan kebenaran. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa setiap kita harus mencari sebab tersebut. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuannya kita belajar agama. Di dalam majelis-majelis ilmu yang di situ kita belajar Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Apa yang kita pelajari? Kita belajar bagaimana memiliki sifat orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, supaya termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong mereka. Makanya di dalam agama itu menolong Allah dari dulu sampai sekarang ya caranya sama. Tidak ada yang baru. Sebagian orang ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang menolong agama Allah, membela agama Allah, ada yang dengan semangat tapi tanpa ilmu melakukan cara-cara yang dianggap menolong agama padahal justru merusak agama. Ini salah satu di antara manfaatnya kita belajar bagaimana merusak agama, ya. Jadi orang itu dalam agama tidak dinilai cuma dengan pengakuan saja. Kalau berkata kita ingin mengembalikan kemaslahatan kaum muslimin, kejayaan Islam, kita ingin memperbaiki umat, semua orang bisa. Di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang munafik kalau ditegur, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, bagaimana? Innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, karena perbuatan munafik mereka menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran, melakukan makar terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah hakikat kerusakan yang sesungguhnya. Perusakan Islam yang sebenarnya. Kalau dikatakan kepada mereka

jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami hanya ingin melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun atau walakin la ya'lamun. Ketahuilah mereka lah orang-orang perusak yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Di sini semangat, keinginan, merasa mulia harus didukung dengan ilmu, agar tidak salah, ingin memperbaiki akhirnya malah merusak. Apa contoh-contoh pengakuan perbaikan tapi ternyata merusak? Semua cara berdakwah ataupun alasan untuk mengembalikan kejayaan umat yang tidak ditempuh dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara-cara yang diadakan, ada-adakan, itu semua akan merusak dan tidak akan memperbaiki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk memperbaiki. Maka tidak ada lagi perbaikan setelah sempurnanya petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Sekarang kita menyaksikan keterpurukan kaum muslimin. Banyak orang-orang yang mencari jalan untuk katanya membangkitkan kembali kejayaan mereka dengan semangat tapi tanpa ilmu. Coba kita baca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah berjanji dalam Al-Quran, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai, untuk bisa merendahkan orang-orang muslim. Orang-orang mukmin. Allah berjanji. Kenapa pada kenyataannya sekarang kaum muslimin banyak yang tertindas? Tidak mungkin janji Allah keliru. Allah berjanji, Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan untuk bisa menguasai orang yang beriman. Tapi mungkin saja orang-orang yang mengaku muslim membuka jalan untuk dikuasai oleh orang-orang kafir. Antum pahami maknanya ayat ini? Mungkin saja mereka sendiri yang membuka jalan. Jalan itu adalah apa? Ketika mereka jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka jauh dari sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak belajar agama dengan benar, tidak belajar pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, hanya mengandalkan semangat. Akhirnya muncullah orang-orang yang katanya ingin berdakwah, ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara-cara yang keras. Teror, dengan cara melakukan kerusakan di mana-mana. Keburukannya lebih besar dari kebaikan yang diharapkan. Ini metode yang merusak. Makanya sebagai kesimpulan, berdakwah dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ini justru yang menjadi sebab semua kerusakan di muka bumi. Karena segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah itu akan membawa kerusakan di muka bumi. Salah seorang ulama Ahlussunnah, Abul Aliyah rahimahullah taala berkata, "Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha as-sama'i wal ardi bitta'ah." Barang siapa yang berbuat maksiat di muka bumi berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena segala kebaikan di langit dan di bumi adalah dengan
dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama kali kita harus yakini, berkhidmat untuk Islam dan untuk kaum muslimin pertama kali adalah setelah kita memperbaiki diri, merasa bangga dengan Islam, kita mengajak mereka untuk berpegang teguh dengan Islam. Karena di dalam Islam itu sendiri ada kekuatan dan pertolongan dari Allah. Islam itu sendiri diturunkan untuk memperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia, dalam hal ini orang-orang kafir Quraisy, yang pada waktu itu keadaan manusia rusak dari semua sisi kehidupan. Perbaikan apa yang diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berdakwah menyampaikan perintah Allah, menyampaikan petunjuk Allah, menasihati manusia kembali ke jalan Allah. Inilah perbaikan yang sesungguhnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang menjelaskan makna perbaikan dan makna pengerusakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Apa arti membuat kerusakan? Apa arti perbaikan? Untuk kita memahami ayat ini, ya, kita akan lihat tafsir dari para ulama ahlu sunnah tentangnya. Di dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Manthur, juga kalau tidak salah ingat Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, membawakan ucapan salah seorang ulama tabi'in, Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah ta'ala, yang berkata seperti ini: "Inna Allah azza wa jalla ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wa hum fi fasad." Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi, masyarakat bumi yang waktu itu semua manusia di bumi hidup dalam kerusakan. Waktu itu tidak ada perbaikan karena semua di zaman jahiliyah itu semua bidang kehidupan rusak. Apa saja, semua. Dalam masalah hukum, dalam masalah ekonominya, masalah pergaulannya, masalah akhlak, apalagi semua rusak. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada masyarakat bumi, waktu itu semuanya rusak. Tidak ada perbaikan pada diri mereka. Apa yang menjadi misi perbaikan Rasulullah SAW setelah itu? Kata beliau, fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memperbaiki keadaan mereka dengan apa? Petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu perbaikan. Belajar agama berarti mengusahakan perbaikan bagi diri sendiri. Memahami, mengamalkan dan menyebarkan berarti mengusahakan perbaikan untuk kaum muslimin. Ini makna keterangan tersebut. Allah perbaiki keadaan mereka dengan apa? Dengan petunjuk yang diturunkannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kata beliau, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Barang siapa, maka barang siapa yang mengajak manusia, yang berdakwah, yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan seruan yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan apa petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka jelas dengan ini, kerusakan itu terjadi adalah dengan perbuatan maksiat itu sendiri.
Tidak belajar sunnah berarti mengusahakan kerusakan untuk diri sendiri.

keluarga dan juga orang di sekitarnya. Mengamalkan sesuatu yang menyimpang dari sunnah, berbuat kerusakan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Makanya ini seperti yang dikatakan tadi dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itulah perusak yang sesungguhnya. Orang-orang munafik tidak melakukan perusakan yang mungkin kita anggap secara zahir artinya membuat kerusakan, menghancurkan bangunan, membom sana sini. Dahulu tidak ada yang melakukan demikian. Kerusakan apa yang mereka lakukan adalah melanggar petunjuk Allah, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang sesungguhnya yang menjadikan manusia rusak pada dirinya, rusak hubungannya dengan Allah, merusak orang-orang di sekitarnya, merusak kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita memahami pentingnya berpegang teguh dengan agama, dengan ilmu dan pengamalan. Maka berkhidmat untuk Islam, yang tadi sudah kita bahas ya, tujuan utamanya adalah untuk penjagaan bagi diri kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, yang ini kita ketahui dalam banyak ayat Al-Qur'an, pertolongan darinya bagi orang yang menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Dan Allah akan meneguhkan aqdamakum, akan meneguhkan kaki-kakimu di atas Islam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh-sungguh pasti Allah akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Sekarang kalau kita bandingkan atau kita rangkaikan ayat ini dengan penjelasan yang saya bawakan di ayat tadi, apa artinya menolong Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Kira-kira apa? Apakah Allah butuh pertolongan? Allah maha kuat dan maha perkasa. Segala kekuasaan di alam semesta ada di tangannya. Seandainya Allah ingin mengadab semua penduduk di langit dan di bumi, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat yang marfu dengan sanad yang sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha law 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum." Wa huwa ghairu dhalimin lahum. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Seandainya Allah ingin menyiksa, mengazab, menghancurkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, maka Allah maha kuasa dan dia tidak dikatakan zalim karena semua miliknya. Tapi ketika dia merahmati mereka, maka sungguh rahmat Allah lebih baik daripada amal-amal yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak membutuhkan pertolongan. Maka makna nasrullah, menolong Allah, antum baca di kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Adwaul Bayan Asy-Syinkiti. Di situ akan diterangkan apa maknanya menolong Allah. Saya nukilkan ucapannya Imam Asy-Syinkiti dalam kitab Adwaul Bayan, tafsir beliau. Beliau berkata tentang ayat yang saya sebutkan tadi, "Aqsama subhanahu annahu la yansuranna man yansuruh." Di dalam ayat ini Allah bersumpah bahwa dia pasti menolong orang yang menolongnya. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, anna nasrallahi, sesungguhnya yang namanya menolong Allah
Apa artinya? Innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Apa artinya? Menolong Allah itu adalah dengan mengikuti syariatnya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Jadi sederhana, menolong agama Allah yang di situ dijanjikan Allah akan menolong orang yang melakukannya, ternyata dengan belajar agama, memahami dan mengamalkannya. Subhanallah, tidak perlu cara-cara yang baru. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, kemudian mengutus Rasul untuk memperbaiki keadaan di alam semesta. Maka petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam itu ada semua kebaikan, semua jenis kebaikan yang dibutuhkan manusia untuk memperbaiki diri, untuk meraih kemuliaan, mendapatkan pertolongan dari Allah, sebab yang menjadikan mereka istiqomah, sebab yang menjadikan mereka meraih kedudukan mulia di sisi Allah, semua ada pada agama ini. Makanya semangat kita untuk memperjuangkan agama Allah kita harus luruskan dengan pemahaman yang diterangkan oleh para ulama tersebut. Dan ini juga menjadi nasihat bagi pribadi-pribadi kita. Bagi pribadi-pribadi kita, kita harus tahu diri di hadapan agama. Kita butuh agama, karena itulah sebab kemuliaan kita. Kita butuh belajar Islam, butuh menghadiri majelis-majelis kajian-kajian sunnah, supaya kita dapat bagian dari pertolongan Allah. Coba hadis yang saya bacakan tadi tentang At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penafsiran para ulama tentang Ta'ifatul Mansurah? Apa yang antum ketahui? Ma'ruf, dibahas di kajian-kajian sunnah. Siapa mereka? Hah? Ahlul hadith. Semua ulama sepakat mengatakan, ya, mulai dari Imam Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Abdullah ibn al-Mubarak, semua ulama ahlu sunnah mengatakan hum ashabul hadith. Mereka golongan yang selalu ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah. Jadi bukan orang yang melakukan bom bunuh diri, karena itu tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kerusakan yang sesungguhnya. Bukan orang-orang yang berkoar-koar memperjuangkan Islam kemudian melakukan cara-cara yang menyimpang dari sunnah, seperti orang-orang yang mudah mengkafirkan pemerintah, tidak melakukan nasihat dengan cara yang baik, atau orang-orang yang melakukannya dengan hanya mengatakan kita harus menegakkan hukum Islam, padahal hukum Islam apa yang diinginkan? Kalau perbuatan mereka sendiri bertentangan dengan hukum Islam. Jadi hum ashabul hadis, orang yang belajar hadis, belajar sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan agama. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "Illam takun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabul hadis fala adri manhum." Kalau golongan yang ditolong oleh Allah bukanlah orang-orang yang selalu belajar ilmu hadis, ilmu sunnah, maka aku tidak ketahui siapa lagi mereka. Nah, oleh karena itu di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal yang selalu kita bawa dalam pemahaman kita. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan orang-orang yang akan selalu ditolongnya, yang akan selalu memahami, mengamalkan dan menyebarkan agamanya. Permasalahannya, apakah kita bisa termasuk ke dalam golongan tersebut atau tidak? Ini pertanyaan besar. Maka oleh karena itu, selagi telah kita ketahui kriteria mereka yang masuk ke dalam golongan ini, berarti kita harus menambah semangat kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami untuk diri kita sendiri, mengajarkannya kepada keluarga kita. Wallahi ini sudah merupakan sebab kebaikan yang sangat besar. Sebab kebaikan yang sangat besar. Jadi jangan kita tertipu dengan ucapan sebagian orang, bagaimana kita bisa memperbaiki umat kalau kita cuma duduk di masjid belajar. Kita katakan kepada mereka, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau? Mengajarkan kepada para sahabat petunjuk Allah. Apa yang dilakukan oleh para imam-imam besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Mereka duduk di masjid untuk mengajarkan ilmu. Dari sinilah tersebarnya cahaya kebaikan. Coba lihat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu di antara keutamaan orang yang belajar agama dan menyebarkannya kepada manusia, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa fi riwayatin wa hatta namlatu fi juhriha. Orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah sesuai dengan kemampuannya, maka sungguh semua makhluk yang ada di bumi dan di langit memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Sampai pun ikan yang ada di lautan, dalam riwayat lain sampai pun semut yang ada di lubang. Sekarang pertanyaannya, kenapa ikan-ikan demikian bersemangat memintakan ampun untuk orang ini? Apa hubungannya ikan tersebut dengan orang ini? Semut di dalam lubangnya. Hanya karena dia menyebarkan kebaikan petunjuk Allah, mengamalkannya untuk dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Kenapa, apa kepentingannya ikan dan semut untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya? Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Apakah ikan itu punya hubungan kerabat dengan dirinya? Tentu ini tidak mungkin ya. Tidak ada yang bersepupu dengan ikan. Apa jawabannya? Hah? Karena kebaikan yang tersebar di muka bumi. Dengan disebarkannya kebaikan, disebarkannya sunnah, alam semesta ini menjadi makmur. Bencana akan berkurang. Ikan-ikan di lautan merasakan manfaatnya. Semut-semut di dalam lubang merasakan manfaatnya. Semua binatang merasakan manfaatnya. Makanya untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah, mereka mendoakan orang-orang yang menjadi sebab kebaikan ini agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Mempelajari agama yang benar, memahami dan mengamalkannya, yang merasakan manfaatnya bukan cuma umat Islam, tapi bahkan binatang pun merasakan manfaatnya. Nah, di sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi masing-masing diri melihat kepada dirinya. Kita adalah hamba Allah yang miskin, lemah, penuh dengan kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita akan kuat kalau kita dekat dengan petunjuk yang maha kuat dan maha perkasa. Jangankan untuk bisa menghadapi godaan-godaan fitnah yang besar, menghadapi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita saja kita lemah. Nah, bagaimana orang yang seperti ini kemudian dia berjalan dalam hidupnya tidak pernah belajar, jauh dari sebab-sebab mempelajari dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akan diharapkan kebaikan pada diri orang yang seperti ini? Makanya saya katakan dari awal tadi, merasa bangga, bersemangat ketika memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat utama yang dimiliki oleh orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba saat ini kita bicara ya, pelayanan yang sederhana untuk Islam.
Kalau mungkin kita bandingkan keadaan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, apa yang dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah dalam menghabiskan waktu mereka untuk meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghafalnya, menyebarkannya kepada umat, kita akan merasa malu. Kita akan merasa malu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita semua kenal dalam biografi mereka, ya, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaihi, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada beberapa orang yang mereka itu selalu jujur menepati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam memahami dan mengamalkan agama, untuk bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menepati perjanjian dengan Allah. Maka di antara mereka ada orang-orang yang telah gugur, telah mencapai ajalnya, mati sebagai seorang syahid yang dipersaksikan keimanannya. Dan di antara mereka masih ada yang menunggu, wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak pernah merubahnya. Kenapa Allah berikan kemuliaan kepada mereka? Karena mereka setia meniti jalan kebaikan, selalu merasa mulia dengannya. Makanya sudah antum ketahui, ayat ini dikatakan oleh sebagian dari sahabat turun, ya, atau diantara sebab turunnya adalah kepada orang-orang yang mulia, para sahabat yang meninggalkan dunia mereka dalam rangka berpegang dengan sunnah, semacam sahabat yang mulia Mus'ab ibnu Umair dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka berkorban meninggalkan harta kekayaan. Antum ketahui, Mus'ab ibn Umair sewaktu beliau meninggal dunia, padahal beliau adalah orang yang sangat kaya raya dengan segala fasilitas kemewahan, ketika orang tuanya tidak menginginkan dia masuk Islam mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditinggalkan semua itu. Ketika beliau meninggal gugur sebagai syahid di waktu perang Uhud, antum ketahui pakaiannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditarik ke bawah maka kepalanya kelihatan, kalau ditarik ke atas kakinya kelihatan. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagian tubuhnya yang kaki yang kelihatan ditutup dengan sejenis rumput-rumputan. Ini pejuang yang dipuji dalam ayat tadi. Sahabat, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat lain yang terkenal dengan pengorbanannya untuk Islam, yang kita sudah baca, tentu semua mereka punya semangat yang sangat tinggi dan pengorbanan yang luar biasa. Misalnya siapa? Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, yang ketika ingin berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dihadang oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh berhijrah. Maka beliau melakukan perniagaan dengan Allah, menawarkan kepada mereka tempat persembunyian hartanya. Silakan semua diambil asal diperbolehkan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah untuk menyusul ke Madinah. Akhirnya mereka setuju, hartanya diambil dan dia pun pergi ke Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Quba. Ketika pertama datang sahabat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau langsung mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai', Aba Yahya rabihal bai'. Wahai Abu Yahya, sungguh beruntung perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, sungguh beruntung perniagaanmu. Wahai Abu Yahya, sungguh beruntung perniagaanmu. Contohlah yang lain banyak. Pengorbanan mereka waktu perang Uhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung, mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng. Maksudnya, ketika
yang namanya berkhidmat untuk Islam, berjuang untuk Islam, membela sunnah, itu ditujukan kepada generasi yang terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ditujukan kepada mereka, maka kita katakan wajar pengorbanan mereka sangat luar biasa. Memang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Memang mereka adalah orang-orang yang khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Perjuangan mereka luar biasa. Sekarang kita bandingkan dengan keadaan diri kita. Perjuangan apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam, atau pengorbanan apa yang sudah kita berikan untuk pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita bandingkan, ya, supaya di sini kita menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Antum-antum saat ini, alhamdulillah, di akhir zaman bisa belajar sunnah, dapat hidayah untuk, oh ternyata ini jalan yang benar. Padahal sekian banyak orang di sekitar kita tidak mengenal jalan sunnah. Kalau kita merenungkan sejenak, saya katakan, biasanya orang kalau tidak merenungkan, dia lupa akan nikmat. Ketika dia menghadiri kajian atau membaca pengumuman ada kajian, dia akan mengatakan, ah saya akan hadir atau tidak, terserah. Kalau hari ini tidak hadir, besok ada. Harusnya kita katakan kepada diri kita sendiri, saya mendapatkan nikmat dan hidayah yang besar ini, apa jasa saya sehingga mendapatkannya? Apa kebaikan yang saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih saya di antara sekian banyak manusia yang tidak kenal saya, diperkenalkan, hati saya dibuka menerimanya? Sudah kita bahas tadi, kalau para sahabat dapat hidayah wajar, pengorbanan mereka luar biasa. Tapi kalau kita, apa kebaikan yang kita berikan? Sudah seperti itu, masih ada di antara kita yang merasa enggan atau malas-malasan untuk belajar kebaikan agama ini. Atau ada yang merasa cukup, ada yang merasa, ah kalau tidak hadir hari ini bisa besok. Ada lagi yang masih ragu-ragu, ada lagi yang masih mempertimbangkan dunianya dan seterusnya. Subhanallah, mana selera yang tinggi dalam kebaikan? Yani mana perasaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menyambut hidayah yang agung ini? Jadi saya katakan sejak awal, kalau seseorang tidak merasa mulia dengan kemuliaan, bagaimana Allah muliakan dia? Harusnya orang-orang yang dibukakan hatinya untuk sudah, dia sudah kenal agama, tahu jalan yang benar, tahu bagaimana buruknya orang yang terjerumus ke dalam, ya, penyimpangan, apalagi penyimpangan akidah, orang yang berbuat syirik. Coba antum perhatikan, ya, kuburan-kuburan yang disembah, yang dihadiri oleh orang-orang yang menziarahinya untuk melakukan sesuatu yang dekat dengan perbuatan syirik yang sangat dimurkai oleh Allah, berapa jumlahnya di Indonesia? Kuburan-kuburan yang dikatakan kuburan para wali, ketika waktu-waktu ziarah itu ribuan sampai berbis-bis, yang antum ketahui semua, seperti daerah Surabaya dan sekitarnya. Mereka melakukan ini atas nama semangat beragama. Tidak dapatkan petunjuk, maka disalurkan kepada perbuatan syirik yang menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Waktu dulu pun kita dalam beragama biasa-biasa saja. Sekarang setelah mendapatkan hidayah juga biasa-biasa saja. Mana syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang diberikan, ya, kemuliaan yang tinggi, tidak mungkin dia akan ditetapkan padanya ketinggian tersebut kalau seleranya tidak berubah-ubah juga menjadi tinggi. Ini yang ingin kita sadarkan pada diri kita semua. Orang yang mengenal kemuliaan agama, dia berarti mengenal
atau mengetahui kedudukan-kedudukan yang tinggi. Sorga itu tempatnya di tempat yang sangat tinggi. Fi jannatin aliyah, di sorga yang tempatnya sangat tinggi. Sorga yang paling tinggi sorga apa? Sorga Firdaus, iya kan? Tempatnya di alam yang paling tinggi. Maka orang yang mendapatkannya adalah orang yang harusnya punya selera tinggi, merasa mulia dengan agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuha arsyur rahman." Kalau kalian meminta kepada Allah, minta surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah yang paling tinggi dan di tengah-tengah, dan atapnya langsung arsy-Nya Allah yang Maha Pemurah. Maksudnya kita dilatih. Kalau sudah dapat kebaikan, jangan ragu-ragu, minta yang paling tinggi. Karena orang yang diberikan taufik untuk mengenal kebaikan adalah orang-orang yang diinginkan ketinggiannya. Dan sudah merupakan kewajaran. Sesuatu yang tinggi itu membutuhkan perjuangan yang besar untuk mendapatkannya. Makanya ketinggian hidayah, ketinggian mengikuti sunnah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya selera tinggi. Sorga itu adalah barang dagangan Allah yang mahal. Dalam hadis riwayat yang hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna sil'atallahi ghaliyah, ala wa inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah sorganya. Bagaimana caranya kita merasa punya selera tinggi? Kita harus sudah menjadikan agama ini sebagai harta kita yang paling berharga. Kalau luput urusan dunia, kita akan bisa menggantinya hari ini, besok, atau seterusnya. Tapi kalau agama yang luput, bisa jadi itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut hidayah dari seorang hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sehubungan dengan penjelasan masalah selera tinggi, apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, man tomahat nafsuhu lil umuril aliyah, barang siapa yang jiwanya sudah mulai menginginkan balasan-balasan yang tinggi, artinya seleranya sudah ditinggikan menjadi selera sorga, menjadi selera para pembela agama, seleranya at-ta'ifatul mansurah, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Barang siapa yang jiwanya sudah terbentuk untuk menginginkan balasan-balasan yang tinggi, apa kata beliau? Wajib alaihi ayyashuddaha min mahabbata turuqid daniyah, maka wajib baginya untuk menutup hatinya, menutup jiwanya dari kecintaan terhadap perkara-perkara yang rendah. Sudah dimuliakan, jangan diturunkan seleranya. Selera dunia hanya menginginkan apa yang dikejar oleh orang-orang awam, ya, mengejar keindahan dunia yang semu dan palsu. Maka ini bukan merupakan sifatnya orang-orang yang akan selalu mendapatkan balasan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seorang penyair mengatakan, wa kullil muraji ma'aliyal umuri bi ghairi ijtihadin rajautal muhala. Katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan balasan-balasan yang tinggi tanpa kesungguhan dan tanpa perjuangan, berarti kamu mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, sebagai nasihat di penghujung kajian kita atau tablik akbar kita di siang hari ini, saya ingatkan kepada kita semua, mau tidak mau kita akan menjalankan hidup kita sampai di ujungnya, yaitu kematian. Dalam perjalanan hidup kita, kita akan mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, pikiran, dan semua yang kita miliki, karena tidak ada yang kekal. Seperti yang dibawakan tadi oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Afifi, ya, Hafizahullah Ta'ala,
semua manusia akan berbuat, akan menghabiskan apa yang ada pada dirinya. Dan kesimpulannya cuma dua, kalau bukan dihabiskan untuk kebaikan, maka akan dihabiskan untuk keburukan. Antum jangan menyangka ketika antum tidak hadir pengajian berarti umurnya bisa ditahan. Tidak, umurnya juga akan tetap terpakai. Kalau bukan untuk kebaikan, untuk keburukan. Kalau tidak berniaga dengan Allah, maka berniaga dengan syaitan. Kalau tidak berkorban untuk kebaikan, maka berkorban untuk keburukan. Tidak ada pilihan yang lain. Itu makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha." Masing-masing manusia menjalankan kehidupannya. Dan ketika itu mereka bertaruh, berniaga. Ada yang menyelamatkan dirinya karena dia menggunakan hidupnya, waktunya, umurnya, tenaganya untuk kebaikan. Ada juga yang merugi, membinasakan dirinya sendiri karena tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sudah sebutkan tadi perbandingan kita dengan para pejuang Islam yang sejati. Wallahi apa yang kita miliki dan lakukan sangat-sangat tidak pantas dibandingkan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi kita selalu berharap dengan rahmat Allah yang maha luas. Kita semua bergembira ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang sahih riwayat Imam Muslim, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan mendahului kemurkaanku. Kita dapat hidayah tapi lebih sering lalai. Kita diingatkan lalai lagi. Diberikan hidayah untuk mendapatkan sunnah tapi seringnya kita meninggalkan kajian sunnah. Alhamdulillah Allah tidak murka kepada kita. Seandainya Allah murka, dia bisa mencabut hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kita bersyukur, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului dan mengamalkan, mengalahkan kemurkaannya. Makanya yang kita pegang, dan ini menjadi perenungan terbesar pada diri kita ya, yaitu selama kita masih punya semangat, ada kemauan, keseriusan memperbaiki diri, ada semangat untuk meraih kemuliaan seperti yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan dengan semangat ini kita jaga, kita akan masih tetap dimudahkan jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, serius ingin meraih kemuliaan di jalan kami ya, bermujahadah di jalan kami, merekalah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Wallahi, kalau kita melihat pengorbanan kita, sedekah kita, amal kita sedikit, tapi kita punya semangat, kita punya tekad, kita ingin bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hidayahnya dalam diri kita. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Allahu subhanahu al-hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'dhamuhum jihadan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya tergantung dari perjuangan, keseriusan, kesungguhan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar pula perjuangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas petunjuknya, memudahkan kita sebagai orang-orang yang selalu berusaha menolong agamanya, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan kekuatan darinya dan penjagaannya yang sempurna. Demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan di kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan datangnya dari keterbatasan diri saya pribadi, dan juga tentu saja dari bisikan-bisikan buruk dari syaitan dan hawa nafsu. Kemudian apa yang tadi kita dengarkan bersama, saya pribadi adalah yang paling pantas untuk mendapatkan nasihat tersebut, dan kita semua saling berdoa dan saling menasihati dalam kebaikan untuk bisa menetapi agama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki di dunia ini, yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala
menutup hidup kita dengan selalu istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan karena sudah waktu juga. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
2: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
1: wanuter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
2: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
1: Apa kata Ibn Umar? Wallahi,
2: wallahi,
1: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
2: Demi Allah. Demi Allah. Satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
1: Apa kata Ibn Umar?
2: Wallahi,
1: wala bitalqatin wahidatin.
2: Wallahi,
1: wala bitalqatin wahidatin.

0: gitu.
1: Jazakallahu khair. Berikutnya Ustaz, ini penanya yang kayaknya sering minta ditraktir, misalnya bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang kerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir kalau enggak darurat? Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang, jadi begini. Ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa, kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Kemudian model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram, ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya, ya. Jadi ada seorang, ya, seorang ustaz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram, ya. Padahal ini orang juga sedang ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa-apa, tapi yang terakhir ini gelisah, ya. Ya itu hak-hak ustadz, ya gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya, adapun kalau hasilnya murni haram kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan salat. Artinya kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang yang meninggalkan salat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi enggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita gak terlaksana hukum Islam. Banyak yang gak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bapak Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-sholat. Ketahuilah, sebaik-baik amal kalian sholat. Ini harus tegakkan nih, untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir, harus sholat. Kalau kita punya pegawai harus sholat. Jangan terima pegawai yang tidak sholat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir, miskin yang sholat. Yang tidak sholat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Ikhwatul iman dan para pendengar kumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat fi Tauhid, membongkar syubhat dalam masalah tauhid, tulisan al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bersama Ustaz Dr. Firanda Andir jazakallah. Pembahasan di bab yang keempat. Barakallahu fikum.
2: Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bahwasanya kaum musyrikin, mereka mengakui bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, Allah yang menguasai segalanya. Namun timbul pertanyaan, kalau mereka mengakui itu semua, kenapa mereka menyembah berhala-berhala? Saya bacakan dulu perkataan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Beliau berkata rahimahullah, "Idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza." Jika kau telah tahu bahwasanya mereka mengakui ini semua, yaitu mengakui tauhid ar-rububiyah secara global tentunya, "wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun pengakuan mereka tersebut tidaklah menjadikan mereka masuk dalam tauhid yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menyuruh kepada tauhid apa? Al-uluhiyah, yang disembah hanya Allah semata. Wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidul ibadah, dan engkau telah mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka tentang adalah tauhidul ibadah, karena Rasulullah sallallahu menyuruh mereka untuk menyembah Allah semata, namun mereka tidak mau. Mereka tetap bertahan untuk menyembah berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa taala. Alladhi yusammihil musyrikuna fi zamanina li'atiqad, yang orang-orang musyrikin di zaman kita menamakan tauhidul ibadah dengan al-i'tiqad. Itu penamaan di zaman beliau. Kemudian beliau berkata, wa kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Kaum musyrikin Arab dahulu, mereka berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu tentang ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Apa saja? Ada doa, ada haji, ada umrah, ada nazar, ada sedekah, ada itikaf, ya. Ada puasa, ya, benar ya. Suma minhum. Kemudian kata Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, kemudian di antara mereka man yad'ul malaikah. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat li ajli salahihim, karena kesolehan para malaikat, wa qurbihim minallah, dan dekatnya para malaikat dengan Allah. Liyashfa'u lahu, agar malaikat-malaikat tersebut memberi syafaat baginya. Au yad'u rajulan salihan, dan di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, mislal lata, seperti lata. Au nabiyan misla Isa, di antara mereka ada yang menyembah orang soleh juga seperti Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan di sini, Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ingin membantah syubhat yang tersebar di zaman beliau, orang-orang yang melegalkan untuk meminta-minta kepada mayat-mayat, kepada arwah-arwah, kepada ruh-ruh, mereka minta kepada wali-wali, ya, baik di depan kuburannya ataupun tidak di depan kuburannya, ya, meminta seperti dalam kondisi terdesak, kemudian menyeru ya Ahmad al-Badawi, ya Abdul Qadir Jailani, dalam kondisi terdesak mereka menyeru kepada wali-wali tersebut, ya. Ketika mereka ditegur bahwa ini merupakan kesyirikan karena ini bentuk istighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengatakan, kami berbeda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan menyamakan kami dengan orang musyrikin zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala. Kami hanya menyuruh orang-orang soleh, ya, yang telah diberi yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala membantah dengan menjelaskan bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi SAW juga bervariasi, tidak satu model saja. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, dan banyak di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh, bahkan menyembah malaikat. Lihat bagan, saya sudah tuliskan, tolong diperhatikan. Yang duduk depan kelihatan enggak? Udah, silakan lihat sana, enggak usah lihat saya, lihat itu saya. Perhatikan nomor satu, saya tulis itu penjelasan beberapa perkara. Pertama, kaum musyrikin sesembahan mereka bervariasi, Tidak hanya menyembah berhala saja. Di antaranya, pertama mereka menyembah Allah. Sebagaimana telah lalu pembahasannya, mereka berhaji, mereka umrah, mereka sedekah, mereka itikaf, semuanya mereka menyembah Allah. Mereka puasa karena Allah. Jadi mereka menyembah Allah. Sebagaimana telah lalu. Akan tetapi ingat, hakikat syirik yang akan kita jelaskan, bukan syirik itu tidak menyembah Allah, bukan. Syirik itu mengambil sekutu bagi Allah. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itulah namanya apa? Syirik. Kalau tidak menyembah Allah sama sekali, itu sebenarnya bukan syirik. Karena syirik itu mengambil sekutu bagi Allah. Makanya As-Sunani rahimahullah sendiri berkata, lafal syirik itu sendiri menunjukkan ada peribadatan kepada Allah. Hanya saja menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh dikatakan seorang musyrik. Kenapa dikatakan musyrik? Karena dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya orang musyrik. Kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali secara bahasa, itu bukan memusyrikkan Allah. Bukan mensekutukan Allah. Karena asyraka yusyriku billah, maksudnya mensekutukan Allah, yaitu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Nah, kaum musyrikin, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Mereka mengakui Allah Maha Esa dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta, dan mereka juga menyembah Allah. Tetapi mereka melakukan kesyirikan. Kemudian di antara kaum musyrikin ada yang menyembah malaikat. Dalilnya dalam surat Saba. Ya, di antaranya Allah berfirman, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kaum musyrikin mereka mengada-ngada bahwasanya Allah punya anak dan Allah punya putri-putri tanpa ilmu. Jadi mereka bilang Allah punya anak, ya, seperti Uzair, Nabi Isa, itu Allah punya anak. Allah juga punya putri-putri. Putri-putri maksudnya malaikat. Dalam surat Al-An'am ayat 100. Kemudian juga Allah berfirman, waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka kaum musyrikin menjadikan malaikat. Yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Mereka katakan malaikat adalah putri-putri Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah, maka mereka pun menyembah malaikat-malaikat tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba, kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat, Allah kumpulkan orang musyrikin dan Allah mengumpulkan para malaikat dengan mereka. Maka Allah ingin mempermalukan kaum musyrikin yang menyembah malaikat di hadapan mereka. Kata Allah kepada para malaikat di hadapan kaum musyrikin yang menyembah malaikat, ahaula'i kanu iyyakum ya'budun, ya. Apakah ahula iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka ini dulu menyembah kalian wahai para malaikat? Dan mereka ngaku menyembah malaikat. Kata para malaikat, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak pernah disembah. Artinya mereka menyembah jin-jin, jin-jin mengaku-ngaku sebagai malaikat, mereka menyangka jin-jin yang mereka sembah itu adalah apa? Malaikat. Sehingga malaikat berkata, bukan, yang mereka sembah itu jin sebenarnya. Yang ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Tapi intinya mereka menyangka itu malaikat, sehingga mereka menyembah malaikat. Maka malaikat berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya di antara sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu adalah para malaikat. Di antara juga ada kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, ya, yang menyembah Nabi Isa. Atau menyembah orang soleh. Di antara mereka yang menyembah orang soleh. Misla lata. Aurajulan solehan misla lata. Lata. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam Sahih Al-Bukhari. Ibn Abbas mengatakan. Kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Lata ini orang soleh. Dia dahulu suka membuat adonan makanan. Ya, gandum dicampur mungkin dengan daging. Kemudian dibagi-bagikan kepada jemaah haji gratisan. Tatkala dia meninggal dunia, maka di kuburannya dibangun batu, akhirnya disembah. Dan dia adalah berhala yang diakui oleh seluruh kaum musyrikin Arab, tetapi yang paling mengakui, yang paling mengedepankan dia adalah kabilah Thaqif di Taif. Tapi dia asalnya adalah orang soleh. Kemudian ketika meninggal disembah, dibuat patungnya atau berhalanya, kemudian disembah. Kemudian juga seperti Uzair, waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Mereka sembah Uzair. Mereka anggap Uzair putra Allah. Ya. Dan datang dalam hadis bagaimana ada sebagian Yahudi menyembah Uzair. Tapi kalau bertanya, ya Ustaz, apakah semua Yahudi menyembah Uzair? Jawabannya tidak. Ada di antara mereka yang menyembah apa? Uzair. Ada di antara mereka yang menyembah Allah. Tidak semua kaum musyrikin menyembah malaikat. Tapi ada di antara mereka yang menyembah apa? Malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah orang soleh seperti Lata.
1: Kemudian orang-orang musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka, ada yang menyembah Nabi. Nabi diutus kepada Yahudi dan Nasrani juga. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa. Ya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bertanya kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah?" Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu, sembahlah aku, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan, dua Tuhan selain Allah? Qala subhanaka. Ya. Tidak mungkin ya Allah, maha suci engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Ya Allah, aku tidak pernah menentangkan mereka demikian. Dan ini Allah permalukan kaum Nasara di hadapan Nabi Isa pada hari kiamat kelak. Ayat ini sebagian orang ketika baca, orang Nasrani goyang imannya. di hari kiamat nanti ada sidang seperti ini. Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan kaum Nasrani, apakah engkau dulu berkata kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, tentu tidak ya Allah. Ya. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk menyampaikannya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah kalian Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, ketika aku masih bersama mereka, aku saksi mereka tidak menyembah aku ya Allah. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alim, ketika kau angkat aku ya Allah, engkau yang menjadi mengawasi mereka. Jadi penyembahan terhadap Nabi Isa belum terjadi ketika Nabi Isa masih bersama murid-muridnya. Ketika Nabi Isa diangkat, baru kemudian Nabi Isa disembah. Ya. Artinya ada orang yang menyembah orang soleh. Ya. Kemudian juga ada yang menyembah ibunya Nabi Isa, Maryam atau Maria ya. Makanya Allah mengatakan, kana ya'kulani ta'am, sungguhnya Nabi Isa dan Bunda Maria atau Maryam bukanlah Tuhan, mereka memakan makanan dan Tuhan tidak bisa makan, tidak makan makanan. Tapi di antara mereka ada yang menyembah berhala. Perhatikan, ada yang menyembah berhala. Nomor 5, yaitu jenis kaum musyrikin, ada yang menyembah berhala. Itu pun berhala, bukan mereka meyakini bahwasanya berhala itu menciptakan alam semesta. Ini suatu yang sangat tidak logis dan sangat mustahil. Bagaimana seorang membuat patung berhala kemudian meyakini berhala itu menciptakan alam semesta, menciptakan dirinya, wong dia tahu dia lebih dahulu ada daripada berhala. Ya, oleh karenanya berhala ini hanyalah apa? Hanyalah sebagai simbol. Saya bacakan perkataan Syahristani. Syahristani salah seorang ulama dari Asy'ariyah dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Ya, artinya saya berusaha dalam kajian ini, saya tidak nukil perkataan Ibnu Taimiyah, nanti antum bilang Wahabi. Saya nukil perkataan yang lain-lain aja ya. Ya, saya tidak nukil Ibnu Taimiyah ya. Saya nukil sekarang dari Syahristani, ulama Asy'ariyah. Wabil jumlah, dia berkata dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Al-Milal wa Nihal ini kitab tentang firqah-firqah, tentang aliran-aliran. Dicetak ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Wabil jumlah, intinya secara global, waddul asnami haithuma qadaruhu innama huwa ala ma'budin ghaibin hatta yakuna sanamul ma'mulu ala suratihi wa syaklihi wa hayatihi naiban manabahu. Perhatikan. Intinya, ketika diletakkan, dibuat berhala-berhala sebagaimana yang dibuat, diperkirakan bentuknya begini-begini, innama, hanyalah dibuat berhala tersebut ala ma'budin ghaibin, untuk mewakili sesembahan yang ghaib, yang tidak hadir di hadapan mereka. Artinya hanya sebagai simbol. Hatta yakuna sanam, sampai berhala tersebut yang dibuat sesuai dengan bentuknya dan kondisinya, naiban manabahu, sehingga berhala ini mewakili sembahan yang ghaib tersebut. Seperti orang Nasara ketika menyembah patung Nabi Isa. Apakah mereka menyembah patungnya? Enggak. Patung ini hanya sebagai simbol dari siapa? Nabi Isa yang tidak hadir di hadapan mereka. Paham? Ketika mereka juga menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu dibuat patung. Bunda Maria pun hanya sebagai simbol dari sesuatu yang mereka sembah yang tidak hadir di hadapan mereka. Kita bicara orang-orang Buddha ketika membuat patung Buddha. Siddhartha Gautama. Mereka tidak sedang menyembah patung tersebut, tapi patung ini sudah cukup sebagai simbol dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama tidak hadir di hadapan mereka. Ya, sekarang ada patung Nabi Isa, patung Yesus ada mungkin 1 juta. Apakah itu semua Yesus 1 juta? Yesus cuma 1. Nabi Isa cuma 1. Itu semua patung-patung yang jumlahnya 1 juta atau lebih hanyalah simbol dari Nabi Isa yang mereka anggap sebagai apa? Anak Tuhan. Paham? Jadi, meskipun kalau kita bilang di antara orang-orang musyrikin ada yang menyembah berhala, itu bukan hanya sebagai simbol dari orang soleh. Intinya mereka menyembah orang soleh. Intinya mereka menyembah orang saleh. Makanya ini dijelaskan oleh Asy-Syahristani. Wa qa'iman maqamahu. Ini hanya sekedar simbolnya. Wa illa fa na'lamu qat'an anna aqilan ma la yanhutu jisman biyadihi wa yusawwiruhu suratan thumma ya'taqidu annahu ilahuhu wa khaliquhu. Tentunya kita pasti meyakini, enggak mungkin ada seorang berakal dia memahat patung yang berbentuk dengan tangannya, dia yang pahat, dia kasih bentuk, kemudian dia meyakini bahwasanya patung yang dia bikin ini menciptakan dirinya. Enggak mungkin, enggak ada. Ya. Enggak mungkin. Kenapa? Idz kana wujuduhu masbuqan bi wujudi sani'ihi. Karena munculnya patung itu sebelumnya ya tentu harus ada pembuatnya dulu. Patung munculnya belakangan. Gimana yang muncul belakangan menciptakan yang ada lebih dahulu? Jadi ini penjelasan bahwasanya kalaupun mereka nyembah patung, patung tersebut hanya sebagai simbol dari orang saleh. Kemudian beliau berkata, "Lakinnal qauma lamma akafu ala tawajjuh ilaiha." Akan tapi ketika kaum musyrikin mereka nongkrong kemudian mengarah menggantungkan hati mereka kepada patung tersebut, "Kana uqufuhum dzalika ibadah." Maka nongkrongnya mereka dengan hati yang bersandar kepada patung tersebut adalah ibadah. Wa talabuhum al-hawa'ij minha itsbatu ilahiyatin laha, dan sikap mereka minta kebutuhan-kebutuhan mereka kepada patung-patung simbol-simbol tadi, simbol-simbol orang saleh, berarti menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Wa an hadza kanu yaqulun, ketika mereka ditanya mereka berkata tentang perbuatan mereka ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala ini yang merupakan simbol-simbol orang saleh kecuali untuk mendekatkan kami kepada siapa? Kepada Allah dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Baik, jadi ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin sembahan mereka bervariasi. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah malaikat, mereka menyembah nabi, mereka menyembah orang soleh, mereka menyembah berhala-berhala pun itu simbol dari orang soleh. Seperti lata-lata berhala, simbol dari orang soleh. Baik. Benar, di antara kaum musyrikin ada yang mengingkari adanya Tuhan seperti Dahriyin. Mereka bilang Tuhan tidak ada. Benar, tapi tidak semuanya seperti itu. Mereka hanya golongan kecil. Kebanyakannya mengakui adanya Tuhan dan menyembah berhala. Kebanyakannya seperti itu. Yang berhala tersebut simbol orang soleh. Saya tulis itu model-model kaum musyrikin ada tiga. Yang pertama, yang mengingkari pencipta dan hari kebangkitan. Ini ateis. Ateis di zaman mereka. Ada yang disebut Dahriyin. Ya. Ya. Kata mereka, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَا الدَّهَرَ. Ya. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Ini hanya kehidupan dunia berputar. Kami hidup, kami mati. Ada yang hidup baru lahir, kemudian ada yang mati, ada yang mati, ada yang lahir lagi. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Kami tidak ada yang mematikan kami kecuali bergulirnya masa. Ini ateis. Ini adalah ateis. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya dunia ini hanya berputar entah berapa juta tahun atau berapa puluh ribu tahun, nanti kembali lagi seperti semula. Selesai semua muter lagi seperti itu dan terus seterusnya. Tapi intinya ini ateis ada. Apakah ada ateis di zaman Nabi? Ada. Mengingkari adanya Tuhan ada. Kemudian ada juga yang mengakui adanya Tuhan tapi hanya mengingkari hari kebangkitan. Dia mengakui adanya Tuhan tapi dia mengingkari hari kebangkitan. Ya, ini banyak ya. Yang paling banyak ya adalah yang mengingkari para rasul dan juga tapi penyembah berhala. Ya. Mungkirur rusul ya, ubadul asnam, mereka para penyembah berhala. Saya bacakan perkataan Asy-Syahristani dalam Al-Milal wa Nihal. Wasinfun minhum aqarru bil khaliq. Di antara mereka ada yang mengakui adanya pencipta. Wabtida'il khalqi wa naw'in minal i'adah. Dan mereka mengakui adanya penciptaan ya, dan ada pengulangan. Wa ankaru rusula wa abadul asnam, dan mereka mengingkari para rasul. Kata mereka, Allah tidak pernah, Tuhan tidak pernah ngirim rasul. Nah, kalau Tuhan mau ngirim rasul, kirim malaikat. Kalian bukan rasul. Tapi mereka mengakui adanya Allah, mereka mengingkari adanya rasul. Wa abadul asnam, dan mereka menyembah berhala. Wa za'amu, perhatikan. Wa za'amu annahum syufa'a'uhum indallahi fid daril akhirah. Dan mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut adalah pemberi syafaat bagi mereka di hari akhirat. Wa hajju ilaiha wa naharu laha, mereka berhaji atau pergi, maksudnya pergi menuju ke patung tersebut, mereka menyembelih untuk patung tersebut hewan-hewan hajju. Wa qarrabul qarabin, mereka belikan sajen-sajen wa taqarrabu ilaiha bil manasik wal masyair, mereka melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, ya ritual-ritual. Kemudian kata beliau, wa ahallu wa harramu, mereka menghalalkan mengharamkan, kata mereka, wa kata beliau, wa humud dahma'u minal Arab. Dan inilah mayoritas orang-orang Arab ketika itu. Mayoritas orang-orang apa? Arab. Jadi memang ada yang ateis, namun kebanyakannya tidak ateis. Kebanyakannya mengakui adanya apa? Tuhan. Kebanyakannya menyembah berhala, tapi berhala itu dianggap sebagai pemberi apa? Syafaat. Paham? Baik. Ini yang poin pertama. Kita akan bahas poin kedua. Sebab mereka menyembah orang-orang soleh. Sebab kenapa mereka menyembah orang-orang soleh. Saya tanya sama antum, ketika mereka menyembah orang-orang soleh, kenapa mereka pilih orang-orang soleh? Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sederhananya demikian. Karena mereka meyakini orang-orang soleh tersebut dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka merasa dengan melalui orang-orang soleh tersebut mereka akan mudah menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mereka menyembah orang-orang soleh tersebut bukan meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut atau berhala-berhala tersebut menciptakan alam semesta. Tidak, sama sekali tidak. Ataupun mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut memberi manfaat dan menolak mudarat, maksudnya karena ada syafaat, syafaat yang mereka apa? Yang mereka dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan secara langsung, tetapi karena syafaat. Ya, seperti sebagian orang meyakini misalnya sebagian wali, mereka katakan wali inilah, wali anulah, wali kutub misalnya, bisa begini, bisa begitu. Atau Abdul Qadir Jailani rahimahullah diberi kun fayakun, ya, karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa mengucapkan apa, kun fayakun. Sama, mereka menyembah berhala-berhala tersebut karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut telah mendapatkan, bisa beri syafaat tanpa harus minta izin, karena mereka dekat dengan siapa? Allah. Sehingga maslahat atau mudarat yang mereka, maslahat yang mereka dapatkan, manfaat atau mudarat yang mereka ingin hindari melalui patung-patung tersebut, tidak secara langsung, tetapi statusnya patung-patung tersebut sebagai pemberi apa? Syafaat. Faham maksudnya? Ya, misalnya seorang minta kepada Abdul Qadir Jailani dalam kondisi terdesak, ya Abdul Qadir Jailani. Bukan mereka meyakini Abdul Qadir Jailani menciptakan, mengatur alam semesta, tidak, tapi diizinkan oleh siapa? Allah. Atau langsung permintaannya disampaikan langsung ke Allah, nanti Allah langsung tolong, tapi direct kalau lewat Abdul Qadir Jailani. Direct. Cret langsung. Kalau sini enggak direct, malah transit. Transit kemana-mana, ke awan kemana. Kalau lewat Abdul Qadir Jailani langsung direct. Padahal sebaliknya, ini yang direct, ini yang transit, ya. Tapi logika mereka begitu. Ya. Baik. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka menyembah hanya untuk mencari syafaat? Bukan karena zat berhala tersebut, tapi ini adalah pemberi syafaat. Dalilnya banyak, sudah pernah kita singgung pada pertemuan kedua, tapi saya ulangi lagi. Yang pertama, dalam surat Az-Zumar ayat 3, perhatikan. Dalil pertama, dalil kedua, dalil ketiga, dalil keempat, kelima, ketujuh, kedelapan. Ada 8 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Abuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan. Sebelumnya ini surat Yunus atau dalil pertama sebentar. Dalil pertama, ala lillahi dinul khalis, dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina ittakhadhu min dunihi auliya, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah yang mereka sembah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, sesembahan-sembahan kami ini, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan tujuannya lah Allah. Kami menyembah berhala ini bukan tujuannya lah ada apa? Allah. Cuma caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Misalnya, saya ingin dekat dengan presiden, karena mereka menganalogikan diri. Mereka sampai sekarang mereka analogikannya. Kata mereka, kita ini siapa? Kita ini penuh dengan dosa. Ya ibarat kalau kamu mau ketemu raja, enggak mungkinlah raja, mana raja ngelirik kamu. Ini mereka bilang gitu. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan, raja ngapain ngelirik kamu? Nah, kamu lewat mana? Lewat menterinya. Lewat panglimanya, ya. Ya, kamu lewat panglimanya, tujuannya untuk dekat dengan siapa? Raja. Mau ketemu presiden susah, lewat menteri. Ya. Tujuan kita bukan menterinya, tapi tujuannya apa? Presidennya, paham? Sama logikanya kata mereka, kami tidak menyembah ini kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Zulfa artinya illa liqarribuna ila Allahi takriban, ya. Benar-benar akan mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena berhala ini mencipta memberi, enggak. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua dalam surat Yunus ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurruhum, yang tidak bisa beri manfaat kepada mereka dan tidak bisa beri mudarat kepada mereka, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, mereka akui tersebut. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang Nabi Ibrahim ketika berdialog kepada kaumnya, ya. Apakah patung-patung ini berbicara dengan kalian beri manfaat beri mudarat, kata kaumnya enggak. Mereka akui. Tapi ini hanyalah sebagai perantara. Makanya Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadhurru wa la yanfa'uhum, yang tidak beri manfaat kepada mereka dan tidak beri mudarat kepada mereka. Tetapi jawaban mereka apa? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indah. Itu mereka sudah tahu tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat secara langsung. Mereka sudah tahu. Emang mereka pahat patung, kemudian mereka patung ini bisa kasih rezeki? Enggak. Mereka ya, tahu itu enggak. Makanya kalau ditanya siapa kasih rezeki, kata mereka Allah. Cuma ini apa? Ini sarana. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Demikian juga dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil yang lainnya. Ya. Tetapi yang jadi masalahnya disebut, antum bisa kembali nanti 8 dalil, ya. Jadi mereka menyembah hanya untuk meminta sebagai syafaat. Syafaat untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia atau menyelamatkan mereka di akhirat. Ya. Perhatikan kenyataan yang ada. Misalnya ada seorang rakyat jelata, dia ingin ketemu dengan raja misalnya. Dia tahu dia enggak mungkin ketemu dengan raja. Tapi dia bisa lewat apa? Menteri. Menteri atau wazir. Ketika dia hubungi menteri, menteri ini bisa memberi syafaat langsung. Dia sudah yakin menteri dekat dengan raja. Kalau menteri kasih memo, oke, kasih mandat, raja langsung apa? Jalankan, ya. Karena menteri ini sangat dekat dengan apa? Raja, paham? Maka dia pun datang ke menteri, karena dia bisa ketemu menteri, beri ke menteri. Ya menteri, saya ini ada keperluan. Tinggal menterinya bilang oke atau tidak. Kalau menteri bilang oke, berarti kebutuhannya terpenuhi. Kalau menteri bilang tidak, berarti dia tidak akan sampaikan kepada raja. Nah, ketika orang ini ngerengek-rengek, dia merengeknya kepada raja atau kepada menteri? Kepada menteri, ini yang bahayanya di situ. Ketundukannya hatinya, pinginnya menteri bilang oke, paham? Itu ada nilai. Sama seperti sebagian orang ketika pergi ke kuburan minta kepada ya wali, dia tunduknya kepada siapa? Wali yang harusnya ketika dia doa nangis kepada Allah, itu ketundukan dia berikan kepada perantaranya, bukan kepada tujuannya. Ini antum bisa rasakan enggak? Bisa, buktinya orang kalau ke masjid doa enggak nangis, tapi kalau pergi ke kuburan minta lewat wali nangis. Beneran? Karena mereka merasa bahwasanya lewat wali-wali ini, pokoknya kalau wali udah oke, selesai. Nah ini orang tidak sadar bahwa di sini ada ketundukan kepada perantara. Apalagi sampai minta, dan kenyataan mereka minta, di YouTube ada. Ya Ahmad Badawi, ya Sheikh Al-Arab, Ishfil Ibni, di YouTube ada. Ya Hais Ahmad Badawi, sembuhkanlah putraku. Minta kesembuhan kepada wali. Yang itu mungkin dia tidak lakukan ketika di masjid, ketika sholat malam enggak dia lakukan. Tapi di depan kuburan tersebut dia langsung berkata demikian. Kemana hatinya? Kepada Allah atau kepada wali? Ya akhi, kita aja jimat, pakai jimat, kita yakin cuma sebab. Kalau kita keluar pakai jimat pede, itu sudah syirik. Kenapa tawakalnya kepada jimat? Makanya ada, apakah orang mau berjihad, kemudian jimatnya ketinggalan. Dia pulang, jimat ketinggalan. Kenapa? Biar enggak mati syahid. Kalau mau mati syahid enggak usah pakai jimat, biar mati. Dia enggak mau mati, makanya dia pakai apa? Jimat. Tapi tawakal dia pede kapan? Ketika bawa apa? Jimat. Tawakalnya kepada siapa? Padahal tawakal kepada jin tawakal yang ringan. Itu pun sudah dibilang syirik oleh syariat. Bagaimana lagi orang datang kuburan, wah, nangis, subhanallah. Semua curhatnya dia, wah, sudah lupa udah. Dia merasa pokoknya wali tersebut oke. Syirik enggak kira-kira itu? Syirik ya, akhi. Syirik. Yang itu mungkin tidak dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta-minta bukan sebagai minta langsung kan, minta langsung kepada dia. Ini ada di YouTube ya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada, tapi ada di YouTube. Di luar negeri seperti itu, minta-minta kepada Oleh karena para ulama ketika membahas tentang kuburan-kuburan yang ditinggi-tinggikan, mereka mengatakan ini adalah tandingan-tandingan bagi rumah-rumah Allah. Orang lebih semangat minta-minta di kuburan daripada minta di rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada Nabi pernah mengajarkan kalau minta keperluan minta di kuburan, enggak ada. Enggak ada. Yang minta keperluan pergi ke masjid, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah minta ke kuburan ya. Logika mereka tentu salah. Kata mereka, ini apa namanya? Kita enggak dekat dengan Allah, makanya harus lewat wali supaya kontak sama Allah. Kita punya logika yang keliru. Allah sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni apa? Qarib. Ujibu da'wata da'i dan kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, katakanlah aku qarib, sangat dekat untuk mengabulkan permintaan. Saya punya teman SMP dulu, dia belum ngaji. Jadi sama saya, kata dia, saya lupa dia bilang Firanda atau Ustaz, saya lupa ya. Kayaknya dia bilang Ustaz ya. Ustaz, saya punya teman, dia kemarin cuti liburan. Dia cuti, enggak mau kerja. Dia ambil cuti, saya tanya, kamu kenapa cuti? Saya mau pergi ke kuburan sana, saya mau minta di sana. Teman saya bingung, dia enggak pernah gitu. Dia bilang, kenapa susah-susah? Kamu bangun malam aja sholat terus minta, kenapa harus udah kamu sholat wudu berdoa nangis selesai, kenapa harus pergi ke kuburan jauh-jauh sampai cuti kerja? Teman saya ini nggak ngaji, dia cuma dia, saya nggak habis pikir dia, kenapa harus begitu? Karena dia belum kena syubhat ya. Dia masih apa mulai kena syubhat, oh iya benar juga ya. Kita bilang logika tersebut salah, logika tersebut benar kalau itu manusia, raja, presiden, iya, tapi kalau Allah maha dekat. Antum bisik-bisik, Allah dengar atau tidak? Dengar. Ya, akhi, subhanallah. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling dekat seorang dengan hamba, istilah paling dekat Allah dengan seorang hamba ketika sedang apa? Sujud. Jangan pergi jauh-jauh ngapain udah. Aneh. Oleh karenanya ini yang apa namanya? Yang menyedihkan, terkadang orang minta melalui perantara justru ketundukannya kepada perantara tersebut. Sekarang saya bacakan perkataan Ar-Razi. Ar-Razi ulama Asy'ariyah ya. Ya, saya tidak bacakan Ibnu Taimiyah. Dia bilang Ibnu Taimiyah Wahabi yang dah. Ibnu Taimiyah dituduh Wahabi padahal Ibnu Taimiyah sebelum Muhammad bin Wahab ya. Ibnu Taimiyah abad ke-8, bin Wahab abad ke-12. Jauh. Saya bacakan Okay, saya bacakan dalam dalam tafsir Ar-Razi. Jilid ke-17 ayat halaman 227. Jilid 17 halaman 227 saya bacakan. Ketika dia menjelaskan tentang wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, ketika menjelaskan tentang dalam tafsir surat Yunus ayat 18 bisa dibaca. Yani wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurru wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa beri mudarat dan tidak bisa beri manfaat, dan mereka berkata sesembahan-sembahan kami ini hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Apa kata Ar-Razi? Annahum wada'u hadhil asnama wal authana ala suwari anbiya'ihim akabirihim. Mereka orang musyrikin Arab atau orang-orang yang menyembah berhala, mereka membuat patung-patung dan berhala-berhala sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Sama seperti perkataan tadi siapa? Syahristani yang juga ulama apa? Asy'ariyah. Paham? Ini Ar-Razi dalam asma sifat banyak keliruan, tapi dalam ini dia lurus ya. Dia lurus. Kita nukil. Tadi seperti Syahristani dalam Milal wa Nihal berkata bahwasanya patung-patung itu hanyalah simbol dari orang soleh, dari sesembahan yang gaib. Kata dia, mereka ini membuat patung-patung dan berhala-berhala ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim. Sesuai dengan bentuk nabi-nabi mereka dan bentuk orang-orang pembesar-pembesar mereka. Wa za'amu annahum mata ishtagalu bi'ibadati hadhihi tamathil fa inna ula'ikal akabira takunu syufa'a lahum inda Allahi ta'ala. Dan mereka meyakini, kapan mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini, maka mereka pembesar-pembesar tersebut, para nabi, orang-orang soleh, akan menjadi syafaat bagi mereka di sisi Allah, yang akan menyampaikan tujuan mereka kepada. Pokoknya kamu sibuk aja beribadah. Gampangnya kalau kita udah cari muka aja sama menteri, nanti menteri sudah senang, presiden kasih, gampang. Cari muka aja sama menteri, pokoknya nyenangin menteri, nangis-nangis depan menteri, ngerengek depan menteri, menterinya oke, selesai. Karena presiden nurut sama menteri. Seperti itu. Kemudian beliau berkata, perhatikan, wa nadhiruhu, perhatikan. Dan yang semisal ini fi hadzal zaman, di zaman ini, di zaman beliau maksudnya abad ke-6 atau abad ke-7. Istighalu katsirin minal khalqi bi ta'dhimi quburil akabir. Seperti ini, seperti kemusyrikan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kesibukan banyak orang di zaman ini yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan para pembesar. Ala i'tiqadi annahum idza azzamu quburahum, dengan meyakini jika kuburan-kuburan tersebut diagungkan, fa innahum yakununa syufa'alahum indallah, maka orang pembesar-pembesar tersebut akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Bayangkan, ini abad ke-6 beliau berkata, semisal kesyirikan di zaman Nabi, kesibukan katsirin minal khalqi, banyak orang, dia bilang banyak, dia bukan bilang sedikit. Artinya kesyirikan ini sudah muncul di zaman apa? Beliau. Kalau beliau zaman dulu sudah banyak, orang masih sedikit, apalagi zaman sekarang orang sudah banyak. Banyak kuburan di mana-mana kemudian. Jadi jangan bilang Wahabi hanya mengada-ngada. Kita enggak mengada, ini ulama yang bilang. Ulama kalian yang mengatakan demikian. Dia mengakui di zaman dia banyak orang yang sibuk mengagungkan kuburan-kuburan, dan ini sama dengan kesyirikan di zaman apa? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di YouTube ada orang-orang minta. Orang Syiah masih banyak, ya Hussein, ya Hussein. Dalam kondisi terdesak, ya Ali, ya Ali. Berdoa. Kita tawaf aja kita dengar, ya Hussein, ya Hussein. Gimana? Hussein dengar Pak radhiyallahu anhu. Emang Hussein dengar kamu? Emang Ali bin Abi Thalib dengar kamu? Hussein aja dibunuh dia tidak dengar, dia enggak tahu, dia masih hidup aja enggak dengar. Ali bin Abi Thalib mau dibunuh dia enggak ngerti radhiyallahu anhu. Sehingga datang Abdullah bin Mujim kemudian menikam dia, tidak ngerti. Dia tidak dengar ternyata Abdullah bin Mujim bisik-bisik berencana untuk bunuh dia, dia enggak tahu. Sekarang kamu di sini bilang, "Ya Hussein, Hussein," emang dia dengar? Enggak tahu kalau orang sudah syirik logika enggak jalan. Ada video klip di apa di pesawat goyang, kemudian ada orang Syiah mengatakan, ya Ali, ya Ali, pesawatnya goyang, ya Ali. Ya, maksudnya gitu. Minta tolong sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Kehinaan. Yang meninggalkan Allah Subhanahu Wataala. Nabi-nabi saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja waktu perang Badar angkat tangan berdoa kepada Allah. Istastaghitsuna rabbakum, Rasulullah Sallam angkat tangan sampai ridanya jatuh berdoa terus berdoa. Ini kau malah minta kepada yang lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Ya Ali, ya Hussein. Mereka jarang bilang ya Muhammad, jarang. Yang minta sama Muhammad, ya Hussein, Ali. Hussein, Ali. Jadi, ini adalah sebab kenapa mereka apa namanya, menyembah berhala-berhala tersebut, ya. Tidak lain kecuali berhala-berhala tersebut hanya simbol dari orang-orang soleh dan dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah agar berhala-berhala tersebut menjadi pemberi syafaat bagi mereka, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apakah di dunia kalau mereka tidak yakin hari akhirat, ataukah menjadi pemberi syafaat mereka di dunia maupun di akhirat bagi yang meyakini adanya hari akhirat. Dan tentunya ini semua adalah kesyirikan yang tidak boleh kita lakukan dan harus kita peringatkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam logika berpikir seperti ini. Minta saja kepada wali-walinya. Sayyid ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini perlu kita sampaikan semua? Karena ya, mereka, sebagian saudara-saudara kita dari ahlul bid'ah ini, mereka mengatakan, kamu minta kepada siapapun, kamu istighosah, kamu panggil-panggil namanya, selama kamu tidak meyakini yang kamu panggil itu ikut mencipta, maka tidak syirik. Mereka meyakini syirik itu kalau kamu meyakini Abdul Qadir Jailani mencipta, itu baru apa? Syirik. Kalau selama kamu tidak meyakini Abdul Qadir Jailani mencipta, kamu panggilkan entah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tidak sampai pada derajat apa? Syirik. Saya bacakan perkataan mereka. Salah seorang dari mereka berkata, belum kan? Wa'lam annaha huna amrain. Dia bercerita tentang orang yang kemudian pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah aku, ya Rasulullah, agifni, ya Rasulullah. Kata dia enggak ada masalah. Ya, Rasulullah Ibnu Taimiyah punya buku Al-Istighosah Firat Al-Bakri, tapi saya enggak akan nukil karena itu Ibnu Taimiyah ya. Baik, dia berkata, wa'lam annaha huna amrain la budda minhuma. Ada dua perkara yang harus diperhatikan. Pertama, wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mentakzim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Yang kedua, ifradur rububiyah. Yakini rububiyah. Mereka juga menggunakan istilah

Wa man balagha fi ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi bi anwa'i ta'zim, dengan berbagai model pengagungan. Wa lam yablugh bihi ma yahtassu bil bari ta'ala, selama dia tidak meyakini ya bahwasanya orang ini ikut dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, faqad asabal haq, maka dia telah benar, enggak ada masalah. Wa hafadha ala janibir rububiyah war risalah jami'an, yang penting dia tidak meyakini Nabi ikut apa mencipta. Rububiyah Allah tetap terjaga, tauhid. Ya. Maka tidak jadi masalah meskipun berlebih-lebih dalam meminta-minta kepada Nabi. Perkataan lagi di antara mereka, saya tidak ingin sebut nama, nanti jadi apa. Ya, intinya adalah alladhi yaqdah fit tauhid huwa tiqadu ta'thiri li ghairillah. Ini yang salah seorang dari mereka berkata, ini ulama-ulama mereka dahulu ya. Salah seorang mereka berkata, yang merusak tauhid yaitu meyakini ada yang bisa beri pengaruh selain Allah, atau meyakini uluhiyah wastiqaqil ibadah li ghairillah, atau meyakini ada yang berhak untuk uluhiyah, maksudnya adalah rububiyah. Mereka mengartikan uluhiyah sama rububiyah itu meyakini ada yang mencipta selain Allah, atau ada yang berhak diibadahi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna ibadah mereka berbeda ya. Wa amma mujarradun nida, adapun manggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya wali fulan, min ghairi i'tiqadi syai'in min dzalika fala darara fih, tidak jadi masalah. Mau bilang ya Rasulullah, aghithni ya wali fulan, yang penting kamu tidak meyakini bahwasanya ini berhak untuk diibadahi, ini tidak ikut menciptakan, tidak jadi masalah. Demikian juga salah seorang mereka berkata, dia membantah Wahabi, dia berkata, fa innahum yusarrihuna, yakni Wahabi ya, kata mereka orang-orang Wahabi berkata dengan jelas, bi anna man yastaghitsu bir rasul sallallahu alaihi wasallam au ghairihi fi hajatin min hawaijihi, siapa yang beristighatsah itu ya Rasulullah, tolonglah aku, anakku begini, anakku ya, karena keperluan dari keperluannya, au yatlubu minhu au yunadihi, atau meminta dari Nabi atau berteriak ya Rasulullah, fima talabihi maqasidihi, karena ada keperluannya dan tujuan-tujuannya. Walau meskipun mengatakan ya Rasulullah, aw taqada ala nabiyyin aw la waliyyin mayyit wa ja'ala wasitatan bainahu wa bainallahi fi hawaiji fa huwa musyrik halalud dam wal mal. Dia membantah, dia bilang orang Wahabi mengatakan demikian, siapa yang meyakini bahwasanya menjadikan Nabi sebagai wasita, berkata ya Rasulullah tolonglah aku, ya Rasulullah tolonglah aku, ya, maka ini adalah musyrik. Dia tidak setuju, dia bilang tidak benar ya. Kalau kita iya, kita bilang siapa yang meminta ya Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, coba seorang di tengah lautan kemudian dalam kondisi terdesak dia bilang ya Rasulullah tolonglah aku, ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku, syirik atau tidak? Syirik. Terkumpul pada dirinya banyak kesyirikan. Pertama, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar, karena dia di laut laut mana? Laut Madura ada enggak? Atau laut Cina Selatan ya. Kemudian dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani tadi mana ya? Dikubur dan meninggal entah ratusan tahun lalu. Mendengar, berarti dia maha mendengar. Kapan dia ungkapkan ya Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Selain maha mendengar, Abdul Qadir Jailani maha berilmu, karena semua yang terjadi dia tahu. Buktinya ada yang sebut nama dia, dia tahu. Di tengah lautan Abdul Qadir Jailani tahu. Kemudian dia yakini Abdul Qadir Jailani bisa tolong dia, berarti Abdul Qadir Jailani bisa ngatur lautan. Iya atau tidak? Kalau dia tidak meyakini Abdul Qadir Jailani bisa selamatin dia, enggak mungkin dia berteriak ya Abdul Qadir Jailani. Apa susahnya dia mengatakan ya Allah? Makanya dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan dari sisi ini, orang-orang musyrikin di zaman Nabi, di zaman Nabi masih lebih baik daripada orang musyrikin zaman sekarang. Dari sisi ini, kenapa orang musyrikin di zaman Nabi kalau dalam kondisi terdesak mereka meminta kepada Allah, wa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di tengah lautan dalam kondisi terdesak, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Mereka buang berhala-berhala mereka. Sebagian orang-orang zaman sekarang dalam kondisi terdesak malah lupa kepada Allah, malah minta kepada wali-wali. Sebagian mereka berkata lagi, la yakfur al-mustaghith illa idza taqada al-khalqa wal ijad li ghairillah. Tidak akan kafir orang yang beristighosah kepada selain Allah kecuali dia meyakini ada yang mencipta selain Allah. Selama tidak meyakini tersebut, minta sakarepmu, tidak ada masalah. Minta ya Rasulullah, ya ini, ya minta ini, terserah, tidak ada masalah. Tidak akan sampai pada derajat apa? Syirik.

0: ini inilah yang menjadikan permasalahan bahwasanya mereka ini meyakini namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain apa? Selain Allah. Jadi selama orang tidak meyakini ada pencipta selain Allah, ini wali hanya diizinkan, hanya wali di macam-macam ya, dengan izin Allah, maka boleh minta kepada wali, boleh istighosah kepada wali, boleh menyebut nama wali, boleh berteriak, ya Rasulullah, ya wali fulan, tolonglah aku, ya Ahmad al-Badawi, ya sembuhkanlah putraku, hilangkanlah kesusahan hidupku. Ini semuanya boleh, tidak akan sampai pada derajat kesyirikan. Dan kesalahan mereka ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada kekeliruan mereka dalam memahami makna al-ilah, yaitu makna la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, mereka salah dalam makna la ilaha illallah, karena mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, ya. Bukan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tapi mereka mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, sehingga akhirnya mereka salah dalam hal ini. Dan mereka kemudian menafsirkan namanya syirik itu kalau meyakini ada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sampai sini aja dulu ya. Kita lanjutkan dulu perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadza syirki, dan engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang di zamannya di atas kesyirikan tersebut, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Lata, menyembah orang soleh, tapi diperangi. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah semata hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahadan, dan janganlah kalian berdoa kepada kepada selain siapapun bersama Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan artinya janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama doa kalian kepada siapa? Allah. Yaitu jangan mendoakan Allah, berdoa kepada Allah, doa juga kepada selain Allah, doa kepada Allah, doa juga kepada Nabi Isa, doa kepada Allah, doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kepada Allah, doa kepada Abdul Qadir Jailani, doa kepada Allah, doa kepada Ahmad al-Badawi. Ini syirik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai', bagi Allah doa dakwah yang benar, yaitu doa yang benar, dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah bahwasanya yang disuruh tersebut tidak akan mengabulkan permohonan mereka sedikit pun. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah, dan kau telah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, orang musyrikin di zaman beliau, agar doa seluruhnya hanya untuk Allah. Ibadah seluruhnya hanya untuk Allah, tidak boleh ada doa kepada selain Allah. Wa nadharu kulluhu lillah, agar semua nazar hanya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh orang bernazar kepada jin, kepada wali, kepada malaikat, enggak boleh. Wa dhabhu kulluhu lillah, ini tujuan Nabi ketika berdakwah, ketika harus mengangkat senjata perang dengan orang musyrikin. Kenapa? Wa dhabhu kulluhu lillah, agar sembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighathatu kulluha libillah, dan agar tidaklah minta tolong istighatsah kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah, dan agar seluruh ibadah semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu ternyata bukan hanya menyembah berhala saja, tapi sembahan mereka bervariasi. Itu pun berhala yang mereka sembah hanyalah simbol dari orang-orang apa? Soleh. Yang berikutnya, jadi jangan ada yang mengatakan, oh, kita kan tidak menyembah berhala, yang kita minta Abdul Qadir Jailani, Ahmad al-Badawi, sama saja, tidak ada bedanya ya. Mereka juga dulu minta kepada malaikat, lebih hebat daripada Abdul Qadir Jailani dengan siapa? Ahmad al-Badawi, rahimahullah. Mereka ulama, tapi malaikat lebih hebat. Kemudian kita jelaskan juga bahwasanya sebab mereka menyembah berhala-berhala tersebut tidak lain untuk memberi apa? Syafaat. Syafaat. Bukan mereka meyakini berhala tersebut menciptakan alam semesta, tidak. Oleh karenanya dari sini kita tahu, bukan syarat syirik harus meyakini sesembahan ikut mencipta, paham? Saya ulangi, bukan syarat syirik harus meyakini yang diibadahi ikut menciptakan. Apakah orang musyrikin meyakini malaikat mencipta? Tidak. Apakah orang musyrikin meyakini Lata ikut mencipta? Tidak. Mereka ketika ditanya siapa mencipta, mereka mengatakan Allah. Oleh karena tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu ayat pun Nabi pernah berkata, yakinilah pencipta hanya satu. Enggak ada. Dalam hadis tidak ada juga Nabi mengatakan, yakinilah pencipta hanya Allah. Enggak ada. Karena itu orang-orang musyrikin tahu itu semua. Yang Rasulullah tegur, jadikanlah sembahan cuma apa? Satu. Itu. Demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
2: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak katanya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud. yang enggak pernah salat tahiyatul masjid berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda